0: Hold that look. Hold it.
1: Yeah!
0: That was amazing.
2: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu ini tadi yang udah di request ya sama kakak Zilvia. Zilia atau Zilvia? Zulia, sorry. Padahal udah pakai kacamata loh, masih salah aja ya. Oke, kakak Zulia dari koleksinya Angie Carvalho yang udah di request remuk pagi ini. Semoga badannya jangan remuk ya teman Pradua, sehat-sehat selalu untuk kita semua teman Pradua. Karena menikmati akhir pekan ini sangat indah. Ada mungkin dari antara teman Pradua yang gak terlalu hobi banget ya untuk jalan-jalan, maunya di rumah aja, di kamar aja, atau mungkin juga memang butuh yang namanya istirahat karena jor-joran dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi baterai energi untuk bersosialisasi tuh betul-betul habis dan butuh diisi kembali ya. Entah dengan istirahat, masak, nonton, melakukan hobi kesenangan kamu. Dan saatnya teman Pradua juga request lagu-lagu yang masih akan terus ayo putarkan lagu-lagu baru ya sepanjang pagi hari ini untuk segmen 1 jam ke depan. Langsung aja bisa join di 0811 3820 9090 dan juga media sosial kita di Instagram RRI Pradua Kupang, Facebook juga sama. Dan line telepon ya di 0380829377. Udah ada planning kira-kira sore hingga malam minggu sebentar bakal mau kemana? Kalau Angel juga bingung ya, kayaknya di rumah aja. Aduh jangan deh, mau nonton boleh juga nih karena banyak ya film-film terbaru, apalagi film di libur sekolah ini. Teman-teman udah pada libur belum sih? Teman Pradua boleh dong absen dulu karena yang aja lihat banyak banget ya di beranda terkait dengan kelulusan teman-teman SMA, adik-adik SMP, adik-adik SD, apalagi yang kecil-kecil, kici-kici ini ya, anak-anak PAUD dan anak-anak TK, lucu-lucu ya. Aduh. Oke, selanjutnya Angel juga punya lagu-lagu terbaru nih teman Pradua ya. Yang mana Marbles, Hom Pimpa udah di Pradua Kupang, jadi kamu juga bisa request lagunya. Industri musik Indonesia juga kembali diramaikan dengan kehadiran girl group terbaru namanya Marbles. Teman Pradua, grup ini dijadwalkan merilis single bertajuk Hom Pimpa pada 12 Juni kemarin dan udah masuk ke playlist Pradua pagi ini. Jadi langsung aja teman Pradua yang mau request boleh banget ya. Dan Marble sendiri merupakan girl group yang berada di bawah naungan Alice Entertainment. Grup ini terdiri dari 5 anggota, Tiffany, Kika, Quila, Daniela, dan Beverly ya. Jadi dengan kehadiran Marbles disebut-sebut bakal menambah warna baru dalam industri musik tanah air. Karena dengan konsep yang segar mereka juga diharapkan mampu menarik perhatian Gen Z dan juga memperluas pasar musik pop Indonesia. Nah langsung aja deh kalau gitu single Marbles yang terbaru Hom Pimpa perdana Angel putarkan untuk teman Pro 2 pagi ini.
1: Music now.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
6: Pro 2 FM New Entry.

Reksa di Pro 2 FM Kupang, Nobody's There. Ini juga masuk dalam album terbarunya setelah dia pisah dari label rekaman yang besar ya teman Pro 2. Tapi kalau dia sendiri, maksudnya Baby Reksa ini dia pengen menghadirkan sesuatu yang lebih berenergi lagi. Jadi dalam album terbarunya kamu bakal mendapatkan lagu-lagu Baby Reksa yang condong ini ajib-ajib semua ya. Ini enak kalau diputarkan mengiringi kamu lagi masak, beres-beres, berbenah, olahraga, atau mungkin juga main game. Kalau baca buku kayaknya kurang bisa ya teman Rodo ini, karena lagunya hentak-hentak banget nih. Jadi yang pasti bisa membuat mood kamu tambah naik up lagi. Maksudnya lebih bahagia lagi. Udah dengerin belum sih teman Rodo 2? Kabar terbaru dan single terbaru kolaborasi dari 12 anggota, baik itu Hype Family, Cat's Eye, Seraphim, and Elite, yang mana mereka bersatu dalam single kolaborasi Iconic by Mistake teman Pro 2 ya. Jadi ini mempertemukan total 14 member dari 3 girl group perempuan di bawah naungan Hype. Jadi bersamaan dengan perilisan lagu mereka, mereka juga udah meluncurkan video musik yang disutradarai langsung oleh Cody Critchlow, sosok di balik sejumlah visual ikonik termasuk Grandly Gnarly dari miliknya Cat's Eye teman Pro 2. Ini lagunya memang simple sih kalau dari liriknya, tapi yang pasti kolaborasi ini juga hadir di tengah-tengah kesibukan masing-masing group ya. Kayak Cat's Eye yang juga bakal siap merilis album pendek mereka Wild pada bulan Agustus mendatang. Le Seraphim yang juga baru saja merilis album Purple Flow Part 1. Dan Elite yang sebelumnya juga telah memperkenalkan EP mereka Mami La Pinata Pie ya. Jadi lewat proyek ini, ketiga girl group juga menunjukkan kekuatan generasi baru Hype dalam satu rilisan yang penuh energi dan percaya diri. Gimana? Langsung aja kalau gitu Angel putarkan untuk teman Pro 2 pagi ini dari koleksi terbaru ketiganya lah ya, Le Seraphim, Elite, and Cat's Eye.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksi Caleb G yang terbaru Gerilya Cinta di Pro 2. Dan lagu ini enak banget teman Pro 2, cocok banget untuk kamu yang baru aja menemukan tambatan hati atau mungkin juga baru jatuh cinta atau dalam tahap PDKT ya. Boleh nih masuk dalam playlist teman-teman Pro 2 yang bingung kalau pagi nih pengen mendengarkan lagu yang seperti apa ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya suara kita di cloning sama AI dan dipakai orang lain, nah kira-kira kamu marah gak sih? Ya pasti marah lah ya. Tapi kira-kira dapat berhak dapat royalti gak sih? Jadi di era AI saat ini memang memahami hak cipta dan intellectual property ini makin jadi penting ya. Apalagi karya lokal juga punya peluang nih untuk menjangkau audiens global teman Pro 2. Kalau dilihat musik Indonesia semakin hari semakin didengar, bukan aja penikmatnya datang dari dalam negeri tapi juga luar negeri. Jadi banyak konten lokal viral, brand lokal yang mendunia. Tapi ketika karya kamu menjadi konsumsi global, nah siapa sih yang sebenarnya paling diuntungkan? Ini pertanyaan juga ya, kira-kira dapat untung nggak sih kalau misalnya kita buat karya dari AI? Nah di era AI saat ini suara visual bahkan gaya kreatif ternyata kan dapat direplikasi ya dengan mudah. Sementara itu banyak kreator yang belum menyadari kalau nilai besar dari intellectual property yang mereka punya. Jadi saat karya menembus pasar global, melindungi IP jadi sama penting dengan menciptakannya teman Pro 2 ya. Jadi yang pastinya ini yang bakal dibahas dan sedang dibahas juga oleh para creator konten, para penyanyi, pegiat media, pegiat musik ya. Yang mana memang penting banget untuk melindungi hak karya cipta kita. Tapi mungkin yang paling hebring itu adalah lo kenal Veronica ya gak sih? Bangga loh orang NTT ya. Ini karyanya lewat AI mendunia. Meskipun gak sampai 1 menit, hanya 40 detik aja ya, tapi lagunya atau kata-katanya ini aja udah diambil dan juga dijadikan konten oleh beberapa brand atau mungkin juga seleb yang lumayan besar namanya. Dan memang namanya juga udah besar ya. Dan yang pastinya ini semakin membuat orang tertarik untuk berlomba-lomba kalau bisa juga menciptakan karya dari AI. Karena dulunya kita juga masih sempat pesimis ya, kira-kira AI ini bisa gak sih menggantikan mungkin ada beberapa kayak musik, film, dan lain sebagainya. Tapi ternyata iya nih teman berdua. Di satu sisi memudahkan, tapi di satu sisi juga kita harus lebih pintar dan lebih kreatif lagi dari AI ya. Di 0811-3820-90-90 sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan kali ini Angel mau hadirkan dulu dari koleksi terbaru Pesta Raya dengan Anganku dan Hatimu di Pro 2 RRI Kupang.

0: Iya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola.

Piala Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen.

0: perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Anderson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Anderson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.
1: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tompel 8, Oebobo, Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh gak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah, dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra, tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah

tahun, perayaan hari raya atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan ekobrik. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

1,2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila, cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Pro 2. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tenang, cek. Bisa maju apa? Tinggi banget. Itulah, kenapa orang marah sih?
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh nggak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan nggak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar. Bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum dikurung.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sengaja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman berdua sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman berdua. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata senang, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang bersama saya Angela Ivania untuk Sabtu 13 Juni 2026. Teman Pro 2 Russell Wilson secara resmi mengakhiri karirnya di NFL setelah 14 musim untuk bergabung dengan CBS Sports sebagai analis siaran. Quarterback 10 kali Pro Bowl ini mengkonfirmasi bahwa besarnya lewat video berdurasi 3 menit di media sosial sambil mengucapkan terima kasih kepada keluarga, rekan tim dan mantan pelatihnya Peter Carroll. Wilson meninggalkan warisan gemilang di kancah football profesional dengan torehan 46.966 passing yards, 353 touchdown pass dan satu gelar juara Super Bowl. Kemudian kita juga punya informasi dari Ferrari yang secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak multi-tahun untuk Charles Leclerc menjelang balapan kandangan di ajang Monaco Grand Prix. Leclerc pertama kali bergabung dengan Scuderia di tahun 2019 saat ini menjadi pembalap dengan jumlah penampil terbanyak kedua untuk tim, hanya berada di belakang Michael Schumacher. Pengumuman ini menegaskan kuatnya hubungan antara sang pembalap dengan tim prinsipal Fred Vasseur di tengah ambisi Ferrari untuk kembali membidik gelar juara dunia. Dan informasi terakhir kita dari Stott B yang memperkirakan jersey final Piala Dunia 1958 yang dipakai Pele akan terjual lebih dari 6 juta US dollar dalam lelang. Kaos biru bernomor punggung 10 ini dikenakan sang legenda Pele ketika berusia 17 tahun saat Brasil meraih gelar juara dunia dalam kondisi pertamanya, dan penawaran daring berlangsung dari 29 Juni hingga 16 Juli mendatang bersamaan dengan pameran publik di New York. Itu dia informasi yang dapat Angela hadirkan untuk kamu, dan kita akan merelay dari Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Entrepreneur Pro 2. Stay tune terus.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 di jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo Mas.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger nih
0: pagi. Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emang ya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti, oke teman Pro 2? Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio, kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget sih.
0: Udah lama banget. Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Kan,
0: iya,
1: takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh,
1: back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya, benar kan.
0: Tapi orang ini enggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh, tapi
1: cuman dia enggak mau ngelepasin yang ini dan enggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh, jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah, bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau
1: lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah, relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih. Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya, benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak
1: iya
0: nggak sih, di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung ya, cewek bingung, cowok bingung kayak aku mau sama kamu tapi aku nggak mau ngelepasin dia, ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue, mending cabut aja nggak sih kalau kayak gitu,
1: karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing,
1: agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja, obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh, udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi, pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke temen?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh,
1: iya. Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali! Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak, gak nyangka ya Nang ya.
0: Oh.
1: Gak nyangka Nak ya. Gitu.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian, jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi
1: love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah. Lu
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, sobat berdua, baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh iring kayak, apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi, tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini, aku gak ikut kayak take apa di bagian mana gitu.
0: Oh. Atau
1: di bagian take drum. Nah, kadang aku gak ikut kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, pas gitu tahu, pas gitu jadi lagunya, wah gila.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio, untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar, teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet enggak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main-main gila lah, tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya, bener.
0: Gitu ya, aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya, gitu. iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio, dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, oh ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak,
0: keringet dingin.
1: Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal lihat aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata. Kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya teman Perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys. Catat.
0: Dicatat ya. Oke teman Perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105.2 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spade. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya, benar. Clipper-clipperan kalian biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik, ya itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih, kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini? Tapi gak lama tuh?
1: Gak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak... teman aku lah yang handle gitu, jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer. Sama dari audionya.
1: Audio. Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sulit jadi obat ya. Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Eklesandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
3: Piala Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di satu edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

0: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!
1: Santai siang, hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Untuk negara ya, untuk negara, walaupun Italia sudah tidak lolos untuk ketiga kali, tetapi untuk tahun 2026 aku menjagokan Prancis.
4: Prancis ya Mbappe.
5: Saya ngungsi dari Timor Leste ke mana namanya? Ke Kupang karena
3: tahun?
5: Ada tahun 98.
3: Oh, 98.
5: Jadi waktu itu sambil perang-perangan tuh saya nonton bolanya gitu.
3: Demi bola.
5: Jadi perangnya berhenti dulu, nanti setelah bola selesai baru lanjut lagi tuh pretelin dari
3: fans-fans klub itu tergabung jadi Capital Boys di Kupang.
4: Jadi meskipun di luar beda-beda pilihannya.
3: Tapi ketika kota Kupang bermain atau dalam event-event tertentu, kita jadi satu gitu.
4: Asik. Itulah indahnya sepak bola gitu ya.

0: Hai Ball Fans, ketemu lagi di Ballcast, podcast bola RRI Kupang. Kali ini ditemenin sama Isak Octavian. Makin dekat dengan Piala Dunia 2026. Gimana nih persiapan kamu? Mungkin udah ada cari spot-spot untuk nanti pengen nobar di mana barengan keluarga, atau juga udah cari tim-tim yang sekawan gitu ya untuk nanti bisa nobar. Kali ini bakalan spesial sekali. Saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol soal persiapan menuju Piala Dunia 2026 yang sudah makin dekat, Teman Pro 2. Dan kali ini Isak sudah bersama dengan dua tamu spesial kita. Yang pertama kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Guan Gewa. Kak Guan Gewa ini seperti dari bajunya, tapi sebenarnya bajunya nggak terlalu ada. Ya, tapi Big Reds merah ya. Dari Big Reds Liverpool Kupang. Gimana kabarnya Kak Guan?
1: Baik-baik saja.
0: Asik ya. Dan selain Kak Guan, kita juga punya tamu spesial berikutnya. Ada Kak Gabriel Nathan atau Kak Gebi dari Capital Boys. Gimana kabarnya?
2: Kak Isak, terima kasih. Kabar hari ini lumayan luar biasa. Baik.
0: Lumayan ya. Lumayan. Kalau ada kalau ada podcast ini semoga bisa makin luar biasa lagi ya. Menemani Ball Friends, Teman Pro 2 yang lagi dengerin, kita bakalan ngobrol soal Piala Dunia 2026 dengan banyak cerita menarik dan kejutan-kejutan di tahun ini. Well, sebelumnya juga Isak mau kenalan dulu sama memperkenalkan ke Ball Friends dan juga Teman Pro 2 dua bintang tamu kita ini. Kan uangnya dari Bikras ya.
1: Iya, betul.
0: Alright. Tahun ini dukungnya,
1: kalau tahun ini dukungnya
0: tetap merah.
1: Iya, merah.
0: Oke. Okay.
1: Negara apa ini nih? Apa klub nih?
0: Kita kan lagi Piala Dunia, jadi negara dulu deh.
1: Oke, okay. Kalau negara berarti Inggris dong.
0: Oke, okay. Kalau klub udah pasti Liverpool.
1: Iya.
0: Yo, iya. Oke, kalau ke Gabby?
2: Kalau saya untuk negara ya. Mm. Untuk negara, walaupun Italia sudah tidak lolos untuk ketiga kali, tetapi untuk tahun 2026 aku menjagokan Prancis.
0: Prancis ya, Mbappe. Alright. Nah, ngomongin soal Piala Dunia juga, kita tahu bahwa kalau bisa ngomongin soal Piala Dunia ini jadi tontonan favorit seluruh warga dunia ya.
1: Yep.
0: Orang-orang dimanapun dengan cerita dan keseruan masing-masing suka banget sama menanti-nantikan juga momen Piala Dunia ini, karena jadi salah satu pesta perayaan sepak bola paling meriah yang biasanya diadakan. Kakak sendiri sudah mulai rutin nonton bola dunia, Piala Dunia, dari kapan dan kenapa waktu itu?
1: Kegunaan dulu nih. Oh, saya dulu. Saya dulu sebenarnya dari kecil sih, waktu Prancis juara Piala Dunia waktu itu terus berlanjut. Cuman sekitar Piala Dunia periode lalu itu
0: 2022.
1: Mungkin, 2022 mungkin tidak sempat saya ikuti karena kesibukan, tapi tetap antusias untuk nonton Piala Dunia di tahun ini.
0: Asik ya, 2026. Kalau Kak Gedi gimana?
2: Kalau menurut saya sendiri untuk menonton bola itu sudah dari kecil juga ya. Mm. Hobi bola, nonton bola, dan juga pertama kali mengikuti itu di tahun 98. Mm-mm. Ketika itu Piala Dunia di Prancis dan juaranya adalah tuan rumah Prancis sendiri yang finalnya lawan Brasil waktu itu.
0: Gitu. Oke, okay. Ya. Sampai sekarang
2: sampai
0: berarti
2: sekarang,
0: rutin
2: sampai sekarang rutin sudah nonton, bahkan saya juga hampir di Kupang juga kita membentuk supporter Kota Kupang juga, namanya Capital Boys.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Persik Kota Kupang.
0: Iya. Yeah.
2: Sehingga hari berkaitan dengan untuk hobi bola itu sudah dari kecil dan terbawa sampai hari ini. Dan untuk Piala Dunia kali ini juga pasti akan euforia untuk ikut nonton.
0: Yap. Nah, ngomongin soal pesta bola, sepak bola dunia ini kan memang juga tidak terlepas dari komunitas-komunitas yang ada di masing-masing tempat ya. Kalau Kak Gaby kan dari Capital Boys.
2: Capital Boys. Mm. Tapi saya juga punya komunitas fans club juga.
0: Okay.
2: Milan. Milanisti Kupang.
0: Gitu. Yoi. Bersama Angela Ivani ya. Oke. Okay. Kalau Capital Boys sendiri ini berarti home base-nya gimana?
2: Kalau untuk Capital Boys sendiri, kami baru terbentuk dari tahun 2023 ya. Baru. Seumur bayi, anak kecil.
0: Untuk Persekota ya?
2: Persekota Kupang. Mm. Karena kita melihat bahwa euforia sepak bola di untuk sekarang NTT itu istilahnya naik kelas ya.
0: Naik down juga sebenarnya.
2: Naik kelas. Sehingga kita Kota Kupang sebagai pusat ibu kota provinsi, kita membentuk sekumpulan supporter yang mendukung PSK Kota Kupang atau yang sekarang sudah Persik Kota Kupang.
0: Asik. Jadi Capital Boys itu teman-teman yang tergabung untuk mensupport teman-teman Persik Kota ya. Oke. Jadi di luar ada, di dalam juga ada. Oke. Kita ngebikerats nih. Kalau bikerats sudah pasti Liverpool, gimana tuh ya? Dari kapan dan kakak bergabung juga?
1: Oke. Jadi Bikrets ini sebenarnya adalah kumpulan fans dan supporter Liverpool yang resmi dan mendapat lisensi langsung dari Liverpool itu sendiri. Terus kami di sini sudah ada, kalau untuk Indonesia sendiri itu ada 58 regional. Wow. Salah satunya regional di Kupang yang untuk tahun ini itu tahun keempat kami gabung. Dan sebelumnya namanya Kopites Kupang, Kopites itu nama penggemar Liverpool juga, tapi secara resmi bergabung di Bikrets ini 4 tahun yang lalu.
0: Total sekarang udah berapa banyak nih?
1: Total sekarang anggota atau apa nih?
0: Iya, anggota.
1: Anggota kami itu ada 200-an, karena regional Kupang ini mencakup seluruh area di NTT.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tahun lalu kami baru saja Munas. Satu-satunya fans club yang mengadakan Munas.
0: Wow, di Solo. Ngeri banget ya.
1: Sombong dikit tidak masalah. Jadi satu-satunya fans club yang mengadakan Munas diikuti sama 58 regional, sekitar 200-an orang. Di Munas itu dibahas ADART Bikrets Indonesia itu seperti apa. Wow. Jadi sebenarnya Bikrets ini kumpulan fans yang terorganisir gitu. Jadi kami sudah punya badan hukum sendiri.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Yap. Kalau Capital Boys kan ini terbilang cukup baru di tengah euforia sepak bola di NTT yang mulai mengerikan ya.
2: Kemarin supporter.
0: Ya, kemarin itu waktu terakhir kita lihat euforia waktu di Gor kan itu banyak sekali ya. Oipoi maksudnya
2: tadi ya. Tapi yang kemarin juga di ini ETMC terakhir di ND tahun kemarin.
0: Iya, ETMC ya.
2: ETMC di ND kemarin.
0: Juga. Itu kan juga euforia ya.
2: Euforia.
0: Kita total udah berapa nih banyaknya?
2: Ya,
0: anggotanya udah berapa?
2: Kalau anggota untuk hari ini di Kota Kupang itu cukup lumayan banyak. Tapi mungkin informasi yang belum sampai pada akar-akar ya. Tapi basisnya adalah Capital Boys itu basisnya adalah supporter dari fans-fans klub yang tadi. Ada Milan, ada Inter, Juve, itu fans-fans klub itu tergabung jadi Capital Boys di Kupang.
0: Jadi meskipun di luar beda-beda pilihannya.
2: Beda-beda pilihan, tapi ketika Kota Kupang bermain atau dalam event-event tertentu, kita jadi satu gitu.
0: Asik. Itulah indahnya sepak bola gitu ya. Bisa menyatukan, kadang-kadang juga ada pilihan yang berbeda ya.
2: Nah,
0: kita kembali soal Piala Dunia 2026 ini. Kan masing-masing juga udah ada pilihan negaranya ya. Tadi kalau kakak meskipun Inter Milan dan ya sayang sekali Italia sama seperti apa namanya Indonesia yang juga tidak berkesempatan. Tapi kan ini juga sebenarnya menarik karena FIFA juga kasih kesempatan untuk negara-negara yang sebelumnya kan tidak terakomodir ya. Yang karena tambahan tahun ini menjadi 48. Dari sebelumnya kan 32, terus 48. Dan akhirnya juga kasih kesempatan ke negara-negara yang sebelumnya secara zona pun seperti Indonesia. Susah sih sebenarnya ya. Cuman kan kayak kemarin Indonesia hanya dikasih kesempatan sedikit aja, tapi kita beri euforia yang sangat
2: luar biasa.
0: Gila banget. Kebayang kalau masuk aja itu seperti apa. Mungkin satu negara nonton bareng gitu. Nah, kakak kan lihat perubahan sistem ini kayak gimana nih? Dengan penambahan jumlah yang bisa ikut, tim yang bisa ikut, juga kesempatan yang dikasih ke negara-negara yang secara zona juga gak sulit gitu.
2: Kalau dari saya sendiri, skema yang dilakukan atau skema baru yang FIFA buat untuk memperbanyak peserta untuk Piala ini, pikirnya bahwa ini sebuah terobosan yang baik sebenarnya, sehingga banyak dari zona atau federasi sepak bola di berbagai beberapa negara, mulai dari Asia sendiri AFC dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan kesempatan juga sehingga ikut ambil bagian dalam pesta sepak bola terbesar di dunia ini per 4 tahunan itu. Sehingga dari skema yang awalnya 32 dijadikan ditambah menjadi 48, kita berpikir bahwa besok-besok itu Indonesia juga bisa ya.
0: Ada kesempatan.
2: Bisa kesempatan untuk bisa ambil bagian di Piala Dunia juga.
0: Kita doain ya.
2: Iya.
0: 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Ya, kalau lu memandang seperti apa nih? Karena ini kan sistem yang baru dan juga mendapat beragam respon dari masyarakat.
1: Saya melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama itu seru karena penambahannya cukup banyak dari 32 menjadi 48. Di mana negara-negara yang belum berkesempatan akhirnya bisa punya
0: mencicipi
1: kesempatan.
0: Nah, meskipun baru kesempatan awal ya.
1: Iya. Cuman dari sisi yang lain mungkin jiwa kompetitifnya akan sedikit berkurang karena yang harusnya itu dipres jadi 32 akhirnya lebih banyak lagi. Cuman mungkin itu bagian dari strategi
0: dan dinamika materi, juga ya.
1: Biar untuk menjangkau fans-fans bola yang negaranya mungkin waktu itu tidak masuk, tapi karena sekarang punya kesempatan masuk, maka lebih banyak lagi cakupan yang bisa dicapai sama FIFA.
0: Setuju, benar sih. Ini jadi menarik karena akhirnya semua punya sensasi yang sama menonton negara sendiri atau berkesempatan gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi yang tentu ini juga dapetin banyak tanggapan ya. Akhirnya kan laganya jadi makin banyak, waktunya juga makin panjang begitu ya. Kalau sendiri kan tadi ke Guan Inggris, Prancis. Favorit pemainnya dari masing-masing tim, gimana ada jagoannya belum?
1: Sudah pasti ada.
2: Ada pasti.
0: Siapakah dia? Mbappe. Kaguan?
1: Kalau saya yang pasti pemain-pemain Liverpool.
0: Oh ya udah pasti ya, kan megang bendera Big Red.
1: Iya betul, membawalah. Walaupun sebenarnya lebih banyak pemain Liverpool itu main di Belanda gitu. Cuman ada beberapa pemain yang memang cukup saya suka, seperti Elliot. Terus ada Jones juga di situ. Gitu. Pemain-pemain yang inilah yang membawa representasi Liverpool itu pasti saya dukung.
0: Pokoknya di mana? Representasi Liverpool
1: di negara Inggris ya.
2: Oke. Kalau dari saya itu pemain yang representasi Milan tuh sebagai penjaga pintu belakang terakhir Prancis, Mike Maignan, kiper.
0: Penjaga gawangnya.
2: Penjaga gawang. Karena dia pemain Milan ya hari ini sehingga saya mengidolakan pasti sebagai penentu pintu belakang terakhir.
0: Pokoknya masing-masing ya. Liverpool di mana, Milan di mana. Gitu ya. Tapi kan ngomongin soal idola kadang-kadang kan juga kalau ngelihat secara objektivitasnya misalnya ya, terlepas dari bendera manapun kakak-kakak memprediksi siapakah yang misalnya ada di, kita kasih semifinal deh, 4 negara. Oh ya, sorry. 4 negara semifinal kira-kira secara objektivitas terlepas dari bendera masing-masing ya kakak-kakak, kira-kira ini 4 kandidat kuatnya bakalan ada apa saja nih?
1: Oke, kalau dari saya itu ada Inggris.
0: Oh iya.
1: So pasti
0: Inggris.
1: Terus Brasil. Meksiko kali ya karena tuan rumah.
0: Oke. Okay.
1: Meksiko bisa.
0: Argentina enggak?
1: Oh, Jepang.
0: Oke.
1: Okay, Jepang cahaya Asia. Waduh. Iya. Cukup suka juga tuh karena ada pemain Liverpool situ juga.
0: Oke. Tetap ya.
1: Iya.
0: Berarti di mata seorang gue prediksinya 4 ada Inggris, Jepang.
1: Jepang. Lalu Brasil sama Meksiko.
0: Meksiko. Oke. Okay. Kak Gendi.
2: Kalau melihat dari grup-grup yang sudah terbagi. Terus ada beberapa saya lihat juga terkait dengan sudah ada semacam hasil yang lolos-lolos itu ada beberapa
0: mappingnya
2: itu ada beberapa versi. Nah saya melihat di situ yang bisa masuk ke semifinal itu yang pertama itu otomatis pasti Prancis.
0: Oke, Prancis.
2: Yang kedua bisa juga Spanyol.
0: Spanyol.
2: Argentina.
0: Sama Portugal. Ya. Oke.
2: Okay. Itu pun kalau mereka kalau hitung-hitung kalau bagannya kiri kanan mereka di antara itu. Tapi kalau bersamaan dalam satu bagan maka
0: berubah lagi
2: dia punya polanya pasti.
0: Gitu. Dari segi potensi terulangkah nanti sejarah 2022 Prancis Argentina atau gimana nih? Potensi.
2: bisa kalau melihat bisa kalau menurut saya bisa
0: okay.
2: Melihat dari kekuatan yang dari tahun 2002 sampai 2026 sekarang kekuatan di timnas itu masih hampir sama
0: okay.
2: Mungkin di Argentina mungkin lebih menonjol adalah pemain-pemain muda yang mungkin sekarang akan mengisi pos-pos yang beberapa pemain yang sudah pensiun mungkin yeah. Tetapi Prancis masih konsisten sampai hari ini pemain-pemain dari 2022 sampai sekarang itu hampir sebagian besar skuad 2020 masih masuk ke 2026.
0: Jadi potensinya masih kuat nih.
2: Bisa
0: face to face lagi.
2: Sangat bisa.
0: Oke. Okay. Kang Guan ngelihatnya gimana nih? Apa ya Messi juga masih kembali lagi?
2: Messi ya. Messi masih Kali kembali ini. Lagi. Prancis Se- masih Mbappe kan?
0: Pasti. Saya tetap Mbappe.
1: Kang Guan gimana? Yang cukup seru di sini adalah tiga pemain fenomenal.
0: Oh iya iya.
1: Yang mungkin ini akan jadi Piala Dunia terakhirnya mereka.
0: Iya, padahal kan udah tua-tua semuanya.
1: Ya, umur. Ya,
0: tua-tua maksudnya udah
1: tidak,
0: umur.
1: Tidak produktif lagi
0: tidak produktif.
1: Untuk main di sepak bola profesional ya. Itu ada dari Portugal itu ada Ronaldo, terus Brasil itu ada Neymar, lalu
0: Argentina.
1: Satu lagi dari Argentina ada Messi. Mungkin ini jadi Piala Dunia terakhir mereka gitu. Jadi itu yang bikin Piala Dunia kali ini menarik dan patut ditonton lah.
0: Akan diingat terus juga ya, karena tiga ikon ini tetap ya kita lihat sinarnya akan seperti apa di.
1: Yep.
0: Nah, selain itu yang menarik juga tahun ini kan juga untuk pertama kalinya diadakan di tiga
1: negara
0: ya.
1: Betul.
0: Meksiko, Kanada, dan
2: Amerika.
0: Kakak ngelihat gimana nih di tiga negara untuk pertama kalinya? FIFA banyak gebrakan tahun ini nih.
2: Iya. Kalau dari saya sendiri melihat bahwa ini gebrakan dilakukan oleh FIFA hari ini dengan memberikan kesempatan untuk tuan rumah tiga negara sekaligus ini juga lumayan baik juga ya dalam hal ini tidak bertumpu pada satu negara saja sebagai perhelatan dilakukan. Tapi tentu bahwa nanti Meksiko yang sebagai tuan rumah pembukaan,
0: ya,
2: itu pasti akan sangat meriah. Seperti begitu, sehingga memberikan kesempatan kepada tiga negara sekaligus untuk mencicipi ya, mencicipi sebagai
0: tuan rumah. Rasanya tuan rumah.
2: Rasa tuan rumah, kan biasanya cuma satu negara. Yeah. Tapi tahun 2000 berapa itu yang ada Korea sama Jepang. Tetapi ke 2026 ini sudah tiga negara. Berarti ada gebrakan-gebrakan dilakukan oleh FIFA untuk semua negara itu bisa merasakan tuan rumah Piala Dunia gitu.
0: Semua tentu, bisa jadi rasain timnas, bisa rasain juga jadi tuan rumah.
2: Tuan rumah gitu. Dan okay. Juga kesempatan kalau siapa yang tuan rumah otomatis langsung lolos kan Piala Dunia.
0: Iya benar.
2: Itu yang kesempatan yang diambil langsung oleh. Tetapi fakta menarik juga bahwa ini Meksiko yang ketiga kali.
0: Yeah.
2: Ketiga kali sebagai tuan rumah Piala Dunia.
0: Keren. Kalau kan lihatnya gimana nih sistem baru ini. Tiga
1: okay.
0: Tuan rumah pasti kan ada banyak perbedaan di masing-masing base ya di tiap tuan rumah ya.
1: Yep.
0: Jadi tantangan sendiri juga kah atau gimana?
1: Tantangannya di penonton ini
0: mahal. Mahal pindah-pindah ya.
1: Pindah-pindah kan jadi gimana? Tapi namanya sudah cinta jadi pasti kita bakal nonton. Hmm. Apalagi saya nanti mau ke Amerika kan. Meksiko lagi mahal. Mau cicipi tequila di sana.
0: Yo, jadi rencananya mau ke Amerika.
1: Amerika terus ke Meksiko gitu.
0: Oke. Okay. Kagetnya rencana ke mana?
2: Nonton layar kaca.
0: Layar kaca. Saya mau ke Kanada.
2: Kalau ada kesempatan boleh lah.
1: Boleh.
0: Atau ini denger di hari-hari.
1: Iya.
2: Hari bikin nobar.
0: License ya kan. Ada di TVRI juga RRI ya. Oke. TVRI dan RRI siap untuk menyiarkan.
2: Apalagi kalau RRI buat
0: nobar ya.
2: Nobar itu bisa.
0: Bisa. Nanti kita bikin nobar di lapangan depan itu. Nanti hostnya saya. Mbappe. Oke. Kalau ngelihat juga prediksi top scorer kira-kira nanti ke siapa kali ini? Mbappe lagi atau?
1: Waduh, ini berat sih. Kalau mau ngomong top score, saya tidak berani ngomong negara saya gitu.
0: Mbappe dong.
1: Tapi kalau secara personal memang saya sukanya Ronaldo.
0: Oh, Ronaldo sih ya.
1: Jadi prediksi saya walaupun nanti Inggris menang, tapi skornya Ronaldo.
0: Tetap ya, benderanya gak bisa diturunkan. Kayak Gabby gimana?
2: Kalau dari saya untuk top skor ini sebenarnya kembali kepada tim sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau mau bilang memilih yang produktif untuk apa hari ini
0: potensinya,
2: potensinya juga bisa juga kayak tadi kakak bilang Mbappe,
0: iya,
2: bisa juga kan
0: kemarin,
2: karena
0: ya,
2: sebagai ujung tombak Prancis bisa juga, atau hari ini juga tetapi goal getternya Prancis banyak sih sebenarnya,
0: iya sih.
2: atau mungkin bisa diprediksi
0: Messi juga mau memaksimalkan tahun ini
2: ya, bisa juga, tahu, ya. Mungkin kesempatan untuk mereka-mereka yang mungkin mencicipi terakhir ke dunia bisa beri kesempatan lagi, bisa juga.
0: Nah kalau mungkin soal nonton Piala Dunia juga yang paling menyenangkan tuh kan nontonnya. Yep. Karena kalau ngomongin Piala Dunia jauh lebih banyak penonton ketimbang pemainnya. Jauh lebih banyak pengamatnya ketimbang pemainnya gitu. Kakak-kakak kalau nonton bola biasanya itu mungkin memori atau kenangan-kenangan paling menyenangkan pernah nonton bola tahun berapa dan waktu itu kenapa jadi memorable sekali?
1: Oh saya dulu ya.
2: Nah, okay.
1: Jadi dulu itu zaman saya gungsi dari Timor Leste ke mana namanya? Ke Kupang karena tahun 98.
0: Oh 98.
1: Jadi waktu itu sambil perang-perangan tuh saya nonton bolanya gitu.
0: Demi bola.
1: Jadi perangnya berhenti dulu, nanti setelah bola selesai baru lanjut lagi tuh pretelin dari Timor Leste sama tentara. Jadi memorable banget gitu.
0: Oke. Kalau Kak Gaby?
2: Kalau saya sendiri terkait dengan yang tidak bisa dilupakan itu Piala Dunia 2006, final Piala Dunia 2006. Waktu itu Italia juara.
0: Oke.
2: Itu memang insiden yang dalam pertandingan itu ada insiden ketika Zidane menunduk Materazzi. Jadi itu memang pertandingan yang panas atau atensinya sangat besar sekali waktu itu. Sehingga keluarlah Italia sebagai juara dunia ada yang adu penalti.
0: Akhirnya gitu. Sampai sekarang cinta Italia.
2: Ya, cinta Italia tapi tidak lolos dari Piala Dunia. Tapi ada satu fakta menarik juga terkait dengan Piala Dunia tahun ini 2026 ini terkait dengan walaupun Italia tidak lolos tapi ada tiga orang pelatih yang
0: dia
2: ikut sebagai pelatih untuk Piala Dunia 2006. Itu ada Carlo Ancelotti di pelatih Brasil, terus saat itu Fabio Cannavaro itu pelatih Uzbekistan sama Vinicius Montella itu pelatih Turki.
0: Jadi
2: merepresentasi sehingga fans-fans Italia itu bisa melihat bahwa tiga mereka ada di sana juga.
0: Pride-nya tetap ada.
2: Tetap ada gitu.
1: Penghiburan.
0: Iya. Penguatan.
2: Walaupun mereka tidak timnasnya tidak ikut tapi pelatih perwakilan pelatih-pelatihnya
0: tetap diperhitungkan lah ya. Di luar garis.
2: Di luar tor.
0: Kalau ngomongin juga soal pesta Piala Dunia, ini kan sebenarnya kalau ngomongin Piala Dunia banyak hal yang menarik, nobarnya dan lain sebagainya. Kayaknya juga bola tuh lebih seru nonton bareng nggak sih atau gimana kakak? Lebih senang nonton sendiri? Karena sekarang kan juga karena udah digital bisa sendiri, tapi tetap sensasi nobar kayaknya belum bisa tergantikan atau
1: ya,
0: gimana?
1: Betul sih. Sebenarnya bukan masalah tempat atau media apa yang kita gunakan, tapi dengan siapa?
0: Sudah kita melakukan itu.
1: Apalagi kalau nontonnya itu sama teman-teman atau orang-orang yang ngerti bagaimana mentreatment tim bola kita itu. Mm-hmm. Contoh misalnya dalam kalau negara mungkin kita belum tahu ya chance-nya atau lagu-lagu apa yang dipakai pada waktu kita main ya. Tapi kalau kita dalam tim itu pada waktu nonton kita punya yel-yel, kita punya kita bilang chance yang biasa kita nyanyikan atau kita sama-sama sorakan pada waktu kita nonton. Nah itu kalau satu tim nonton
0: barengan
1: tuh. Tapi kalau misalnya ada dua tim yang lagi main dan nonton barengan, itu lebih seru
0: lagi. Seru lagi.
1: Karena sering saling lempar ini, lempar chance, lempar yel-yel gitu. Hmm. Jadi euforianya itu di situ, ramenya di situ. Saya awalnya nonton, mulai tertarik ke bola juga karena papa saya ngajak ke stadion dan waduh itu atmosfernya luar biasa. Sehingga akhirnya terbawa sampai sekarang begitu.
0: Oke.
1: Serunya di situ sih.
0: Serunya itu apalagi kalau saling berbalas-balasan ya.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau nonton bola paling seru.
2: Bisa diam dong. Iya.
0: Apalagi kalau misalnya kita nobar terus di tempat itu ada pro kesana satu pro kesini, wah, itu lebih menyenangkan. Jadi lebih
1: panasnya itu
0: panasnya dapat ya. Kalau kayak Gaby gimana?
2: Sama sebenarnya bahwa kalau nonton bola hari ini tidak mungkin sendiri-sendiri atau satu dua orang, tapi lebih bagus itu adalah nobar atau nonton bareng bersama dengan teman-teman. Seperti yang tadi Kak Guan bilang bahwa memang hari ini euforia sepak bola hari ini tentu ada dua tim yang hadir sama-sama di satu tempat. Betul. Terus saling saling membangkitkan emosi masing-masing dari kedua tim gitu kan, sehingga

0: Persingin.
1: Karena satu juga penonton itu sebagai pemain ke-12 sebenarnya.
2: Oh iya.
1: Supporter itu pemain ke-12 dari sebuah tim sebenarnya.
2: Bos, keren. Ada filosofinya dalam banget nih ya. Nah, kalau juga tentang tahun ini, kira-kira ya kakak melihat atau memandang pertemuan antar negara mana yang nanti kira-kira akan memicu drama atau jangan konflik, dan konflik terlalu keras sih kayaknya ya. Akan memicu drama pertemuan antara mana melawan apa begitu. Apalagi kan sekarang juga situasi politik dunia sementara, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung ya antara politik dan, tapi kan tetap ada irisannya ya.
3: Wah, kalau sudah politik saya agak bingung. Tapi kalau prediksi saya, di luar dari politik itu mungkin Belanda yang punya total football yang cukup dan mainnya cukup keras. Inggris dengan kick and rush-nya yang juga keras, itu kalau ketemu bakal seru.
2: Saya yang paling ditunggu-tunggu ya, semoga ada pertemuan.
3: Iya, semoga ada pertemuan itu. Itu agak susah karena dua-duanya tuh negara ada pemain Liverpool-nya cukup dominan.
2: Yo. Ya. Tapi kalau itu ketemu mungkin.
3: Iya.
1: Kalau aku melihat dari peserta Piala Dunia tahun 2020 ini, memang ada peserta dalam arti negara yang sementara berkonflik. Jadi ya, kita tidak menginginkan itu ya sebenarnya ya. Jadi ya, mana ada Iran juga yang ada, Amerika juga ya, ada. Benar. Nah itu menjadi, tapi kita tidak berharap bahwa kedua negara ini ketika entahlah seperti apa nanti polanya atau ketika dalam proses pertandingan nanti, semoga mereka tidak bertemu ataupun bertemu juga tetapi fair play.
3: Yep. Yeah.
1: Kita bicara soal fair play. Sehingga tidak terjadi, sehingga kontak-kontak terkait dengan politik, geopolitik dan apa lain sebagainya itu kesampingan dulu terkait dengan olahraga itu. Itu yang paling kita harapkan sebenarnya. Tentu bahwa tidak terlepas ya, hari ini kondisi dunia secara global ini memang selagi memanas berkaitan juga dengan Piala Dunia terkait. Pernah juga kan Indonesia kan juga kan semacam Israel juga ditolak untuk
2: ya,
1: juga dalam itu. Itu pelajaran-pelajaran kita ambil sebenarnya sehingga kita inginkan sehingga barang hal-hal seperti ini tidak terjadi. Kita tetap mengedepankan fair play sebenarnya. My game fair play.
2: Oke, kita berharap ya memang kadang-kadang itu yang jadi bumbu cerita pemanis sih dalam menyaksikan pesta sepak bola dunia ini ya. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak apalagi yang akan menambah ketertarikan di tontonan 2026 ini selain yang sudah kita bahas?
3: Apa ya, mungkin saya melihat tim kuda hitam, bukan kuda hitam juga, tapi tim yang betul-betul performanya bagus kayak Jepang, kayak Korea, itu bakal menambah keseruan. Itu tim Jepang itu bahkan kemarin sudah main dan mengalahkan Inggris, Brasil, waduh.
2: Makanya.
3: Luar biasa.
2: Bisa dibilang kuda hitam.
3: Kuda hitam juga, memang dari dulu sudah kuat.
2: Sudah kuat ya, oke.
1: Kebanggaan Asia sebenarnya.
3: Iya, cahaya Asia.
1: Cahaya Asia.
3: Korea juga tidak bisa dianggap.
1: Bukan center kecil.
2: Oke, kalau Kak Gaby gimana lihatnya? Yang akan menambah ketertarikan tontonan pesta sepak bola dunia 2026 ini?
1: Kalau dari saya sendiri, saya melihat bahwa ini karena skemanya sudah berubah, tentu bahwa akan menambah jumlah pertandingan yang begitu panjang.
2: Iya.
1: Dia akan memakan waktu satu bulan lebih. Dan itu kalau tahun-tahun sebelum hanya 32 tim dan mentok di satu bulan. Tapi dengan bertambahnya 48 tim, 48 negara, memperpanjang juga dengan jumlah sekitar 100-an lebih pertandingan.
2: Iya.
1: Itu hal yang sangat menarik.
2: 104 ya?
1: 104
2: laga.
1: 104 laga sepertinya. Sehingga itu menambah euforia dan hal yang ditunggu-tunggu. Tetapi terkait dengan yang tadi Kak Guan bilang juga benar juga bahwa kalau Kak Guan bicara soal tim kuda hitam Jepang dan Korea, saya juga tim kuda hitam dari Asia juga, Uzbekistan.
2: Wah.
1: Uzbekistan. Uzbekistan itu salah satu negara yang dari kemarin saya membaca bahwa mereka sudah 10 tahun terakhir itu skema sepak bolanya sudah ditata sedemikian rupa sehingga mereka bisa lolos sampai Piala Dunia hari ini.
2: Apalagi pelatihnya dari Italia ya.
1: Betul. Itu sama
2: kekuatan.
1: Saya ikuti beberapa cuplikan-cuplikan terkait dengan persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Uzbekistan. Mereka sangat tertib dalam. Ya itu sebenarnya kita Indonesia juga sebenarnya begitu, harus sih
2: sebenarnya. Iya, kita juga sudah

0: punya strategi ke depan kalau memang mau bergabung ke Piala Dunia ya.
1: PSSI harus di
0: harusnya. Kita seperti harus. Kita lihat kalau kita lihat sih sebenarnya teman-teman dari PSSI usahanya udah dilakukan semaksimal mungkin, cuma perlu strategi lagi mungkin. Kita tahu strategi lagi. Oke, nah ngomongin soal tahun ini kan menariknya juga sekarang kan juga ada ini ya. Ada VAR juga gitu. Kalau kakak ngelihatnya gimana nih? Ini akan mempertajam atau kan kadang-kadang juga insting wasit itu yang bikin seru ya, karena bikin gemas itu atau gimana tuh?
2: Sebenarnya fungsi VAR itu bagus, ada wasit, ada wasit di luar lapangan yang mengawasi. Cuman kita jadi was-was mau selebrasi, soalnya kalau sudah gol kita nunggu dulu VAR nih. Nah itu yang agak kurang sih gitu.
0: Sensasinya ya?
2: Iya sensasinya gitu, cuman ya mau tidak mau memang harus seperti itu kalau mau betul-betul fair play ya.
0: Iya
2: mau fair play. Okay.
1: Kalau dari saya sendiri, memang betul juga bahwa teknologi-teknologi hari ini sudah dikembangkan oleh FIFA terkait salah satu adalah VAR. VAR itu sebagai wasit yang memantau pertandingan dalam arti kamera membantu untuk bisa melihat terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam proses pertandingan. Ketika disandingkan dengan insting wasit, kita lihat bahwa
3: berlaku untuk fish juga.
1: sering terjadi ketika wasit menggunakan instingnya.
0: Iya, gitu. Tapi itu juga bikin seru sih sebenarnya.
1: Contoh kita di kegugan bilang bahwa orang sudah selebrasi tapi kita udah lihat kembali bisa saja tidak jadi.
0: Tidak jadi.
1: Atau pelanggaran sudah terjadi tetapi setelah selang beberapa menit kemudian bisa dianulir lagi bisa. Itu bisa saja terjadi. Sehingga tentu bahwa sepak bola ini sudah bersentuhan dengan teknologi. Jadi memang sudah harus ada VAR yang bisa melihat semua itu.
0: Ya jadi sah-sah saja tapi kita tunggu ya. Nanti seperti apa, ada kontroversi nanti
3: atau seperti apa. Dan kalau ngomongin juga soal
0: sepak bola di supporter, jadi seperti dari tadi kita sudah bicarakan ya, jadi salah satu kekuatan juga ya, loyalitas dari supporter itu ada yang tidak terhingga sebenarnya ya. Banyak yang loyal itu loyal
1: sekali.
0: Seberapa loyal dimensi sama tim?
2: Buat saya suatu tim itu sama kayak kita menikah gitu.
0: Dalam arti
2: memilih pasangan. Jadi tidak mudah, mungkin ada, tapi tidak mudah seseorang itu mengganti timnya. Apalagi tim itu sudah mengikuti dari kecil gitu. Jadi supportnya itu secinta itu sama tim yang ada. Kalau kita ngomong soal jadwal-jadwal pertandingan, kurang cinta apalagi Liga Inggris nih, main tengah malam dan loyalitasnya harus ini. Besok kerja juga tetap nonton. Gitu. Kalah saya bisa murung 2-3 hari tuh.
0: Itu story-nya kayak galau terus.
2: Saking cintanya. Jadi energi seperti itu yang terbawa. Makanya kenapa pada waktu kita masuk ke satu lapangan sepak bola, itu atmosfer dalam situ tuh berperan sangat penting untuk menekan mental lawan gitu. Jadi pemain yang profesional. Dulu Liverpool pernah kalah 3-0 melawan Barcelona di kandang Barcelona dan tidak ada harapan lagi. Tetapi pada waktu bermain di Anfield, leg kedua dia bisa menang dan membalikkan keadaan jadi 4-0. Itu tidak bisa dipungkiri
0: karena supporter.
2: Ya, faktor supporter itu penting sekali.
0: Iya, secara emosional dan energi.
2: Betul.
1: Kalau dari saya terkait dengan loyalitas itu terkait dengan fans atau supporter atau apa, memang sudah ada ya, maksudnya dia tuh hadir sendiri, mengalir sendiri sehingga ketika dia sudah mengalir dalam darah atau nadi, dia akan terbawa terus. Yeah. Sehingga kecintaan seseorang terhadap sebuah tim atau sebuah klub itu memang butuh apa ya, ketika bukan butuh pada saat dia lagi berjaya tapi di saat dia drop atau di saat dia
0: kalah pun
1: juga tetap ketong selalu ada begitu.
0: Setuju. makanya sepak bola itu akan lengkap ketika ada supporter.
1: Iya, ada supporter dan itu sudah. Sepak bola itu adalah cinta terakhir seorang laki-laki. Cinta terakhir dari seorang laki-laki adalah sepak bola. Ketika yang lainnya meninggalkan gitu.
0: Oke, tinggal sepak bola yang setia. Jadi kita sepakat dan setuju bahwa sepak bola ini apapun itu ya, dimanapun itu akan menjadi lebih lengkap ketika ada supporter ya, karena yeah, supporter itu seperti Kak Gini bilang juga sebenarnya pemain ke-12 sih. Jadi kehadirannya itu melengkapi semua seremoni, permainan, seperti itu terlengkapi ketika ada supporter. Jadi memang makanya di mana-mana tuh ada nobar bola, karena tanpa kehadiran supporter, entah itu jauh atau dekat ya, yang nonton langsung ataupun tuh, yang dari rumah atau dari manapun, menjadi lebih lengkap ketika ada supporter. Dan biasanya juga yang misalnya nonton di rumah, kan terpancing juga sama penonton-penonton yang ada di stadionnya ya. Alright.
1: Tapi ini salah satu hal juga bahwa menjadi supporter hari ini juga harus dewasa sebenarnya.
0: Oke.
1: Karena gen-gen yang sekarang ini juga
0: ketika yang baru-baru kenal,
1: yang baru-baru kenal bola dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa juga antara sesama fans club atau juga secara person pribadi dan pribadi.
0: Iya, betul.
1: Ini bisa terjadi. Karena bully. Mm-mm. Bully dalam sepak bola itu kan
0: itu sangat sering terjadi juga sebenarnya.
1: Apalagi sudah isu saranya di bawah itu kan juga kurang baik sebenarnya. Harus sehingga menjadi cerdas. Supporter tuh yang cerdas. Jadi supporter yang cerdas, supporter yang dewasa sebenarnya.
0: Asik. Kita tutup dengan harapan untuk Piala Dunia 2026 ini seperti apa?
2: Kalau harapannya sepertinya template deh.
0: Yo.
2: Makin baik, makin okay, makin asik ke depannya, seperti itu. Nikmati saja perjalanannya, permainannya gitu.
1: Kalau dari saya, karena Gatong ini adalah fans atau supporter layar kaca, Gatong berharap bahwa semua pertandingan bisa berjalan dengan baik, tentu melahirkan juara yang baru juga bisa. Sehingga euforia sepak bola untuk hari ini di dunia ini memang sangat sangat sangat wow. So. Dan kita berharap juga ke depan ya Indonesia juga bisa dalam salah satu peserta Piala Dunia. Ya
0: pasti itu euforinya menarik.
1: Euforia.
0: Oke. Boyfriend teman berdua kita sampai di akhir di Balkes hari ini, menarik yang sudah kita bahas menuju Piala Dunia 2026 ini dengan cerita dan kejutan-kejutan yang hadir di pertandingan kali ini. Kita berharap sensasi menyaksikan atau menonton pesta sepak bola dunia 2026 ini makin menyenangkan dan mengisi hari-hari kita di tengah banyak isu-isu dan kepenatan di kepala kita dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Semoga sepak bola hadir menjadi sebuah ketenangan tersendiri nih untuk kita. So, ketemu lagi di Ballcast berikutnya. Isak pamit,
2: Guan pamit,
1: Gaby pamit.
0: Sampai ketemu di Ballcast berikutnya. Sampai jumpa.
2: Bye.
0: Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
4: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Masih dari kawasan Tempelan Lopor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Tadi masih ditemenin sama podcast, kali ini ditemenin sama Isak Oktaviani. Alright, teman Prodo santai siang ya, Isak temenin kamu sama yang asik-asik dari Prodo FM. Playlist udah ready untuk nemenin siangnya kamu weekend, tapi Kupang lagi berangin. Jadi mungkin kamu gak mood untuk keluar kemana-mana, santai aja di rumah atau pengen muter-muter sambil nyetir mobil latihan berkendara gitu. Lagu-lagu yang Isak puterin gak bakalan bikin kamu kaget dan pusing di jalan, pasti bakalan lebih menikmati perjalanan, atau lagi sambil ngantri bensin. Soalnya tadi aku ngantri bensin, cuy, lama banget, panjang banget antriannya. Sabar-sabar ya, nanti juga sampai ke giliran kamu. Kalau kata Judika mah tenang aja. Yap, teman Prodo, nanti Isak balik lagi sama informasi-informasi seru seputaran UMKM dan kuliner. Juga nanti di pukul 13 kita bakal ngobrol bersama salah satu supporter bola Argentina nih.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
0: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Waduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok.
3: Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2 di pukul 12. Happy weekend ya buat teman Pro 2 yang lagi enjoy nonton ini di Pro 2 FM. Selamat menikmati waktu dan hari kamu, karena weekend ini Kupang lagi kurang bersahabat untuk jalan-jalan atau nongkrong outdoor ya. Jadi mungkin kita bisa milih untuk ya udahlah ya, di rumah aja atau nyetir-nyetir aja gitu ya teman Pro 2. Nah, kali ini Isaac mau bagiin dulu ke teman Pro 2 ya. Kamu yang suka makan daun pepaya nih, siapa? Kalau di rumah tuh yang suka makan mama sama papa nih, teman Pro 2. Kalau kita anak-anak tuh gimana dulu ya baru dimakan. Tapi ternyata teman Pro 2, daun pepaya ini adalah salah satu bahan makanan yang cukup populer loh di masakan Indonesia. Namun memang tidak sedikit yang kurang suka karena rasanya pahit ya teman Pro 2. Nah, ada loh caranya untuk bikin tumis daun pepaya biar rasanya tidak pahit. Dengan teknik pengolahan yang tepat, biasanya daun pepaya ini bisa menjadi hidangan yang lezat dan menggugah selera. Salah satu menu yang bisa kamu coba adalah tumis daun pepaya dengan tambahan bumbu rempah dan ikan teri. Aduh, combo plus ini mah teman Pro 2 ya. Dan ini juga cocok dijadikan lauk rumahan sederhana ya teman Pro 2, karena kandungan nutrisi di daun pepaya bisa dipercaya untuk membantu melancarkan sistem pencernaan. Kamu bisa cuci dengan air mengalir sampai getahnya hilang, rebus di air mendidih, lalu tambahkan 1 sendok makan garam, asam jawa ke dalam air rebusan, masukkan daun pepaya ke dalam panci, rebus selama 3-5 menit sampai tekstur yang diinginkan dicapai. Matang, pindahkan ke wadah berisi air es, tiriskan hingga kering sebelum diolah nih menjadi masakan. Bisa mengurangi rasa pahit dan bikin makin sedap disantap.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Koktavian, teman berdua. Kita pending dulu ya untuk Muda Kreatif, karena sesaat lagi saya akan ajak kamu kita lanjut ya. Nanti setelah ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu supporter Argentina. Masihkah dominasi Argentina terjadi di Piala Dunia 2026 ini? Mari kita lihat ya peluangnya seperti apa. Pastikan kamu tunin di Prodo FM Kupang, karena Isak bakalan balik lagi untuk ngebahas ini di Prodo FM, teman terbaik. Kak, stay tune ya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

0: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa, ketemu lagi ya di Produa Sport. Dan hangat masih membahas putaran Pesta Bola Dunia 2026. Setelah beberapa hari ini, kurang lebih sudah ada 4 pertandingan yang berlangsung, teman Produa masih hangat untuk kita akan terus perbincangkan seputar Piala Dunia ini sampai nanti tuntas ya teman Produa. Sudah terhubung bersama dengan kita kali ini, saya akan ajak ngobrol salah satu supporter bola. Ada Kakak Isak juga nih namanya. Jadi ini Isak dan Isak akan ngobrol. Isak mau menyapa dulu Kakak Isak Immanuel Bale. Selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Kak.
0: Bagaimana kabarnya Kak Isak?
1: Puji Tuhan, kabar baik
0: Kak. Asik. Kini Isak seperti menyapa diri sendiri nih. Isak ke Isak gitu. Apa saya ganti nama sebentar dulu ya? Oke, baiklah. Nah, Kak Isak, kita akan ngobrol soal Piala Dunia. Dan karena kebetulan Kak Isak dari fansnya Argentina ya, benar ya?
1: Benar Kak, benar.
0: Oke, kita akan lihat apakah Argentina punya peluang lagi sebagai juara bertahan di 2026 ini, kembali akan menunjukkan taringnya dan dominasinya, atau justru menjadi tantangan atau tekanan tersendiri sebagai juara bertahan. Karena jarang gitu ada juara bertahan yang kembali memenangkan Piala Dunia. Tapi kita lihat apakah ada peluang itu di Argentina. Sebelum kesana, Piala Dunia berjalan beberapa hari ini, kurang lebih 2-1 nih ya, dari tanggal 11 kemarin ya, di Meksiko, Meksiko melawan Afrika, lalu ada juga kemarin Korea dan Ceko, Argentina, Amerika maksudnya, Amerika dan Paraguay. Kira-kira dari pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung sejauh ini, Kakak melihat seperti apa nih?
1: Pertandingannya sangat seru Kak, bagus. Dan hanya yang saya lihat dari pertandingan ini kurang bagus untuk kita nikmati itu karena mulainya pagi.
0: Yeah.
1: Jadi agak terganggu sedikit dengan pekerjaan mungkin. Tapi kalau untuk sebenarnya menikmati juga, tapi momennya itu kayak kurang pas aja gitu. Okay. Kalau pagi.
0: Apalagi
1: bagusnya malam. Ya.
0: Oke, baiklah.
1: Berarti kalau untuk pertandingannya seru. Kalau untuk pertandingannya seru-seru.
0: Asik. Kemarin sempat nonton pertandingan mana saja nih?
1: Kemarin sempat nonton ini apa? Oh, tadi baru habis nonton ini apa, Kak? Amerika.
0: Oh, oke. Okay. Amerika menang ya.
1: Nah, kalau kemarin itu ada Korea-Korea Selatan kalau tidak salah. Iya,
0: Korea Selatan melawan Republik Ceko. Tadi sempat nonton Amerika ya, kan menang 4-1 atas Paraguay. Ini apakah sinyal bahwa tuan rumah bisa berbicara banyak di turnamen ini? Kakak melihat peluangnya atau gimana nih?
1: Bagaimana Kak?
0: Amerika kan menang 4-1 nih ya atas Paraguay. Ini apakah sinyal tuan rumah bisa berbicara banyak di turnamen ini?
1: Kalau lihat dari permainannya tadi Kak, bisa. Ya mungkin kalau menurut saya, menurut pendapat saya Kak, itu dia mungkin sampai 16 besar.
0: Oke. Kita lihat nanti ya seperti apa. Dan ada gak hasil pertandingan dari beberapa pertandingan yang sudah berjalan ini yang cukup mengejutkan kalau Kakak lihat, atau sesuai prediksi semuanya?
1: Masih sesuai prediksi aja Kak. Hanya kemarin itu yang mengejutkan itu adalah Korea karena sempat tertinggal dulu.
0: Yeah. Tertinggal terus mendominasi Korsel 2-1 ya. Oke, baik. Nah, menurut Kak Isak sendiri ya, di pertandingan kali ini, apalagi kan nanti akan semakin panjang karena timnya jadi lebih banyak, 48 tim karena 3 tuan rumah. Adakah potensi pemain-pemain yang nanti kira-kira akan keluar kejutan sebagai kuda hitam di Piala Dunia kali ini?
1: Kalau pemain yang jadi kuda hitam itu adalah, mungkin ada, Wonder Kid-nya Barcelona yaitu Lamine Yamal
0: Oke. Kita akan coba
1: dari
0: ya.
1: tim Spanyol.
0: Dari Spanyol ya.
1: Nah, dia untuk sementaranya masa lagi-lagi masa-masa produktifnya lagi.
0: Betul, betul. Yap, yap. Karena ini mereka pemain pemain baru yang sementara
1: sangat-sangat penting.
0: Menunjukkan dominasinya. Kita akan coba lihat. Yap, teman Pro 2. Isak coba untuk ganti device dulu karena sepertinya kita sedikit terkendala jaringan. Kupang lagi berangin sekali. Isak coba untuk pindah device supaya kita ngobrolnya lebih lebih enak ya, Kak Isak ya.
1: Oh, siap-siap, Kak.
0: Oke,
1: Kak.
0: Kita jeda sebentar. Kita coba untuk pakai telepon biasa aja kira-kira nanti semoga obrolannya bisa lebih santai. Oke. Stay tune ya teman Pro 2 di Ngerti Bola Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.

0: Ngerti Bola Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola. Ngerti Bola Pro 2.
1: Masih di Ngerti Bola teman Pro 2 Sport, kita masih ngobrol bersama dengan Kakak Isak Immanuel Bale, supporter Argentina nih. Kak Isak, kita lanjutkan ya.
2: Siap Kak.
1: Oke. Nah, tadi kita sudah ngobrol beberapa tentang Piala Dunia yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Nah, Isak mau langsung aja ke topik kita. Kita akan ngebahas hari ini tentang mimpi Argentina di Piala Dunia 2026. Tentunya sebagai juara bertahan, ini bisa jadi peluang, bisa jadi pressure tersendiri juga nih untuk Argentina gitu ya. Nah, kalau Kak Isak melihatnya seperti apa nih? Argentina datang sebagai juara bertahan. Status ini menjadi keuntungan atau justru tekanan tersendiri nih untuk Argentina?
2: Kalau menurut saya sih Kak, itu akan menjadi tekanan tersendiri untuk Argentina. Karena dalam sejarah FIFA World Cup belum ada yang back to back juara Piala Dunia Kak. Jadi untuk sementara, kalau untuk kakak tanya mana tim favoritnya saya, itu yaitu adalah Argentina. Tapi kalau untuk juaranya itu mungkin beta prediksinya mungkin Spanyol atau Prancis.
1: Oke. Kenapa nih? Kenapa menurut kakak Argentina agak
2: karena kembali lagi ke saya bilang belum ada sejarahnya Kak untuk
1: siapa tahu back sejarahnya to back tahun untuk ini.
2: Nah, tapi berharap juga sih Kak kalau Argentina juara karena ini juga adalah
1: Messi.
2: Last dance-nya Lionel Messi. Jadi kalau berharap juga mari bilang iya. Tapi karena Messi sudah pernah juara Piala Dunia, jadi untuk ini tahun fans-fans Argentina, fans-fans Messi itu mungkin hanya menikmati saja. Tidak terlalu berharap banyak juga sih. Menikmatinya Piala Dunia.
1: Alright, karena memang sangat susah sebenarnya untuk back to back di Piala Dunia ya. Jadi ya, kakak-kakak memilih tahun ini lebih ke menikmati tanpa pasang target gitu.
2: Iya.
1: Oke, baiklah. Tapi kalau bicara peluang, melihatnya seperti apa? Apalagi kan peluang, Messi juga tetap masih bermain.
2: Iya. Kalau peluang masih bagus sih Kak. Kalau untuk beta peluangnya, menurut beta peluangnya masih sangat-sangat bagus. Karena masih ada
1: di mana?
2: Kalau Lionel Messi. Kalau beta prediksi itu dia sampai semifinal.
1: Semifinal ya. Oke. Dalam prediksi seorang Isak, kira-kira yang nanti akan ada di final siapa?
2: Yang akan ada di final itu adalah Belanda Spanyol.
1: Oke, Belanda Spanyol nih ya. Ada alasan apa nih kakak melihat dominasi kedua tim ini?
2: Kalau dari dominasi kedua tim itu kalau Spanyol itu diunggulkan dengan pemain-pemain mudanya yang sangat berbakat.
1: Regenerasi pemainnya bagus ya.
2: Iya.
1: Kalau Belanda?
2: Kalau dari Belanda itu adalah mungkin dia akan menjadi tim yang spesial dan akan mengejutkan di tahun ini karena kebanyakan juga banyak orang memprediksi bahwa Belanda akan masuk final.
1: Oke, kita akan lihat ya.
2: Dengan sejumlah pemain yang berpengalaman juga bermain di liga-liga Eropa.
1: Kalau melihat Portugal seperti apa nih? Kalau Kak Isak?
2: Kalau Portugal itu memang dia adalah salah satu favorit.
1: Banyak juga orang ya. Apalagi ada pemain-pemain.
2: Ada Cristiano Ronaldo dan ada itu Ronaldo. Juga last dance-nya Cristiano Ronaldo.
1: Sama seperti Messi ya.
2: Iya, jadi kalau dari saya, Portugal juga punya potensi Kak, karena ada Bruno Fernandes, pemain-pemain Portugalnya main di Liga Eropa, Liga-liga bergengsi di Eropa, jadi punya pengalaman yang cukup untuk membawa Portugal untuk melangkah lebih jauh lagi, Kak.
1: Oke.
2: Untuk bersaing di FIFA World Cup.
1: Baik, baiklah. Nah, kalau bicara juga soal pemain-pemain muda, regenerasi baru, ada nggak yang menarik perhatian seorang Ishak?
2: Kalau pemain muda yang menarik perhatian saya itu, Kak, tentu saja yaitu Lamine Yamal, Kak. Spanyol. Karena dia sekarang lagi on fire-nya lagi produktifnya.
1: Oke. Kita akan lihat potensinya ya. Tapi kalau memandang Prancis seperti apa? Masih ada Mbappe di sana.
2: Kalau Prancis juga adalah tim salah satu tim yang kuat juga, Kak. Karena mereka punya Kylian Mbappe, iya, Ousmane Dembele, Désiré Doué, itu Ousmane Dembele itu baru menangkan Piala Liga Champions bersama Paris Saint-Germain.
1: Oke.
2: Okay. Jadi semangatnya masih membara ini.
1: Iya, apalagi Paris Saint-Germain juga masih menunjukkan dominasi yang sangat luar biasa sebenarnya ya.
2: Ya, dan banyak-banyak pemain muda yang lain yang sangat-sangat produktif.
1: Kalau bicara soal tahun 2022 kan Kylian Mbappe menjadi top scorer. Tahun ini kira-kira kalau lihat dominasi dan peluang itu masih ada lagi ke dia atau akan ada nama-nama lain yang mencuat?
2: Kalau menurut saya sekarang top scorernya mungkin tetap masih dia juga, Kak, karena saya lihat di klub juga dia masih sangat-sangat produktif juga. Ya, benar, tapi sama. Mungkin ada nama-nama lain seperti Lautaro Martinez juga, karena sebelum FIFA ini Piala Dunia dimulai, mereka friendly match-nya itu Lautaro menunjukkan skillnya yang bagus dan mencetak gol juga.
1: Setuju. Jadi ya kita akan coba lihat nanti di beberapa pertandingan ke depan ya. Kak Ishak paling menantikan kira-kira ada pertemuan antar negara mana nih yang kayaknya kalau mereka bertemu ini akan sangat
2: seru,
1: dramatik, seru dan diperbincangkan banyak nih.
2: Yang pastinya itu gak semua orang yang kepengen orang lain juga impikan itu pasti antara Portugal dengan Argentina.
1: Messi dan
2: itu
1: Ronaldo,
2: pasti
1: ya.
2: Semua orang impikan itu, Kak. Dan mereka juga ya semoga aja ini kali mereka ketemu, Kak. Okay. Argentina dengan Lionel Messi itu laganya sangat-sangat bergengsi dan pastinya akan seru dan fans-fansnya akan berapi-berapi kasih pendapat.
1: Biap-biap. Ini pasti akan jadi laga yang sangat mahal sebenarnya kalau mereka bertemu ya. Argentina dan Portugal kalau bertemu ini pasti akan banyak sekali menuai perbincangan apalagi masing-masing fans fanatik antara kedua legend ini ya.
2: Iya, Kak.
1: Kalau di antara Ronaldo dan Messi seorang Ishak memilih siapa nih?
2: Ya tentunya
1: Lionel
2: Messi, Kak. Ya, bukan karena Messi sudah pernah menjuarai Piala Dunia, bukan karena itu, tapi dari Messi diunggulkan dari semua lini, Kak, dari prestasi individunya, ada Ballon d'Or-nya sudah 8.
1: Yeah. Oke. Okay.
2: Cuman
1: baik. Nah, berarti kita masih akan terus menanti seperti apa kedepannya meskipun kakak menilai Argentina kali ini mungkin akan menikmati permainannya tanpa memasang target yang terlalu tinggi. Tapi kita akan coba lihat dominasi-dominasi seperti apa yang nanti akan dikeluarkan oleh Argentina begitu ya. Apalagi ini juga last chance untuk seorang Lionel Messi. Yeah, kita akan melihat seperti apa nanti performa Messi. Kalau kakak melihat ini performa Messi akan seperti apa nanti di Piala Dunia 2026?
2: Kalau performanya seorang Lionel Messi masih stabil, Kak, masih bagus. Laga uji cobanya saja dia masuknya di babak kedua, jadi betul-betul pelatih mempersiapkan Messi sebaik mungkin karena dia adalah jantung dari Argentina itu sendiri, Kak.
1: Baiklah. Nah, kalau kita tunggu ya seperti apa. Tapi banyak yang masih yakin performa seorang Messi akan masih sangat bersinar terang di Piala Dunia 2026 ini, seperti yang sudah biasa dia lakukan. Nah, kalau bicara soal nonton bola juga nih, ada nggak tradisi khusus yang dilakukan oleh Kak Ishak mungkin bersama dengan teman-teman saat nonton bola? Sering sukanya nonton nobar di mana gitu, atau lebih senang nonton sendiri, atau nonton bersama keluarga, atau gimana nih?
2: Kalau apa itu Kak, biasanya kalau masih fase grup begini Kak,
1: masih
2: nonton di rumah, masih nonton di rumah itu. Okay. Tapi kalau sudah sistemnya knockout, baru nobar, cari tempat nobar di Kota Kupang yang rame. Biasanya di apa, Novanto Center itu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi seringnya kalau sudah mulai knockout itu nobar, harus wajib nobar ya?
2: Wajib nobar Kak, biar seru itu Kak.
1: Biar hampir siang juga tetap nobar ya?
2: Iya Kak.
1: Oke. Okay. Ada selebrasi khusus Kak, atau apa yang bisa dilakukan sama Kak Ishak dan teman-teman kalau nobar, misalnya gol atau hampir gol gitu, ada yang bisa dilakukan yang unik Kak?
2: Palingan lompat-lompat saja sih Kak.
1: Oke, baiklah. Yang paling dinanti di Piala Dunia 2026 ini apa?
2: Pertandingannya Argentina saja Kak, dengan Spanyol.
1: Oke, jadi dua itu yang paling dinantikan ya?
2: Dinanti-nantikan, iya Kak.
1: Alright. Ya. Terakhir tadi kan kita sudah sempat Kakak bilang nanti ini akan ada Kakak memprediksi di final itu Belanda dan juga Spanyol ya?
2: Spanyol.
1: Dan iya, Kak. Prediksi terakhir menurut Kakak Spanyol kira ya akan mendominasi ya?
2: Kalau untuk ya mendominasi pasti Spanyol.
1: Oke, kita lihat nanti seperti apa. Apakah prediksi seorang Kak Ishak akan terbukti dan terjadi? Kalau terjadi kita putar ulang siarannya ya. Oke, baiklah. Harapannya untuk Piala Dunia 2026 ini akan berjalan seperti apa sebelum kita akhiri diskusi kita siang ini?
2: Harapannya Piala Dunia tahun ini berjalan dengan baik, normal seperti biasanya Kak.
1: Ya, meskipun ada banyak konflik sebenarnya ya di Amerika.
2: Iya Kak, sebenarnya. Karena semoga aja baik-baik saja Kak, berjalan dengan normal seperti biasanya.
1: Karena olahraga kan menjunjung tinggi sportivitas, jadi semoga semua tetap berjalan secara sportif ya.
2: Ya, semoga aja Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Ishak. Sukses untuk aktivitasnya, maaf kita udah mengganggu waktunya.
2: Terima kasih banyak Siap. Kak.
1: Nantilah kita mampir ke ini ya, pangkas rambutnya.
2: Siap,
1: Kak. Oke, salam sukses, selamat siang Kak Ishak.
2: Selamat siang, Kak.
1: Ya, teman Pro 2. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Ishak Emmanuel Bale, supporter bola Argentina. Yang satu tim sama Kak Ishak boleh nih kasih jempolnya di live YouTube kita atau di WhatsApp 0811 3820 9090. Prediksi seorang kamu, kira-kira masihkah Argentina menunjukkan dominasinya di Piala Dunia 2026? Meskipun berdasarkan sejarah sangat sulit untuk back to back, tapi mari kita lihat peluang seperti apa yang nanti akan ada di Piala Dunia 2026. Sekian untuk Ngerti Bola Pesta Bola Dunia 2026 bersama Pro 2 FM Kupang, Ishak Airi, dan kita akan lanjutkan sesudah ini di Santai Siang. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
3: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

Pro 2. Ngerti Bola Pro 2. Tempatnya informasi unik dan menarik seputar dunia sepak bola.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

92 FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian, teman Pro 2. Ya, sampai di pukul 14, waktunya untuk Pro 2 Entertainment. Setelah tadi kita udah ngobrol bersama dengan salah satu fans Argentina di Ngerti Bola, teman Pro 2. Abis ini, nanti Isaac bagikan ke teman Pro 2 juga beberapa informasi. Informasi sih seperti kesannya aku mau berbagi apa gitu ya. Mau kasih update aja gitu ke teman Pro 2. Yep. Nanti bakalan ada update teman Pro 2 dari Warkop DKI viralin dong teman Pro 2. Mungkin kamu juga penasaran sama film ini teman Pro 2. Nanti juga Isaac bakalan ada kasih sedikit juga tentang sinopsis Garuda di Dadaku ya, teman Pro 2. Ini seperti apa nanti filmnya, kita akan coba untuk lihat jalan alur ceritanya secara singkat. Selengkapnya ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, pastikan kamu enjoy dan tunin terus karena udah ready nih banyak lagu-lagu enak. Kayak yang satu ini yang mau Isaac puterin buat kamu, Harry Styles with Fallin. Enak banget nemenin nyetir siang-siang di Kupang, ditemenin sama suara Harry yang asik. Ahoy abis. So this is for you. Let's go.

Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema angkutan kota.

Anggis Devakir dengan dirimu yang dulu, teman Pro 2 ditemani sama Isaac Octavian. Teman Pro 2 dulu senang banget tidur siang, tapi sekarang mau tidur siang agak susah karena mesti kerja. Ya udahlah ya, mari kita jalani saja. Nah, teman Pro 2 kali ini saya bagiin dulu Warkop DKI teman Pro 2, saga komedi legendaris Indonesia. Kembali ya mengangkat cerita dari Dodo Kasino Indro atau DKI teman Pro 2. Kali ini diperankan oleh Vino Gebastian, Tora Sudiro dan juga Destani teman Pro 2. Di bawah arahan sutradara Herwin Novianto, film ini katanya sih bahkan menjanjikan alur cerita yang sepenuhnya berbeda dari Warkop yang udah diproduksi terlebih dahulu teman Pro 2. Dan kali ini Dodo Kasino Indro, tiga sahabat karib yang frustasi secara ekonomi, mereka mencari cara untuk cepat kaya. Terinspirasi dari kesuksesan selebritis media sosial masa kini, mereka akhirnya memutuskan untuk jadi konten kreator. Tapi ternyata dunia konten gak semudah itu ya. Usaha-usaha untuk buat video katanya gagal dilakukan teman Pro 2 untuk viral. Dan akhirnya seperti apa nanti kelanjutannya, jangan terlalu banyak spoiler ya. Jadi kita tungguin aja karena hingga kini Dodo Kasino Indra teman Pro 2 ini masih tetap melekat di hati masyarakat Indonesia teman Pro 2. Menariknya proyek kali ini mereka menggandeng penulis dari Thailand teman Pro 2, ada Banjong Pisantanakun dan ada juga Ter Chantavit Denan Sevi teman Pro 2 yang bikin Pimak, The Medium teman Pro 2. Banjong juga yang bikin Shutter, Pimak ya. Kita lihat ya. Pasti bakalan epic nih ya. Kalau ditungguin nanti. Aku juga udah penasaran banget pengen nonton ini, jadi kita sama-sama nunggu ya.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan kau teman Pro2. Kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian teman Pro2. Well, kali ini saya mau ajak kamu karena kita akan lihat teman Pro2 ini update dari salah satu animasi terbaru Indonesia, Garuda di Dadaku. Sebenarnya film animasi ini pengembangan dari semesta Garuda di Dadaku yang pertama kali waktu itu tayang di 2009 ya. Dan dipastikan akan berbeda dengan versi live action Garuda di Dadaku 2009, sequel 2011, teman Pro2, meskipun masih tetap mengusung premis cerita yang senada ya, yaitu tekad seorang anak muda yang bermimpi menjadi atlet sepak bola profesional. Putra Keanu Aska yang diperankan sama Keanu Aska, teman Pro2, bocah 13 tahun pengidap asma yang bermimpi menjadi pemain timnas Indonesia. Meski sering diremehkan karena ya kondisinya, namun semangatnya ini tidak pernah padam. Sempat gagal seleksi dan ngerasa mimpinya makin jauh sampai satu hari bertemu dengan Gaga yang diperankan sama Christo Emmanuel, sosok Garuda ajaib yang memberinya kesempatan baru, teman Pro2. Ya, bukan diperankan sih, diisi suaranya gitu, teman Pro2. Dia pun bertekad kembali mengikuti perlombaan Piala Bintang Sakti dan mengajak teman-temannya mengikuti perlombaan sebelum mereka mendaftar banyak latihan. Nah, aku gak mau terlalu banyak spill. Kamu nonton aja teman Pro2, karena ini salah satu animasi Indonesia yang luar biasa, diproduksi cukup lama teman Pro2, kalau nggak salah itu 3 tahun ya, sampai dengan akhirnya rampung. Jadi kita wajib untuk dukung karena ini bukti juga kemajuan dari animasi Indonesia pastinya teman Pro2. Meskipun Piala Dunia 2026 Indonesia nggak ada, tapi tetap semangat juang kita ada di Garuda di Dadaku.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Orang kuat bukannya yang tidak pernah merasa sedih, tetapi yang bisa segera menyudahi perasaan sedihnya. Selamat datang di Esensi Buku Pre-2, Open Your Book, Open Your Mind. Untuk kamu yang lagi di fase merasa dikhianati, dikecewakan, ditipu, diperlakukan tidak adil, gagal secara finansial, kehilangan arah dan motivasi, bingung memutuskan, bahkan merasa hidupnya hampa dan terpuruk, serta sulit bangkit dari masa suram dan berakhir putus asa, maka tidak ada salahnya kamu mencoba membaca buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, karya Dedy Susanto. Buku ini lahir dari puluhan ribu jam praktik yang dilakukan Dedy Susanto kepada kliennya agar bisa kembali mendapat jalan terang, meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Rilis di tahun 2013, Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian dari seri Pemulihan Jiwa yang berisikan banyak pelajaran juga sugesti positif yang bisa kamu pakai atau kamu gunakan untuk membantu kamu bangkit dari keterpurukan. Salah satu bagian penting dari Pemulihan Jiwa 4 adalah bagian yang menceritakan tentang keharusan kita sebagai manusia untuk menerima kenyataan. Tidak lari dari masalah, namun menikmati, menjalani, dan menghadapinya. Karena toh masalah bukan sesuatu yang abadi. Masalah mungkin menyakitkan, membuat kita menderita, marah, sedih, dan lain sebagainya. Tetapi semua penderitaan tersebut dapat mendewasakan kita sehingga kita berubah menjadi manusia yang ikhlas dan mampu mengendalikan emosi serta lebih bijak dalam menjalani hidup. Di Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto juga membahas tentang metode temuannya yaitu Theta Restoration, sebuah metode terapi psikologi untuk mengganti sugesti-sugesti negatif yang sudah tertanam dari pengalaman masa lalu dengan sugesti baru. Sederhananya, ini merupakan terapi berbicara kepada alam bawah sadar. Yang menjadi catatan penting dari Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, adalah bahwa perilaku yang muncul ketika seseorang menghadapi konflik merupakan reaksi naluri untuk bertahan hidup dalam rangka menghindari rasa sakit. Bentuknya bisa dengan menghindar atau melawan. Sama halnya dengan pikiran negatif, juga merupakan cara alam bawah sadar untuk menghindarkan diri dari rasa sakit, tetapi ini tidak boleh dibiarkan berlebihan. Karena jika kita selalu berpikir negatif, akan bisa menghambat kita dari melakukan banyak hal. Melalui buku Pemulihan Jiwa 4, Aku Sesungguhnya Lebih Mampu Daripada Yang Aku Duga, Dedy Susanto mengajak kita untuk memiliki pola pikir yang realistis, logis, dan dewasa. Tidak mudah terpengaruh oleh ucapan-ucapan atau penilaian negatif dari orang lain. Selalu berpikir positif terhadap diri sendiri, serta selalu bisa menjadi diri sendiri. Selamat menikmati bacaanmu, ketemu lagi rekomendasi lainnya. Because when you open your book, it's open your mind.

90,9 Pro di FM Kupang, teman terbaik kamu. Sampai di sini untuk santai siang, kita bakal lanjutin sudah di sore ceria ya, teman Pro. Nanti juga bakal ada obrolan di Talk Space bersama dengan salah satu anak muda keren yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang akan berbagi pengalaman dan ceritanya menjadi seorang putri kampus. Seperti apa selengkapnya di Pro 2 FM Kupang. Jadi pastikan teman Pro 2 tune in terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Next event 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Jelas aku untuk santai siang kita.

0: RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Info Pro2 FM.

teman-teman Pro2, saatnya kamu untuk mengikuti info Pro2 FM Kupang untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bersama dengan saya Isaac Octavia. Kita ke informasi yang pertama, teman Pro2. Lisa atau Lalisa tampil memukau dalam pembukaan Piala Dunia 2026 untuk Amerika Serikat yang digelar di SoFi Stadium Jumat kemarin, teman berdua. Lisa tampil bersama Anita dan Rema membawakan lagu theme song Piala Dunia berjudul Goals. Penampilan ketiganya berhasil menghidupkan suasana stadion dengan koreografi dan penampilan panggung yang meriah. Ribuan penonton yang hadir memberikan sambutan hangat saat lagu resmi turnamen tersebut dibawakan menjelang pertandingan. Momen tersebut juga menjadi catatan bersejarah bagi Lisa karena menjadi artis wanita K-pop pertama yang tampil dalam acara pembukaan Piala Dunia sekaligus menambah daftar pencapaian internasionalnya di panggung dunia hiburan. Berikutnya teman Pro2, trailer film Heart of Beast yang dirilis oleh Paramount Pictures menampilkan kisah bertahan hidup yang menegangkan di alam liar Alaska. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt, teman Pro2 yang memerankan James Spellman, merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat yang harus bertahan setelah pesawat yang ditumpanginya jatuh di wilayah terpencil Alaska dan berusaha kembali ke peradaban. Proyek ini menjadi lanjutan dari kesuksesan Pitt dalam film F1 yang sebelumnya mendapat perhatian luas di industri perfilman. Terakhir teman Pro2, film konser BTS World Tour Arirang in Busan live viewing teman Pro2 menghadirkan momen bersejarah bagi penggemar BTS karena tayangan ini menampilkan konser langsung dari Busan yang disaksikan serentak di bioskop dunia. BTS kembali tampil di Busan Zaid Main Stadium yang memiliki makna emosional menjadi lokasi penampilan grup lengkap terakhir mereka sebelum wamil. Dan kepulangan ini terasa semakin istimewa karena berlangsung pada 13 Juni, tanggal bertepatan dengan perayaan hari debut BTS yang bersejarah. Sekian untuk update info Pro2 kali ini. Kita lanjutkan teman Pro2 di sore ceria Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sore ceria ditemani sama Isak Octavian bikin sore kamu makin berwarna. Weekend temen berdua. Abis ini Isak puterin dulu lagu-lagu enak, lagu-lagu manca yang lagi hits, lagi masuk ke top 20 Pro 2 Network Indonesia ya temen berdua. Yang pastinya bikin semangat sore kamu makin up. Yep, alright. Nanti juga bakal ada beberapa informasi-informasi seru nih, update yang menarik lah pokoknya ya. Kalau informasi kesannya kita kayak lagi mau gimana gitu, mau belajar apa ya. Tapi sekedar berbagi aja, menemani aktivitas kamu biar gak ketinggalan update. Ya, yeah, so stay tune ya. Langsung kita gacorkan dengan Ed Sheeran with Shafir.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

Birds of Feather, teman berdua ditemenin sama Isaac Octavian. Dan hampir sampai ke pukul 16, nanti habis ini kita lanjut untuk ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa keren Nusa Tenggara Timur, teman berdua, yang menjadi putri kampus. Seperti apa perjalanannya sampai menjadi seorang putri kampus? Pastikan kamu tune in karena nanti Isaac bakalan bawain spesial buat teman berdua. Well, kali ini Isaac mau kasih dulu update terbaru dari Lizzo yang baru aja ngerilis album studio kelimanya, Bitch, di 5 Juni. Agak takut ya baca judulnya. Well, teman berdua, album ini ada lagu-lagu yang sebenarnya udah diperkenalkan juga sama Lizzo, kayak Don't Make Me Love You, ya. Lalu juga Pits. Ini menjadi tanda baru dalam perjalanan karir seorang Lizzo, pemenang Grammy, teman berdua. Dan Lizzo bilang kalau album ini jadi sarana dia untuk terhubung dengan dirinya sendiri setelah merasa sering identitasnya itu terpengaruh oleh orang-orang yang ada di sekitar. Kamu juga mungkin satu yang sering ngerasa harus berjuang untuk menjadi orang lain agar bisa diterima. Nah, lagu ini dibikin sama Lizzo, teman berdua. Asik banget. So, langsung aja kalau gitu Isaac mau puterin satu lagu untuk teman berdua dari Lizzo. Dan ini nanti juga nganterin kita ya ke Sore Ceria. Stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

dari kawasan Tompelo nomor 8, Perdua RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Perdua, senang bisa kembali menyapa kamu. Kali ini di Talk Space ya, ditemenin sama Isaac Octavian. Dan kali ini saya akan ajak kamu untuk keep

0: Kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa berprestasi di Nusa Tenggara Timur. Dia ini adalah mahasiswa Prodi Sosial Ekonomi Pertanian dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dan meraih prestasi sebagai putri kampus. Seperti apa perjalanan dan pengalaman dari bintang tamu seru kita hari ini? Isak mau ajak kamu untuk langsung aja kita kenalan bersama dengan Regina Suyanti Jemadu. Regi, gimana kabarnya?
1: Halo, selamat sore Produe, teman-teman Produe. Perkenalkan, nama saya Regina Sinti Jemadu. Saya adalah the winner Putri Kampus Terbaik 1 pada tahun 2026 di Unika Santo Paulus Ruteng. Kabar saya hari ini sangat-sangat baik, Kak. Bagaimana teman-teman Produe? Kabarnya juga bagaimana?
0: Asik. Terima kasih Regi. Pasti teman Produe yang mendengarkan spirit dan semangat dari Regi langsung bersemangat, senang karena hari ini bisa berkenalan dengan seorang Regina Suyanti Jemadu yang adalah terbaik satu putri kampus dari Unika Santo Paulus Ruteng ya.
1: Iya, betul sekali Kakak.
0: Kamu lagi di mana ini sekarang?
1: Lagi di rumah Kakak, kebetulan lagi di rumah.
0: Nah, Regi, kamu berarti sekarang masih aktif kuliah atau ada kesibukan apa lagi nih?
1: Iya, Kak. Saya sendiri saat ini lagi aktif kuliah dan saya juga ada menjalankan tugas-tugas ya dan proyek dari kampus juga. Dan saya sebagai putri kampus juga menjalani program-program kami yang akan dijalankan nanti selama menjadi putra-putri kampus di Universitas Indonesia Katolik Santo Paulus Ruteng.
0: Alright. Begitu, Kak. Regi, kamu sekarang semester berapa nih?
1: Oh iya Kak, kebetulan saya sekarang semester 4.
0: Sekarang semester 4 ya. Oke, iya, di Kak. Prodi
1: Sosial Ekonomi Pertanian.
0: Sosial Ekonomi Pertanian. Baiklah, teman Prodi, itu singkat perkenalan dari bintang tamu kita hari ini ada Regi yang adalah terbaik satu putri kampus Unika Santo Paulus Ruteng. First of all, Isak dan segenap kerabat kerja mengucapkan selamat ya untuk Regi yang berhasil menjadi terbaik pertama untuk putri kampus di Unika Santo Paulus Ruteng. Selamat. Gimana nih perasaan kamu menjadi seorang putri kampus?
1: Saya ucapkan terima kasih Kak atas selamatnya. Perasaan saya sekarang sih saya merasa bangga, bahagia juga karena sampai di titik ini walaupun dalam perjalanan kami menuju jadi the winner ini utuh tantangan juga ya Kak ya. Adanya proses-proses juga. Tapi kalau kita dari dalam hati sendiri ya, kita menjalankannya, pasti kita bisa sukses dan terbitlah the winner ini Kak.
0: Asik. Gitu. Ya pasti gak mudah ya untuk bisa sampai di titik ini. Tapi kamu merasa bangga dan bersyukur ya bisa menjadi seorang putri kampus ya.
1: Iya, betul sekali Kakak.
0: Apa nih yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman yang lagi dengarkan kita dalam posisi kamu sebagai seorang putri kampus?
1: Oke, saya pribadi ingin menyampaikan bahwa setiap orang berhak untuk bermimpi. Setiap orang juga memiliki potensi untuk berprestasi. Jadi untuk teman-teman Produe, jangan takut untuk mencoba. Kegagalan itu hanya untuk mencoba kita. Karena setiap pengalaman akan menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga. Begitu Kakak.
0: Jangan takut untuk bermimpi karena setiap kita punya potensi ya.
1: Iya Kakak, untuk berprestasi.
0: Asik ya. Kamu sendiri memaknai gelar putri kampus ini seperti apa? Kenapa juga kamu memilih untuk ikut ke putri kampus ini?
1: Bagi saya gelar putri kampus ini mana bukan hanya sebuah penghargaan saja ya Kak ya, tapi juga dapat menjadi teladan, menginspirasi mahasiswa lain, dan juga dapat membawa nama baik kampus, seperti itu.
0: Duta kampus sekaligus juga memberi inspirasi bagi teman-teman mahasiswa yang lain yang ada di Unika Santo Paulus ya? Oke,
1: iya Kakak.
0: Nah, boleh dong kamu ceritakan ke kita nih. Awal mula kamu ikut tertarik, ceritanya seperti apa sih? Dan kenapa kamu tertarik untuk ikut pemilihan putri kampus? Ini pertama kali ikut atau sebelumnya udah pernah ikutan?
1: Iya, baru pertama kali Kak. Jadi dalam ajang putra-putri kampus ini adalah semua mahasiswa di Unika Santo Paulus Ruteng ingin ya kayak ingin menjadi bagian dari putra-putri kampus. Jadi dalam pemilihan putri kampus ini kami dilaksanakan pada bulan April lalu, kami membuat video yang dimana dalam video itu menceritakan atau ada pun pertanyaan mengapa sih kalian ingin mengikuti ajang putra-putri kampus ini. Pokoknya dalam pemilihan putra-putri kampus ini kami melaksanakan pada tahun 2026 ini ya kak ya. Yang dimana kami itu diikuti oleh berbagai program studi. Dalam prosesnya ada pun tahapan-tahapan yang kami lalui untuk menjadi putra bagian dari putra-putri kampus itu. Yang pertama ada tahapan wawancara, ikut kelas public speaking, pemaparan visi misi, ujuk bakat. Hingga akhirnya kami semua di situ ada 15 orang ya kak ya, menjadi finalis. Puji Tuhan saya menjadi bagian dari 6 besar. Dan dari setiap pemaparan visi misi, ujuk bakat kami, disitulah kami merasa bahwa ini adalah titik paling terbaik bagi kami semua. Dan di situ ada 3 putri terbaik dan ada juga 3 putra terbaik. Dan pada minggu lalu waktu kami waktu itu semua yang masuk 6 besar merasa bahwa siapa sih, mempertanyakan siapa sih yang pantas menjadi the winner, putri terbaik 1 dan putra terbaik 1. Puji Tuhannya, saya sendiri merasa bahwa sangat kaget ya kak ya, pada waktu itu ternyata perjuangan saya melalui proses-proses ini tidak sia-sia dan saya dipilih menjadi putri terbaik 1, putra-putri kampus pada tahun 2026 ini. Begitu kakak.
0: Wah, wow, luar biasa nih teman pro 2, tepuk tangan dong. Asik. Biasa, akhirnya kamu menjadi terbaik pertama putri kampus 2026 di Unika Santo Paulus Ruteng ya. Oke. Nah, kamu sendiri yes. pengen melakukan apa nih dengan gelar ini?
1: Sejauh ini sih kak, kami putra-putri kampus ingin menjalankan sebuah program ya kak ya. Di mana kami adanya buat konten promosi kampus, kunjungan-kunjungan ke panti asuhan juga, dan buat seminar terkait media sosial. Dan juga kami mengadakan kerjasama ya kak dengan dinas-dinas begitu. Pokoknya sangat bermanfaat lah bagi kampus dan juga bermanfaat di lingkungan masyarakat juga. Begitu kak.
0: Oke, jadi intinya kamu ingin melalui gelar ini kamu bermanfaat ya?
1: Ya, betul sekali kak.
0: Kemarin tuh syarat atau kriterianya seperti apa sih, kriteria penilaiannya untuk menjadi seorang putri kampus?
1: Kalau penilaiannya ini mana itu dilihat dari kemampuan komunikasi atau public speaking ya kak ya. Okay. Dan juga wawasan kepribadian juga, serta kemampuan menjadi representasi kampus juga kak, begitu.
0: Duta kampus ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, nah kalau kemarin kan tadi kamu sempat bilang di pemilihan ini kalian ditanya gitu alasan kenapa kalian bisa atau kalian mau menjadi seorang putri kampus. Nah, kamu waktu itu jawabannya seperti apa tuh?
1: Kalau sendiri, saya sendiri menjawab saya mengikuti ajang kegiatan ini untuk memperluas public speaking saya ya, kak ya, dan juga dapat menjiwai jadi kepemimpinan begitu kak.
0: Mau memperbesar kapasitas dalam public speaking dan juga leadership ya?
1: Ya betul sekali.
0: Oh, oke. Nah, kalau juga bicara soal menjadi putri kampus, kalian kan nanti harus menjadi representasi duta kampus ya, begitu, menjadi teladan. Ya. Nah, kamu pingin teman-teman yang ada di kampus tuh melihat sosok seorang Ri gitu yang seperti apa? Teladan apa sih yang mau kamu bagikan ke teman-teman?
1: Kalau saya sendiri harus adanya sikap disiplin ya kak, percaya diri juga dan tidak mudah menyerah. Begitu saja sih.
0: Kayak kamu pengen dikenal sebagai seorang Ri yang percaya diri, yang apalagi tadi?
1: bertanggung jawab
0: dan disiplin,
1: tidak mudah menyerah.
0: Ya, oke. Asik banget ya, seorang anak muda dengan pemikiran yang luar biasa, ingin dikenal tidaknya sekedar sebagai putri kampus, tapi putri kampus yang disiplin, bertanggung jawab, berani, dan menginspirasi teman-teman yang ada di Unika Santo Paulus Seruteng. Nah, kalau ngomongin juga soal pemilihan kemarin, kamu sempat ketemu tantangan-tantangan apa aja sih waktu mencalonkan diri, waktu ikut berproses?
1: Yang pertama tantangannya gimana ya, kayak kayak ini kan orangnya dulu tidak percaya diri ya kak.
0: Oh gitu.
1: Saya merasa bahwa iya kak, betul sekali. Saya dulu orangnya tidak percaya diri sekali. Iya, pemalu lah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Terus gimana tuh ceritanya?
1: Untuk mengikuti ajang putra putri kampus ini, saya merasa bahwa saya siap deh untuk menerima tantangan-tantangan itu, begitu. Tantangan-tantangan yang saya hadapi bahwa kami ya kak sendiri jadi putri dan putra putra putri kampus di Unika Santo Paulus Seruteng, merasa bahwa kami berhadapan dengan orang-orang yang hebat ya kak. Adapun tantangan-tantangan yang dimana saya sendiri adanya kurang percaya diri, dan saya merasa bahwa saya bisa atau tidak sih untuk menjadi the winner ini, begitu.
0: Jadi kamu
1: ya walaupun
0: lanjut
1: ya walaupun ada tantangan-tantangan itu pasti ada jalan keluarnya ya kayak. Kalau kita mulainya dari dalam diri kita, merasa adanya percaya diri untuk menjadi, dan bangkitlah dan buanglah rasa malu itu, begitu kakak.
0: Asik. Jadi meskipun sedikit kurang percaya diri, tapi kamu tetap berjuang ya. Mungkin juga ada kendala-kendala, misalnya waktu mau bikin video atau tiba-tiba sudah mulai deadline harus sambil kuliah juga. Ada nggak kendala-kendala itu atau sejauh itu berproses dengan lancar?
1: Puji Tuhan kak, proses dengan lancar ya kak ya, tidak ada kendala-kendala karena dalam proses pembuatan video kami waktunya sudah diatur begitu kak, dengan seefisien mungkin begitu. Puji Tuhan selama ini tidak ada kendala-kendala dalam proses pembuatan videonya, begitu saja sih kak.
0: Oke, okay, berarti kamu lakuin semua dengan lancar ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Nah kemarin kamu bawa visi apa tuh? Biasanya kan kalau pemilihan-pemilihan gini kayak ada advokasi atau ada program yang dibicarakan gitu. Kamu kemarin advokasi atau visi misinya seperti apa?
1: Kalau saya sendiri kak membawa visi misi ya, karena kami semua dari 15 finalis, kami membawa visi misi aja sih kak.
0: Visi misi seperti apa tuh yang kamu berikan kemarin atau kamu paparkan?
1: Kalau visi saya itu menjadi mahasiswa yang aktif, rasa peduli, berkarakter dan inovatif dalam membangun sebuah generasi muda yang kreatif dan inspiratif, mampu berkontribusi bagi lingkungan masyarakat dan lingkungan kampus juga, gitu kak.
0: Oke, itu visi dan misi seorang Regina gitu ya?
1: Iya kak.
0: Oke, nah kalau kamu sendiri ini dalam setelah sudah terpilih, langkah-langkah atau tindakan-tindakan praktis apa nih sederhana yang sudah biasa kamu lakukan atau sudah mulai kamu lakukan dalam peranan kamu sebagai putri kampus untuk mencapai visi tersebut?
1: Saya sebagai putri kampus, saya akan membuat sebuah gerakan peningkatan literasi dan literasi dan mengembangkan potensi diri mahasiswa, karena di mana pendidikan dan keterampilan sangat penting untuk masa depan. Kalau dan juga dalam membangun sebuah generasi muda ya kak ya, yang dimana itu yang kreatif, inspiratif, dan juga kita ini kan sebagai mahasiswa bukan hanya aktif ya dalam berkuliah saja, tapi kita sebagai mahasiswa juga menjadi peran untuk masyarakat kedepannya, gitu kak.
0: Oh wow, berarti kamu mendorong peningkatan literasi ya?
1: Iya kak, betul sekali.
0: Nah ini untuk mendorongnya kamu bersama dengan teman-teman melakukan apa nih? Bikin pojok baca kah, sudut baca, perpustakaan, atau gerakan seperti apa nih yang sudah mulai dilakukan?
1: Kalau ini kayak kami masih dalam proses rancangan juga. Kalau peningkatan literasi ini, kami berharap semua putra-putri kampus ini berharap bahwa kami mengajak semua mahasiswa di setiap program studi untuk wajib ya, atau mengikuti atau membaca buku di perpustakaan. Begitu saja sih kak.
0: Oh, meningkatkan kunjungan ke perpustakaan ya.
1: Perpustakaan, iya, okay. Betul sekali.
0: Nah, setelah kamu terpilih sekarang sebagai putri kampus, ada nggak yang berbeda dari kehidupan mahasiswa atau menjadi seorang mahasiswa sekarang? Mungkin sekarang akhirnya lebih banyak dikenal atau banyak disegani atau bagaimana nih? Mungkin teman-teman jadi takut nongkrong sama kamu atau gimana nih? Apa yang berbeda? Apa yang berubah?
1: Ya, betul sekali sih kak. Ada banyak sekali yang berbeda ya kak ya. Terutama teman-teman saya sebelum saya menjadi putri terbaik satu, teman-teman saya merasa kayak seperti biasa. Sekarang mereka segan sekali ya kak, karena banyak sekali mahasiswa yang kenal saya sekarang sebagai putri terbaik satu di Unika Santo Paulo Struteng. Ya pokoknya kayak kehidupan saya sekarang dan yang kemarin sih saya merasa beda ya kak ya, karena teman-teman saya segan sekarang, rasa kayak sopan begitu. Begitu aja sih kak.
0: Oke, sekarang mungkin kemana-mana banyak dikenal ya, berarti di kampus ya.
1: Iya kak.
0: Asik. Nah, apa yang kamu nikmati atau kamu dapatkan dari setelah kamu terpilih nih menjadi seorang putri kampus?
1: Setelah saya terpilih menjadi putri kampus, saya sendiri ingin menjalankan program yang bermanfaat bagi mahasiswa serta menjadi motivasi bagi teman-teman untuk terus berkembang. Gitu aja sih kak.
0: Oke, luar biasa ya. Nah tadi kan kamu sempat bilang kamu awalnya tuh sebenarnya ragu, kurang percaya diri, takut. Nah kamu gimana sih cara meyakinkan diri atau membangun rasa percaya diri? Apalagi kan dengan menjadi putri kampus, kamu akan banyak tampil di depan dan berbicara di depan banyak orang. Kamu membangun rasa yang seperti apa atau dengan cara seperti apa dari yang awalnya seorang Regi yang kurang percaya diri, takut, kemudian menjadi Regi yang seperti saat ini, hari ini?
1: Kalau saya sendiri kak, jadi mana saya sekarang merasa percaya diri, ini mana saya sendiri mempersiapkan diri saya dulu dengan baik dan saya sering berlatih ya kak ya. Ada kak kakak-kakak kami ya, sebelum kami itu ada namanya kakak Dinda, dia memberikan motivasi kepada kami bagi kita mahasiswa ya yang kurang percaya diri. Dia sering mengatakan bahwa sering-seringlah berlatih di depan cermin, melihat diri kita sendiri begitu. Dan juga saya merasa bahwa kepercayaan diri itu memang benar kak. Jika saya dulu kan orangnya kurang percaya diri. Setelah saya melihat di depan cermin, oh ternyata ya begini Regi begitu. Dan juga cara membangun rasa percaya diri saya yang paling saya tanamkan ya kayak harus berpikir positif saja dan juga bagi saya berbicara itu menjadikan kesempatan sebagai proses belajar gitu kak.
0: Asik, jadi mempersiapkan diri dan menjadikan ini kesempatan untuk belajar. Kalau tidak dicoba ya tidak akan tahu, tidak akan bisa belajar ya.
1: Iya betul sekali kakak.
0: Asik, luar biasa sekali. Regi, kita jeda dulu ya, sembari Isak ajak dulu teman-teman yang lagi dengerin untuk bisa bergabung yang mau bertanya. Ini sudah ada juga di live YouTube-nya kita. Dan nanti teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh ramaikan kolom komen atau WhatsApp juga boleh di 0811 3820 9090, atau di Facebook kita Perudua Kupang, mobile application kita at RRI Digital. Regi, ini ada yang bergabung, Isak bacakan dulu ya pertanyaan dari salah satu teman kita, nanti kamu boleh menjawab. Ini dari kakak Suprianto Supri di YouTube. Katanya, kak tanya dong bagaimana tantangan anak muda sekarang biar bisa cita-citanya terwujud. Bagaimana tantangan anak muda sekarang biar bisa cita-citanya terwujud? Silakan Regi.
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya kakak. Ini mana anak muda saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti adanya pengaruh media sosial ya kak ya?
0: Iya, percepatan.
1: Ada juga dan juga pergaulan yang kurang baik dan juga ada persaingan yang semakin ketat dan ini mana kurangnya motivasi belajar serta juga ada keterbatasan ekonomi. Namun cita-cita dan juga saya sendiri dengan adanya tantangan ini kita merasa sebagai anak muda tidak boleh adanya kata menyerah gitu. Dari mana setiap anak muda pasti mempunyai mimpi untuk mewujudkan cita-cita, yang dimana kita harus bekerja keras, disiplin, terus belajar, dan juga ada kata pantang menyerah. Tidak boleh takut gagal, teman-teman. Begitu.
0: Asik ya, meskipun tantangannya banyak, salah satu kunci untuk bisa meraihnya ya adalah dengan tidak takut gagal, mencoba dan belajar ya. Oke, okay, thank you Kakak Suprianto Supriya udah bertanya. Nah, Isak juga masih akan tampung pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan lanjut sembari kita jeda dulu teman-teman berdua. Nanti setelah ini kita masih lanjut akan tetap ngobrol bersama dengan Regi yang adalah putri kampus dari Unika Santo Paulus Ruteng. Teman-teman berdua yang mau bertanya pengalaman Regi menjadi seorang putri kampus seperti apa, nanti kamu boleh bergabung. Kita jeda dulu. Regi, nanti kita gabung setelah lagu-lagu seru ini. Isak puterin dulu ya Regi ya.
1: Iya Kak, siap.
0: Oke, stay tune di Peridu FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terbaik kamu. Kau 2 FM.
1: Ditemenin masih sama Isaac Octavian, temen berdua, kita masih ngobrol juga bersama dengan Putri Kampus, mengubah mimpi menjadi prestasi bersama dengan Regina Suyanti Jemadu, mahasiswa Prodi Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus, Ruteng. Kita lanjut ya, Regi?
2: Iya kak, siap.
1: Oke, nah Regi, kita tadi sudah ngobrol banyak soal perjalanan kamu akhirnya menjadi seorang putri kampus. Tapi penasaran deh Regi, kalau jadi putri kampus tuh kamu dapat privilege tertentu gak di kampus? Misalnya gak usah skripsi deh gitu. Atau kalau ketemu kampus jadi gampang atau gimana nih?
2: Tidak begitu juga ya kak ya, skripsi. Yang dimana saya sebagai putri kampus, saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan di luar kampus. Yang dimana juga di sini saya dapat mengembangkan kemampuan diri dan juga menjadi representasi kampus. Begitu aja sih kak.
1: Okay. Jadi
2: kalau untuk skripsi itu tadi tidak kak ya.
1: Tetap harus ini, ikut ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di kampus, kamu yang menjadi representasi begitu ya, perwakilan ya. Yeah.
2: Ya betul sekali
1: kak. Alright, nah setelah sekarang meraih prestasi sebagai seorang putri kampus dan menjalankan tugas juga sebagai seorang putri kampus, nah kedepannya ini kamu pengen seperti apa? Menjadi seorang Regi yang bagaimana?
2: Kalau saya pribadi sih kak, saya kedepannya menjadi contoh bagi mahasiswa-mahasiswa lain. Karena kita melihat bahwa masih banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang kurang percaya diri dan yang dimana mahasiswa itu punya berprestasi ya kak. Tapi karena kurangnya percaya diri, saya adalah akan menjadi contoh bahwa kita sebagai mahasiswa tidak boleh ada kata menyerah dan harus terus maju dan harus percaya diri. Begitu aja sih kak.
1: Kamu sebenarnya cita-citanya pengen jadi apa sih Regi?
2: Kalau saya kayak terkait dengan pengambilan program studi saya kak, Sosial Ekonomi Pertanian. Cita-cita terbesar saya adalah menjadi seorang petani berdasi. Di mana itu saya mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dan juga saya ingin menjadi pribadi yang menginspirasikan generasi muda untuk mencintai sektor pertanian. Di mana sektor pertanian ini sebagai sektor yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Begitu aja sih kak.
1: Jadi dari awal memang udah berencana ingin jadi petani berdasi, asik.
2: Iya, sekali. Okay. Ya kak, kita adalah cita-cita yang bagi saya itu sangat spesial ya. Yang bagi generasi muda itu apa sih?
1: Iya, jadi jarang,
2: Iya, betul sekali, jarang itu kak.
1: Kenapa kamu senang sama pertanian?
2: Karena kenapa saya sendiri melihat perjuangan dari petani ya kak ya, saya ingin menjadi seperti mereka. Bagaimana sih perjuangan mereka menjadi petani ini, jadi mana kita semua manusia juga kita masih membutuhkan seorang petani. Jadi saya menjadi petani berdasi ini juga kak, seperti yang saya bilang tadi, saya dapat mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Begitu aja sih kak.
1: Petani berdasi berarti pemimpin yang peduli sama ini ya, pertanian ya, yang mampu berkontribusi ya, meningkatkan kesejahteraan para petani. Nah kalau kamu sendiri ngelihat kondisi pertanian di Manggarai seperti ini, seperti saat ini seperti apa? Sudahkah sejahtera para petaninya atau bagaimana?
2: Menurut saya kak, sektor pertanian di Manggarai memiliki potensi yang sangat besar ya kak. Karena yang dimana didukungi oleh sumber daya alamnya juga yang baik, dan juga masyarakat di sini juga masih bergantung pada pertanian juga. Itu aja sih.
1: Jadi potensinya besar ya?
2: Iya kak, betul sekali.
1: Kalau misalnya ini ya, soal pertanian juga ya. Kalau kamu bilang tadi di sana kan didukung sekali sama sumber daya alam yang baik. Nah, kalau dari pihak pemerintah sendiri seperti apa nih mendukung atau hadir di sana? Sudahkah menurut kamu proporsional kehadiran pemerintah, program-program yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan para petani atau seperti apa nih?
2: Bagi saya sih Kak, kehadiran pemerintah juga memperkuat akses ya bagi para petani, di mana kehadiran pemerintah ini dapat memberikan modal usahanya, teknologinya juga, dan pembangunan infrastruktur juga. Dan juga yang dimana adanya pemerintah ini dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk para petani sih Kak, agar dapat dikenal oleh masyarakat-masyarakat lain dan bukan hanya dikenal oleh masyarakat sekitar saja. Gitu aja sih.
1: Oke, jadi menurut kamu sekarang pemerintah hadir untuk memberikan akses gitu ya bagi para petani ya. Oke, dan betul, itu sudah banyak dilakukan ya di Manggarai?
2: Iya,
1: oke. Nah, kalau misalnya besok-besok kamu jadi orang yang memegang peran begitu untuk sektor pertanian, kamu kira-kira berencana untuk bikin program yang seperti apa nih supaya baik untuk petani dan juga untuk masyarakat?
2: Kalau saya pribadi program apa ya, penyediaan pupuk saja sih Kak. Menjadi penyediaan pupuk bersubsidi agar dimana para petani biaya produksi petaninya yang lebih terjangkau. Dan juga saya sendiri akan membuka sebuah koperasi kecil ya Kak, untuk membantu permodalan usaha tani. Semoga bisa dijalankan nanti, amin.
1: Gitu aja sih Kak. Oke, jadi menekan biaya produksi dan juga membantu menopang modal gitu ya.
2: Ya, betul sekali.
1: Oke, nah kalau kamu sendiri ya, menjadi seorang mahasiswa pertanian, apa sih yang menyenangkan dari menjadi seorang mahasiswa pertanian? Padahal di luar sana banyak yang mungkin pilih yang lebih modern, yang misalnya public apa gitu, public relation atau komunikasi dan sebagainya. Menjadi seorang mahasiswa pertanian, sosial ekonomi pertanian itu apa yang menyenangkan dari sana?
2: Hai, kalau saya sendiri Kak, sangat menyenangkan karena saya sebagai mahasiswa sosial ekonomi pertanian bisa belajar langsung tentang cara mengelola usaha tani, memahami kondisi para petani juga, serta mencari solusi di mana untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Kalau di sosial ekonomi pertanian ini kami juga Kak belajar bukan hanya tentang bertani saja ya Kak ya, tetapi tentang pemasarannya juga begitu, sehingga produk para petani sampai ke tangan konsumen. Jadi begitu.
1: Wow, menarik ya. Berarti tidak sekedar tanam-menanamnya aja, tapi juga belajar bagaimana perputaran ekonomi terjadi, peningkatan produktivitas, seperti itu ya.
2: Ya, betul sekali Kak.
1: Luar biasa, sesuai ya berarti sama mimpi dan cita-cita seorang Regi ya.
2: Petani ber
1: ya, asik. Nah, setelah menjadi seorang putri kampus, kamu kira-kira ada target apa lagi nih ke depan? Pengen mencapai apa atau mengikuti perhelatan, pemilihan apa lagi yang menurut kamu kayaknya layak untuk dicoba?
2: Kalau saya sendiri, target ke depannya adalah yang pertama itu Kak, saya dapat menyelesaikan kuliah dengan baik dulu ya Kak ya.
1: Lulus gitu. Dulu begitu ya?
2: Iya, lulus dulu begitu.
1: Apa ada rencana S2?
2: Ya, amin ya Kak, semoga. Dan
1: tapi
2: saya juga
1: lulus dulu.
2: Iya, lulus dulu sih Kak. Itu sih yang target saya ke depannya. Di mana saya juga ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang sosial ekonomi pertanian serta menerapkan ilmu saya untuk membantu pengembangan sektor pertanian di daerah Manggarai saja sih Kak.
1: Oh, oke. Atau mungkin ada pengen ikut pemilihan Putri Pariwisata atau Putri Indonesia, Putri NTT itu belum ada kepikirannya atau gimana?
2: Ada sih Kak ya, ada mimpi paling besar banget itu ya. Itu mimpi paling besar kami, semoga nanti ada kesempatan itu ya Kak. Kalau didengar-dengar sih Kak, nanti bisa begitu, puji Tuhan nanti bisa begitu. Oh. Di winner-nya bisa menjadi Putri Budaya gitu.
1: Jadi kamu lagi, kalau ada kesempatan tetap ingin mencoba ya?
2: Iya, ingin mencoba. Karena seperti yang saya katakan tadi Kakak, harus mencoba. Kegagalan hanya Karena kegagalan hanya mencoba diri kita untuk terus berusaha.
1: Yoi, kegagalan tuh ada biar kita coba dan belajar dari kegagalan yang ada gitu. Iya, ya. Asik. Nah, Regi, kamu dan teman-teman ini nanti menjabat sampai kapan? Sampai tahun depan ya?
2: Iya kak, sampai tahun depan.
1: Nanti selepas tugas kamu sebagai seorang putri kampus berakhir, legacy apa nih yang ingin kamu tinggalkan?
2: Apa ya?
1: Apa yang ingin kamu tinggalkan bagi kampus, juga bagi teman-teman mahasiswa dengan mencatatkan diri sebagai salah satu putri kampus di Unika Santo Paulus Ruteng?
2: Kalau saya sendiri yang ingin ditinggalkan yang mana bagi mahasiswa yang tidak hanya berprestasi tapi juga mampu menjadi inspirasi bagi mahasiswa lain untuk aktif, percaya diri, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu aja sih, Kak.
1: Oke, terakhir nih, last banget nih. Sosok-sosok yang selama ini mendukung kamu berproses, ya, yang selama ini menyokong kamu, mungkin keluarga, teman-teman dekat, atau ada orang-orang tertentu yang selama ini menjadi inspirasi juga nih bagi seorang Regi. Mau kamu sampaikan apa nih kepada mereka, boleh sebutkan dan sampaikan.
2: Bagi saya sendiri kak, sosok yang mendukung saya adalah yang pertama orang tua. Adapun teman-teman yang telah mendukung saya dalam menjadi the winner putri kampus ini. Yang dimana karena mereka selalu memberikan doa, motivasi, dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Begitu aja sih kak.
1: Ada gak sosok inspiratif yang kamu sangat sukai? Mungkin perempuan Indonesia yang kamu senang dengan karya dan kontribusinya terhadap masyarakat?
2: Kalau saya sendiri kak, ada ya? Ada di kampus kami. Dia adalah inspiratif saya. Dia itu adalah putri budaya ya kak. Saya merasa bahwa dalam diri saya selalu ditanami, kapan sih saya seperti itu begitu. Saya selalu dalam diri saya sendiri mengatakan seperti itu. Dan juga yang dimana dilihat dari mereka, saya tidak ada yang dalam diri saya mengatakan bahwa harus percaya diri gitu, harus percaya diri, terus kerja keras, tanggung jawab, dan menghadapi berbagai tantangan. Agar yang dimana kita semua mahasiswa ya kak ingin mempunyai mimpi yang besar, yang dimana kita sebagai mahasiswa dengan adanya mimpi itu kita harus kejar, tidak boleh ada yang namanya bertoleh ke belakang lagi. Kita harus terus maju untuk mengejar mimpi kita. Gitu aja sih kak.
1: Asik. Salam ya buat inspirasi kamu, kakak putri budaya. Namanya siapa?
2: Dia adalah namanya kakak Cantika kak.
1: Kakak Cantika, oke, baiklah kalau gitu. Terakhir, kita tutup diskusi dan obrolan kita sore hari ini di Sore Ceria bersama dengan Regina Suyanti Cemadu, pemenang putri kampus dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, dengan pembahasan kita tentang putri kampus mengubah mimpi menjadi prestasi. Apa nih quote atau kata-kata yang selama ini menguatkan seorang Regina yang bisa juga menjadi pesan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa, biar bisa terus berprestasi tanpa melupakan kepedulian terhadap pendidikan dan kehidupan sosial saat ini?
2: Oke, dari saya sendiri kak, jangan pernah takut bermimpi besar dan mencoba hal-hal yang baru. Prestasi tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima, tapi juga dapat bermanfaat apa yang kita berikan kepada orang lain. Teruslah belajar berkarya dan peduli terhadap lingkungan sekitar, karena kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu tumbuh bersama, maju bersama, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat dan lingkungan kampus.
1: Asik, memang ya. Inilah putri kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Luar biasa spirit semangat sudah dibagikan bagi teman-teman muda hari ini. Thank you banget ya Regi untuk inspirasi yang sudah kamu bagikan. Salam sukses buat teman-teman yang lain. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Kita berharap bisa nanti ngobrol bersama dengan Regi dengan prestasi atau gerakan-gerakan lainnya yang menginspirasi ya.
2: Oke kak. Kak boleh gak ikut saya? Ada ya kata-kata dari saya. Boleh okay. Boleh ikut nggak?
1: Boleh, boleh.
2: Teman-teman pro juga boleh ikut. Tumbuh bersama, maju bersama, bergerak menuju perubahan. Kita sama-sama ya, Kak.
1: Oke.
2: Okay. 1, 2, 3.
1: Tumbuh bersama, maju bersama, bergerak menuju perubahan. Bergerak menuju perubahan. Sekali lagi deh, biar nggak salah.
2: Oke. Okay. 1, 2, 3.
1: Tumbuh bersama, maju bersama, bergerak menuju perubahan. Alright. Itu slogan Putri Kampus ya atau Unika Ruteng?
2: Itu dari saya sendiri ya, Kak, pribadi.
1: Wow, luar biasa. Terima kasih. Ini jadi spirit yang positif untuk teman Pro 2 sore hari ini. Tumbuh bersama, maju bersama, bergerak menuju perubahan.
2: Menuju perubahan.
1: Regina Suyanti Jemadu. Thank you Regina, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore.
2: Iya, selamat sore juga, Kak. Terima kasih.
1: Ya, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita yang luar biasa menginspirasi bersama dengan Putri Kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Ada Regi di sana yang sudah berbagi dengan menutup kebersamaan hari ini dengan sebuah pesan yang sangat positif, spirit yang luar biasa. Tumbuh bersama, maju bersama, bergerak menuju perubahan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dengarkan terus produser dari Kupang. Dan sampai ketemu lagi. Sampai jumpa dan bye-bye.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Amen. Oh, yeah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ketujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Aku anak SD, bajuku merah putih.
4: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
5: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
6: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Dari kawasan Tompelo nomor 8, Weibobo Kota Kupang, mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pre 2. Akhirnya ya, Yunda kembali menyapa kamu tentunya di sore ceria edisi kali ini, bikin sore kamu semakin berwarna. Dan pastinya kita akan terus hadirkan beragam topik-topik seru yang akan menemani di sore ceria edisi kali ini menjelang malam minggu juga ya teman Pre 2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, bisa banget ya, langsung mention aja di medsos kita di 081138209090 untuk line WhatsApp, dan juga di Facebook Pradua Kupang dan Instagram @RRIPraduaKupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yang mau gabung buat salam-salam, kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau untuk kamu yang sekedar untuk mau kasih informasi seru di tempat kamu saat ini, ada yang lagi happening, boleh banget ya teman Pradua, gabung aja. Karena Yuna juga masih akan temani dengan berita dan juga informasi terupdate, topik-topik yang seru dengan lagu-lagu yang enak-enak banget. Kayak tadi koleksi dari Doni Maula teman Pre 2 dengan Menari Sampai Tua, dan masih akan ada beberapa koleksi lainnya. Kali ini datang juga dari koleksinya Camila Cabello teman Pre 2 featuring Ed Sheeran dengan Bam Bam, sebagai koleksi yang akan mengawali kebersamaan kita kali ini. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik, teman Pradu ya, teman terbaik kamu. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat sore menjelang malam minggu aja untuk teman Pradu yang pastinya masih pantau special weekend kali ini ya. Dan yang baru bergabung di streaming maupun terestrial, Yunda ucapkan selamat sore saja ya. Kalau udah situasi seperti ini nih teman Pradu ya, menjelang malam minggu, paling pas kalau ditemani sama lagu-lagu yang punya cerita, ya gak sih? Nah, kali ini Yunda bakal ajak kamu untuk bernostalgia sekaligus seru-seruan bareng sama topik yang pasti dekat dengan pecinta film dan juga musik nih. Aduh, kira-kira topiknya apa ya di Golden Wave kali ini teman Pro 2? Karena ini menyangkut film juga, menyangkut lagu juga ya. Kalau Yunda tuh memang spesialisnya buat nostalgia nih. Nah, ini pernah tidak kamu tuh kayak mendengar satu sepenggal lagu mungkin ya, baru dengar beberapa detik aja langsung teringat sama satu film ya, film-film tertentu, atau malah jadi ikut baper, semangat, bahkan merinding karena soundtracknya begitu melekat di ingatan kamu ya, mulai dari lagu-lagu romantis yang bikin kita tuh aduh ikut ternyuh ya sama vibes-nya, terus soundtrack aksi yang memacu adrenalin, sampai dengan lagu-lagu animasi yang tetap kita hafal walaupun filmnya tuh udah bertahun-tahun berlalu ya teman Pradua. Karena kadang ngomong soal soundtrack itu bukan cuma soal pelengkap film ya, tapi justru jadi bagian yang membuat film itu sangat sulit untuk dilupakan. Nah, di edisi kali ini untuk Golden Wave, Yunda akan ajak kamu teman Pradua untuk mau lihat salah satu unsur penting dalam sebuah film ya, bagaimana tidak, karena musik itu kan bisa membantu untuk menempatkan kamu ada dalam situasi film saat pertama kali ditonton gitu ya teman Pro 2. Karena akan ada beberapa original soundtrack terbaik sepanjang masa, bahkan memenangkan Oscar, yang akan Yunda hadirkan untuk kamu di sepanjang Golden Wave ini. Nah, kira-kira teman Pro 2, kalian tuh punya soundtrack film apa yang paling apa ya, paling kalian ingat dan sangat sulit untuk dilupakan? Yunda punya beberapa koleksi nih teman Pro 2, tapi bakal Yunda spill setelah ini ya. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, langsung aja spill soundtrack film yang menurut kamu paling tidak bisa dilupakan ya. Kita masih seru-seruan tentunya di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna teman Pre 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Kita masih seru-seruan ya di Golden Wave edisi kali ini. Kita bakalan ngomong soal film-film dengan soundtrack yang menurut Yunda tuh terbaik sepanjang masa ya. Bahkan memenangkan Oscar loh, teman Pro 2. Yang pertama datang dari lagunya Phil Collins, teman Pro 2, di tahun 2000 untuk soundtrack original dari film Tarzan ya, You'll Be In My Heart. Aduh, ini pasti udah tahu dong lagunya. Dan untuk lagu ini memang awalnya ditulis sama Phil Collins untuk putri kecilnya Lily Collins yang saat itu masih usia 10 tahun ya. Jadi ini sebagai lagu pengantar tidur untuk anaknya. Nah, dalam film ini lagu tersebut dimainkan ketika si gorila Kala, ibu angkat Tarzan ini ya, bernyanyi untuk menghibur bayinya yang menangis. Can't Stop Your Crying, It Will Be Alright, teman Pro 2, 'Cause You'll Be In My Heart. Ini lagu yang enak banget sih. Dan lagu ini juga berbicara tentang meyakinkan seseorang yang dicintai bahwa kamu tuh akan selalu ada untuk mereka dalam suka maupun duka. Ih, keren ya. Terus ada juga yang lumayan terkenal ya untuk soundtrack dari film Wonder Boys, teman Pro 2, di tahun 2001 dari Bob Dylan. Jadi ini merupakan lagu yang judulnya Things Have Changed. Ini salah satu lagu yang ditulis dan dinyanyikan oleh musisi ikonis ya, Bob Dylan, kita udah tahu, dengan vokalnya yang memang khas sekali, alunan suara gitarnya yang menakjubkan, dan ini merupakan original soundtrack untuk film Wonder Boys. Dan lagu ini juga tidak hanya memenangkan Academy Awards atau Oscar, tapi juga jadi Best Original Song, tapi memenangkan juga salah satu nominasi untuk Golden Globe Award untuk Best Original Song di tahun yang sama. Langsung bikin kita bernostalgia juga ya. Kayaknya kita dengerin dulu deh koleksi yang kali ini datang dari punyanya Phil Collins dengan You'll Be In My Heart, spesial untuk kamu teman Pro 2, bikin kita kembali bernostalgia juga ya. Jadi untuk kamu, kira-kira soundtrack film apa sih yang paling kamu ingat?

0: FM。
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
6: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradu. Di sore ceria bikin sore kamu makin berwarna. Kita masih seru-seruan dengan koleksi-koleksi yang masih hadir ya di ruang dengar teman Pradu. Udah gelap juga ya di luar studio. Gimana rencana malam minggu kamu teman Pradu? Kira-kira untuk edisi kali ini kamu menghabiskannya sambil ngapain sih? Ini untuk yang lagi di jalan, lagi nyetir, semangat aja ya. Hati-hati di perjalanan. Ingat untuk jaga jarak aman kendaraan kamu. Atau kamu yang mungkin sedang menghabiskan waktu di tempat-tempat hiburan ya, lagi makan malam mungkin, atau kamu yang lagi dengerin di kafe-kafe ya. Pokoknya semangat aja untuk hari ini, happy malming. Kita masih seru-seruan tentunya dengan informasi, dengan topik seru ini ya teman Pro 2, soundtrack film yang paling terkenal versi kamu kira-kira apa nih. Kalau tadi udah Hinda spill beberapa ya, kali ini datang masih dengan informasi terupdate untuk kamu, untuk koleksi dari Randy Newman di tahun 2002 teman Pradua, If I Didn't Have You, dari soundtracknya Monster Inc ya. Jadi lagu ini memang muncul dalam dua versi di film tersebut ya. Yang satu tuh dinyanyikan sama Billy Crystal dan yang satu John Goodman. Dan yang mengisi suara karakter utama ini adalah Mike dan Sully. Dan yang satu lagi dinyanyikan sama Randy Newman yang dimainkan selama opening credit itu ya teman Pradua. Jadi kalau misalkan kalian ikuti sekali untuk film ini pasti udah tahu lagunya. Terus ada juga dari soundtrack film Eminem di tahun 2003, untuk soundtracknya dinyanyikan sama Eminem. Untuk filmnya itu ada 8 Mile teman Pradua, yang judul lagunya tuh Lose Yourself. Jadi dari lagu ini memang dijelaskan sama Eminem secara eksplisit, merangkum latar belakang karakter dari Eminem di film 8 Mile, Be Rabbit. Dan Eminem ini mengatakan bahwa lirik lagu untuk Lose Yourself ini ditulis di lokasi syuting film 8 Mile, yang mana selama waktu senggang yang dimilikinya dia pakai untuk tulis lagu ini ya. Jadi lembar coretan lirik lagu ini muncul di film dalam sebuah adegan di mana Be Rabbit ini sedang mencoba menulis lirik sambil mendengarkan lagu di dalam bus teman Pradua. Dan ini merupakan salah satu karya yang apa ya, menurut Eminem tuh paling populer dan memang terlihat sekali dan menjadi lagu hip hop pertama yang memenangkan penghargaan Oscar. Wih, keren banget ya. Terus ada juga film mana nih tadi ya? Oh, untuk Into the Waste dari film The Lord of the Rings, The Return of the King, yang dinyanyikan sama Franz Walsh, Howard Shore, dan juga Annie Lennox di tahun 2004 ya teman Pradua. Into the Waste ini merupakan lagu yang dibawakan sama Annie Lennox yang diputar selama closing credit dari film The Lord of the Rings, The Return of the King, yang dirilis di tahun 2003. Walaupun versi musik instrumental dari lagu ini memang diputar ya, tapi lagu ini juga sudah membawa peluang penghargaan, bahkan sampai menyabet penghargaan di berbagai ajang yang cukup bergengsi teman Pradua. Nah kalau kamu sendiri nih, kira-kira lagu apa sih yang menurut kamu paling populer ya untuk soundtrack film yang kamu pernah tonton? Kalau misalkan dengerin lagunya tuh langsung teringat sama film itu ya. Nah kali ini Yunda punya satu koleksi yang sebenarnya jadi apa ya, pamungkas juga sih. Jadi pamungkas Yunda saat dengerin film ini ya, dari koleksi Lee Seung-gi yang merupakan original soundtrack dari film My Girlfriend is Gumiho. Ya pecinta drama Korea pasti udah tahu lah ya. Ini Yunda suka sekali sama lagu ini. Jadi kita dengerin aja dulu ya. Ini tahun-tahun berapa ya waktu itu, 2013, 2012 lah ya untuk film ini. Dan kalau pasti kalian dengerin langsung diajak bernostalgia di waktu film ini masih booming-booming di televisi sih. Kira-kira gimana pendapat kamu teman Pro 2? Mana versi kamu? Langsung gabung aja ya.

0: FM。
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Sore Ceria with Pro 2.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu Glenn Samuel dengan Brisia Jody, koleksi mereka Makin Aku Cinta teman Pradua. Aduh, bikin vibes malam minggu makin terasa romantis ya, kayak lagu-lagu soundtrack dari film yang masih Yunda spill untuk kamu teman Pradua. Nah kali ini pasti kalian udah tahu ya lagu apa yang pastinya salah satu film animasi terkenal banget teman Pradua, dan lagu ini memang sudah sering diputar di radio, di platform music, sehingga kamu tuh mungkin udah hangat dan familiar terutama pada bagian chorus-nya. Let it go, let it go. Ini dibawakan dalam versi film maupun original sama Idina Menzel ya, untuk peran vokalnya sebagai Queen Elsa teman Pradua. Dan tentu saja lagu ini diubah menjadi versi pop yang disederhanakan ya untuk liriknya, yang dibawakan sama Demi Lovato yang dimainkan ketika closing credit ya untuk film ini. Memang kalau udah denger lagunya langsung terpikirkan adalah film Frozen teman Pradua. Dan untuk lagu ini adalah kontemporer Disney yang bercerita tentang kebebasan, kekuatan perempuan, serta penyemangat untuk mengukir jalan hidup kamu sendiri teman Pradua. Keren ya. Terus ada juga nih koleksi yang sangat terkenal banget untuk original soundtrack dari film La La Land teman Pradua, City of Stars, sudah tahu ya. Ini merupakan lagu yang dinyanyikan sama Ryan Gosling dan juga Emma Stone di tahun 2017. Jadi dalam film ini City of Stars ini dinyanyikan sambil menari sama si Sebastian dan juga si Amy ini teman Pradua. Dan dia ini sebagai Mia ya dalam film tersebut. Mereka bernyanyi di dermaga Pantai Hermosa. Kemudian untuk lagu ini dinyanyikan duet, dan pastinya merupakan lagu yang cukup dikenal juga sih teman Pradua. Dan selama mereka bersiap-siap untuk tur dengan band Kate, dan juga ketika Mia sendiri, ketika mereka harus berhenti dari pekerjaan di kedai kopi. Kalau misalkan kalian ikuti sekali film La La Land ini, pasti udah tahu ya. Jadi lebih dari sekedar unsur penting dalam film, tapi lagu ini menjadi salah satu lagu yang mampu menggambarkan kisah cinta yang katanya tuh menyedihkan sekali ya teman Pradua untuk maknanya, dan mengekspresikan perasaan bahagia sekaligus duka setelah semuanya berakhir. Terus ada juga film yang cukup terkenal dengan soundtracknya teman Pradua, Coco, dari koleksinya Benjamin Britten di tahun 2018 dengan judul Remember Me. Jadi Coco ini merupakan film animasi yang menggambarkan perayaan dan juga makna Dia de los Muertos di Meksiko yang sangat menarik. Jadi film ini juga menyajikan cerita tentang gimana sih cara untuk mengenang orang yang dicintai melalui memori. Nah itulah yang menjadi inspirasi dari lagu Remember Me. Dan dalam film ini lagu tersebut dimainkan beberapa kali dengan beberapa versi, termasuk yang dibawakan dalam versi mariachi atau musik khas Meksiko ya teman Pradua, versi lulabi dan juga versi pop. Nah apapun versinya, lagu ini akan selalu menarik dan terngiang di kepala kamu dan langsung teringat sama film Coco ini. Nah kita langsung dengerin aja koleksi dari Demi Lovato dengan Let It Go yang sedikit menguatkan ya untuk bernostalgia lagi sama film Frozen waktu masih booming-boomingnya teman Pradua. Spesial untuk kamu, enjoy.

Dada Pau. Masih di 90,9 MHz Pradua FM, Kupang teman terbaik kamu. Ya teman Pradua, Yunda mau spill lagi. Masih ada film yang kalau menurut Yunda cukup terkenal untuk original soundtracknya. Eh teman Pradua, ada koleksi dari Billie Eilish yang judulnya No Time To Die. Ya, masih dengan film yang punya judul yang sama, No Time To Die. Jadi ini merupakan film Bone. Lagu No Time To Die ini juga punya judul yang sama, berhasil membawa pulang Piala Academy Awards di tahun 2022 untuk kategori Best Original Song. Dengan begitu ini menjadi lagu ketiga ya setelah Skyfall and Writings on the Wall yang memenangkan kategori yang sama nih teman Pradua. Dan untuk lagu ini memang cukup mencerminkan film Bone, No Time To Die itu sendiri ya teman Pradua. Terus ada juga koleksi yang udah ditunggu-tunggu banget nih teman Pradua, duet Lady Gaga dan Bradley Cooper untuk lagu Shallow dalam film A Star Is Born. Akan selalu terpatri sih kalau menurut Yunda untuk lagu ini. Jadi Bradley dan juga Lady Gaga mempersembahkan penampilan spesial mereka membawakan lagu Shallow di atas panggung Oscar 2019 teman Pradua. Dan lebih dari sekadar lagu dalam film, untuk Shallow ini menjadi lagu hit yang kerap diputar di radio ya. Keren banget. Nah itulah tadi koleksi-koleksi original soundtrack yang Yunda spill sebagai film-film yang punya original soundtrack terbaik sepanjang masa kalau menurut Yunda ya. Dan kalau untuk kamu versinya seperti apa sih? Ada beberapa teman Pradua yang tadi udah gabung ya, yang udah spill juga. Ada yang setuju nih sama punyanya soundtrack La La Land yang City of Stars teman Pradua, dari Kak Lovelin yang udah gabung tadi. Terus ada Kak Hera yang mau spill juga sama No Time To Die yang tadi Billie Eilish itu ya. Terima kasih banyak untuk teman Pradua yang udah mengirimkan atensinya di sepanjang sore ceria ini. Terima kasih karena masih setia pantau. Dan kebersamaan kita sudah harus berakhir di sore ceria. Tapi tenang aja, Yunda masih akan temani kok teman Pradua. Kita bakalan beranjak di rangkaian jaga malam spesial malam minggu ya. Kita akan temani dengan lagu-lagu yang enak-enak udah pasti. Kayak punyanya DJ Snake featuring Bipolar Sunshine dengan Middle teman Pradua. Dan setelah ini akan ada info Pradua, kita bakal seru-seruan dengan topik-topik seru yang masih akan hadir di sepanjang pukul 19 nanti sampai Yunda temani ya menjelang tutup siaran dengan keseruan lainnya. So stay tune terus di Pradua FM, Kupang teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, musisi multi platinum Beb Rexha resmi merilis album terbarunya Dirty Blonde yang menjadi album pertamanya sebagai musisi independen. Dan karya ini menandai babak baru dalam perjalanan musiknya sekaligus perayaan atas kebebasan kreatif yang kini sepenuhnya berada di tangannya tanpa campur tangan dengan major label. Dan lebih dari sekadar album musik, untuk album yang satu ini dirancang sebagai sebuah visual album dan ia juga berencana menggarap video music untuk setiap lagu yang ada di dalamnya, sehingga ke-13 track tidak hanya bisa dinikmati lewat audio tapi juga lewat pengalaman visual yang utuh. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pernah membayangkan tidak, teman Pro 2, seperti apa jadinya kalau Olivia Rodrigo, Chappell Roan, dan Sabrina Carpenter dan juga Rahel Zegler berada dalam satu panggung musikal? Dan tentu saja penyanyi sekaligus penulis lagu keturunan Tionghoa Amerika yang berbasis di Los Angeles ini baru saja melepas EP teranyarnya Night of the Opera lewat Atlantic Records dan Nice Life Records. Dan proyek ini memadukan kejujuran, luapan emosi dan nuansa teatrikal yang sejak awal melekat pada musiknya, sekaligus menandai kepulangannya ke dunia teater yang membesarkan dirinya sebagai seorang theater kid, teman Pre 2. Berbarengan dengan EP-nya, Amy turut membagikan single terbaru Noah

Dan kini ARMY akhirnya dapat menikmati Comeover secara luas melalui layanan musik digital diproduseri oleh Suga dengan tambahan produksi dari RM dan juga J-Hope. Comeover memadukan lapisan instrumen yang kaya dengan irama megah yang dirancang untuk menggema di panggung stadion. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. So, stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam Minggu, teman Predu, gimana kabarnya? Aduh, ya akhirnya kita udah sampai di jaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Predu. Malam-malam kayak gini lagi pada ngapain ini? Unda kok tiba-tiba udah pakai nama ini ya? Biasanya kalau Unda di rumah tuh dipanggil Unda, teman Predu. Walaupun tidak ada yang pengen tahu juga, tapi ya FYI aja sih. Dan untuk kamu yang pastinya sementara mendengarkan, kira-kira lagi dengerin sambil ngapain sih, teman Predu? Kita hadir di pukul 19 ini, Unda hadirkan informasi film tentunya untuk kamu biar makin update ya. Kira-kira ada apa sih yang booming dari dunia perfilman, baik untuk nasional maupun mancanegara. Kita lihat datang dari satu film saga komedi legendaris Indonesia. Pasti udah tahu dong, Warkop DKI, teman Predu, yang edisi viralin dong ya. Mereka kembali dengan edisi terbaru ini pada hari Kamis, dan film yang menggandeng Vino Bastian, Tora Sudiro, dan juga Desta sebagai anggota Warkop DKI. Jadi di bawah arahan dari sutradara Herwin Novianto, film ini dipastikan menyajikan alur cerita yang sepenuhnya berbeda dari seri-seri film Warkop yang lalu-lalu ya, teman Predu. Jadi untuk Dono sendiri diperankan sama Desta, terus Kasino sebagai yang diperankan sama Bastian, Vino Bastian, dan Indro sebagai yang diperankan sama Tora Sudiro. Mereka ini kan kita udah tahu ya, tiga sahabat karib yang frustasi secara ekonomi dan selalu mencari cara untuk bisa cepat kaya. Iya ya, teman Predu. Tapi mereka ini akhirnya berangkat ke satu desa di pulau terpencil untuk buat video horor yang katanya tuh bohongan, di mana si Indro ini akan berperan sebagai anak rantau yang kembali kampung halaman dan digentayangi sama hantu leluhurnya. Jadi ini spill sedikit ya untuk sinopsisnya, teman Predu. Tapi menariknya untuk proyek ini memang bergenre horor komedi dan menggandeng sineas ternama asal Thailand nih, Banjong Pisanthanakun, yang dikenal lewat karya-karya ikonisnya kayak Shutter, Pimak ya, Forphobia. Terus ini juga mana dia bertindak sebagai seorang penulis naskah, teman Predu. Dan selain dari trio pemeran utama yang tadi udah Yunda spill, film ini turut dimeriahkan kehadiran oleh Indro Warkop, udah pasti Marsha Timothy, Asri Welas, Indy Barens, Ivan Gunawan, Andre Taulani, Diki Divi, dan juga Fuad Idris, bahkan ada Cika Wawode, teman Predu. Dan selain dari sinias dari Thailand, Banjong Pisanthanakun, Warkop DKI untuk versi viralin dong ini juga menggandeng Tercantavit Danasevi, The Medium untuk Pimak, dan juga Tamsatit yang sebagai penulis dari The Red Envelope sebagai penulis naskah. Keren ya, bikin penasaran nih, teman Predu. Dan untuk film ini sudah tayang dari tanggal 11 kemarin ya. Jadi untuk kamu yang penasaran mungkin bisa dikepoin ya. Jadi film yang dicari dan ditonton di weekend ini, teman Predu, bisa aja ya.

0: Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind spot. Blind spot adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind spot, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah ada di setiap makna Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Galaxy dari Sumber, teman Pradio dengan Homewrecker baru aja lewat ya. Dan kita masih seru-seruan tentunya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam edisi malam minggu. Masih ngomongin soal film. Ih, dari tadi ya, dari sore tadi kita ngomong soal film mulu nih. Tapi pasti kita masih hadirkan juga informasi yang pertama. Tadi udah Yunda spill soal Warkop DKI ya. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi bingung mau cari film apa nih untuk ditonton akhir pekan ini, bisa tuh ya, karena udah tayang dari tanggal 11 kemarin. Nah, datang lagi dari satu drama Korea yang judulnya My Royal Nemesis, teman Pre 2. Para pemain dan kru dari drama ini dipastikan bakal menikmati liburan bersama gitu. Tuh, jadi mereka ini dikabarkan akan liburan ke Phucoc, Vietnam di Juli 2026 untuk merayakan kesuksesan drama itu. Jadi di 11 Juni mereka diberitakan bahwa para pemain dan juga tim produksi drama SBS ini akan liburan di 7 dan 10 Juli menyusul catatan rekor yang dicapai dari drama ini. Tapi menanggapi laporan itu, SBS juga mengklarifikasi rencana liburan itu bukan hadiah resmi ya atas kesuksesan dari My Royal Nemesis, tapi mereka menambahkan bahwa jadwal ini masih dikoordinasi dan masih dibicarakan dengan baik soal tanggal, meskipun ya masih belum ditentukan untuk tujuan-tujuan wisatanya. Tapi untuk My Royal Nemesis ini salah satu komedi romantis yang dibintangi oleh Lim Jae-yoon sebagai Shin Seori, seorang artis yang sedang berjuang dan tiba-tiba dirasuki oleh roh seorang penjahat terkenal era Joseon, teman Pre 2. Dan He Nam-jun berperan sebagai Sa Se-gi, seorang pewaris cebol yang kejam dan dikenal sebagai monster ciptaan kapitalisme, teman Pre 2 ya. Dengan hanya tinggal beberapa episode tersisa jelang akhir untuk My Royal Nemesis ini terus menikmati popularitas yang luar biasa dan rating penonton yang cukup tinggi. Jadi di 5 Juni drama ini menjadi acara yang paling banyak ditonton pada hari Jumat dengan mendapatkan rating rata-rata 9,5%, dan rating itu kemudian menanjak ke 9,9% untuk episode yang tayang di 6 Juni. Jadi untuk serial ini juga tetap menjadi andalan ya dalam peringkat perbincangan. Dan menurut informasi juga, untuk My Royal Nemesis ini menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar drama TV dan OTT yang paling banyak dibicarakan untuk minggu kedua berturut-turut ya, teman Pre 2, dan membuktikan dominasinya yang berkelanjutan di kalangan penonton. Wow, kita akan update terus untuk informasi lainnya untuk kamu di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Untuk melepas keresahan dirimu, oh cantik.
2: Apa?

0: FM.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: In this economy, harga kopi naik, harga bensin naik, bahkan buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
3: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
4: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

dua, itulah tadi keseruan kita ya dengan informasi-informasi terupdate dari dunia perfilman Yunda hadirkan untuk kamu. Dan terima kasih banyak ya untuk yang masih setia pantau di malam minggu ini. Gimana malam minggunya teman Pradua? Kita masih akan seru-seruan karena setelah ini kita bakal hadirkan masih ada keseruan lainnya di rangkaian jaga malam di pukul 20 atau di jam 8 malam ya. Dan sampai di pukul 21 nanti Yunda bakal balik dengan informasi terupdate dan topik seru di malam minggu ini. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya teman Pradua? So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Pro 2 FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Senang, terus bangga juga. Kita pilih terus, kita harus buktikan bidang supaya dia tahu kalau anak pemulung itu bisa sarjana.

0: pendengar dan juga pemirsa, sudah sekitar 15 menitan saya ada di Oe Sapa, tepatnya di
1: Wara Alun
0: Oe Sapa. Katanya di sini ada seorang ibu yang hanya dengan memungut bisa kuliahkan anak, dan satunya lagi anaknya sudah SMA. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti. Yuk.

0: Halo Mama. Mama bisa tahu kok rumah Mama Selvina di mana? Palo, iya, rumah Mama Selvina Palo.
1: Di Harak sana.
0: Di Harak sana, di sebelah sana kok, Mak?
1: Kalau ikut ini nanti putar kembali.
0: Oke, okay, oke. Okay. Baik. Terima kasih banyak ya, Mak. Mari, dah, Dek.

0: Ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kita sampai di rumahnya Mama Selvina Faloh. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Halo,
1: ya,
0: Mama Selvina kok?
1: Ya, Selvina Faloh.
0: Kabar baik, kok, Mama?
1: Baik.
0: Oke, ini Mak Pu rumah ya?
1: Ya, rumah.
0: Oke, kotong bisa masuk ke dalam, Mama?
1: Silahkan.
0: Oke. Ini Mak Pu rumah kok?
1: Ya, dekat rumah.
0: Mak Pu keseharian biasa apa, Mama?
1: Pemulung.
0: Memulung?
1: Iya, pemulung.
0: Memulung sampah ya?
1: Sampah.
0: Itu biasa sampah apa sama Mama?
1: Pokoknya sampah plastik semua.
0: Oke, biasa Mama bikin di mana?
1: Di belakang.
0: Di bagian belakang?
1: Di belakang.
0: Aku tahu langsung di belakang, saya.
1: Silahkan kita menuju di belakang.
0: Oke, Mama lanjut. Permisi.
1: Silahkan.

0: Di bagian mana, Mama?
1: Ini bagian sini, ada tumpuk di sini.
0: Oh, di sini. Jadi ini ditumpukan sampah yang Mama ambil. Baru simpan tangan di sini.
1: Simpan baru nanti bersihkan.
0: Oke, tapi di sini ada sampah plastik ini yang semua, botol, ini ada kaleng.
1: Dipilah.
0: Dipilah lagi.
1: Dipilah lagi.
0: Jadi nanti yang dikumpul dong tuh semua.

0: Taruh di sini.
1: Taruh sini, nanti pilih masing-masing warna.
0: Oh, oke.
1: Okay. Pet biru sendiri, pet bening sendiri, kalen sendiri, belek sendiri, belek susu sendiri.
0: Taruh di mana?
1: Kasih pisah tempat.
0: Kasih pisah. Depan, oh, taruh tempat di karung masing-masing.
1: Bukan, simpan di sini habis, yeah, bersihkan baru rau kau taruh di masing-masing karung.
0: Oh, oke. Okay. Oke, okay, makotong dulu di sebelah situ, sako.
1: Silakan.
0: Mama, kira-kira mamu lenu seberapa lama?
1: Sudah 4 tahun.
0: Sudah lama 4 tahun. Biasa kalau mamu lenu itu dengan siapa, sah?
1: Pokoknya jalan sendiri.
0: Jalan dengan sendiri?
1: Ya, mau jalan berkumpul dan sendapat.
0: Oh, bapak?
1: Bapak dijual pupuk, pulang baru dia pemulung sendiri, dia pilih sendiri.
0: Pupuk apa?
1: Pupuk upadi campur dengan tanah merah.
0: Tapi bapak setelah jual pupuk itu
1: pilih juga.
0: Pilih sampah juga.
1: Pilih sampah juga.
0: Itu dari jam berapa, oh, kalau pilih sampah?
1: Pilih jam 7, dia pulang kadang jam 1, jam 12 baru kami masuk.
0: Jam 7 pagi?
1: Sampai jam 1.
0: Sampai siang. Jam 1 siang?
1: Siang.
0: Habis jam 1 siang bikin apa, Le? Ini?
1: Ini.
0: Pisah-pisah, suruh?
1: Pisah-pisah.
0: Pilah-pilah sampah?
1: Pilah-pilah sampah.
0: Habis anak dong ada berapa banyak, Mama?
1: Ada 3 orang.
0: 3 orang. Yang pertama?
1: Pertama, ada 4.
0: Oh, ada 4, ada 4.
1: Satu di Kalimantan.
0: Kalimantan. Dia suka kerja?
1: Kerja di koperasi.
0: Oh, oke. Okay. Habis itu ini yang kedua?
1: Kedua sukawin.
0: Sudah menikah?
1: Sudah menikah.
0: Dia di mana? Di Kupang sini
1: kok? Di Uenlasi.
0: Oh, di Uenlasi. Yang ketiga?
1: Ketiga kuliah.
0: Kuliah?
1: Ya.
0: Nama siapa?
1: Mirian Titani.
0: Oh, kakak Mira.
1: Kakak Mira.
0: Oh, yang satunya lagi?
1: Ada SMK.
0: Oh, yang SMA?
1: Ya, SMK.
0: SMK. Kelas berapa ya?
1: Kelas 3, Sumutamit.
0: Kelas 3. Nah, awal cerita mama memulung sampah tuh ceritanya ke mana? Dari tahun berapa itu?
1: Dari 2022.
0: Dari tahun 2022, ya. Terus?
1: Karena kotong pakai pupuk sendiri tidak memungkinkan. Sudah mencukupi di dalam rumah tangga. Akhirnya kami pindah pemulung.
0: Oh, jadi dari ini apa?
1: Pupuk.
0: Dari jual-jual pupuk dulu, pupuk-pupuk untuk taruh di tanaman, ya?
1: Ya, tanaman.
0: Karena sudah mencukupi, akhirnya
1: kami
0: beralih.
1: Beralih ke pilih plastik, sampah.
0: Pilih-pilih sampah plastik, sampah. Ya. Dari tahun 2022? Ya,
1: 2022.
0: Sampai sekarang?
1: Sampai sekarang.
0: Tapi kalau pilih-pilih sampah begini nih, tadi kan kita sempat bilang itu dia punya penghasilan itu berapa?
1: Lalu satu bulan itu mendekati 1,7.
0: Per bulan 1,7 juta?
1: Iya.
0: Hanya dengan pilih sampah?
1: Pilih sampah.
0: Itu sampah apa tuh yang menghasilkan
1: pokoknya
0: doi banyak?
1: Sampah plastik. Kan pila-pila.
0: Iya.
1: Masing-masing dan depo harga. Ke pet biru itu 3,5. Tepucuk itu 4,000.
0: Yang ini? Yang kayak begini dong nih?
1: Ini 3,5. Kalau yang begini, ini dong yang 4,000. Kayak dia pun pantat putih, yang plastik hitam dong ini.
0: Oh, ini su pak-pak ya, memang, yang su jadi, su dibersihkan su, memang?
1: Su bersihkan memang.
0: Jadi ini ada harga, harga sampah plastik ya, begini. Kemudian ini kayak ada kaleng dong, ini ke mana mama?
1: Ini depo harga 21,000.
0: 21,000?
1: 21,000 satu kilo.
0: Kaleng-kaleng dong,
1: kaleng-kaleng.
0: Ya?
1: Kaleng-kaleng.
0: Ada kaleng, ada
1: sampah. Kalau ini depo harga hanya 2,000 satu kilo. Kalau ini yang sekarang sudah 2,5.
0: Ini
1: pisah.
0: 2,5.
1: 2,5. Ini nih 2,000. Pokoknya buka buang depo ini kertas.
0: Iya.
1: Depo tutup juga 1,700.
0: Terus yang kayak gerdus-gerdus dong tuh?
1: Itu harga 2,500.
0: 2,500. Ya. Nah, dari sampah-sampah yang ada nih, kira-kira depo nilai yang paling tinggi tuh yang mana?
1: Hanya pet ini sah, pet biru dengan putih.
0: Oh.
1: Dengan kaleng.
0: Kaleng.
1: Kaleng ini.
0: Berarti dong, mama tiap kali kalau dicari itu pasti hanya pilih-pilih yang ini dong, sah?
1: Bawa semua.
0: Bawa semua.
1: Datang sampai sini baru pilah.
0: Pikol begini nih. Ini, begini banyak nih.
1: It,
0: punya satu atau
1: itu karung. Itu kata ikat karung begini, Pak, baru ikat gabung. Ini karung besar begini.
0: Baru pikol.
1: Baru junjung.
0: Junjung.
1: Junjung di kepala.
0: Wih, ini sebentar kita coba tes, sah? Ya. Oh, junjungnya kemana?
1: Dari pasang, kalau bekanya pasang kuat.
0: Coba satu.
2: Oke, jadi ini nih yang paling apa dukung doi banyak nih yang dia ini dong ya.
1: Iya. Pokoknya pilih semua, saat timang-timang semua itu dapat banyak.
2: Jadi setelah pilih-pilih sampah yang sesuai dengan ya, warna.
1: Sesuai warna.
2: Nanti setelah mama pilih dia pun warna sesuai.
1: Nanti sebentar baru pilih kok kasih pisah.
2: Oh, kasih pisah dulu kasih pisah yang warna dulu. Biru sendiri.
1: Ya, warna putih sendiri.
2: Putih sendiri, merah sendiri.
1: Merah sendiri.
2: Setelah itu dibersihkan.
1: Bersihkan baru pilih memang.
2: Oh, bersihkan baru pilih-pilih ya. Memang. Nanti yang gerdus dong tuh dengan belek dong tuh ke mana?
1: Gerdus tersendiri.
2: Jadi yang belek begini mak bikin ke mana supaya bisa titi. Tahu
1: titi supaya dia berat.
2: Dupu alat yang mana?
1: Alat oh kesini.
2: Ini. Coba mak kasih contoh ke mana dupu cara. Oh, dia sampai pelat begini?
1: Pelat begitu.
2: Oke, beta coba ya, Mak. Kira-kira bisa pasang ya.
1: Harus melenting.
2: Kan coba ya, Mak.
1: Wih, bisa juga.
2: Oh, wah. Jadi dengan pelat begini, ya, pelat dia begini. Sudah kumpul banyak-banyak, baru kumpul. Ditimbang.
1: Biasa timbang dua karung.
2: Dua karung. Tapi kenapa karung. Harus pisah-pisah warna, Mak?
1: Pisah, karena uang banyak, toh. Masing-masing plastik, tiap uang harga.
2: Oh, tiap harga beda-beda. Beda-beda. Jadi setelah mak dong kayak titi dia begini, bersihkan dia, supilah-pilah warna, taruh di karung.
1: Di karung.
2: Habis itu duk, langkah selanjutnya ke mana?
1: Pokoknya ini banyak. Banyak ke 2-3 karung baru bisa.
2: Sebanyak dulu.
1: Banyak dulu baru ditimbang.
2: Iya. Ditimbang itu menghubungi siapa untuk datang timbang?
1: Bapak langsung.
2: Pigi?
1: Pigi langsung gudang.
2: Pigi langsung gudang ya. Untuk timbang ini timbang semua
1: ini.
2: Gitu.
1: Ini kaleng sah.
2: Kaleng-kaleng plastik. Oh, kaleng-kaleng saya pigi.
1: Iya.
2: Tapi kalau plastik orang datang ambil di sini.
1: Ambil di sini.
2: Satu biasa kalau mak kumpul begitu berapa banyak ya?
1: Oto datang ame 3 kali 4 kali ada.
2: 3 kali 4 kali itu berarti red itu berapa banyak? Berapa karung misalnya?
1: Terlalu banyak. Menghitung kali ini saya ini su hitung pisu 2 red.
2: Oh, yang di belakang sini
1: ya,
2: nih.
1: Di belakang sini.
2: Ya, sampah itu sampah plastik kok sampah apa?
1: PET biru.
2: Oh, yang PET biru.
1: Ya. Kalau yang sebelah sini PET bening.
2: Di sebelah situ sepertinya sudah dibagi-bagi memang.
1: Sudah
2: bagi
1: memang. Sudah pisah memang.
2: Satu karung tuh itu gitu kira-kira dia berapa kilo?
1: Pokoknya kalau itu 2 karung baru 7 kilo, 8 kilo.
2: 7 kilo 8 kilo.
1: Ya. Kalau dari dia pun berat.
2: Beratnya. Berat. Itu 1 kilo berapa lihat tadi?
1: 3,5
2: ya. Itu yang PET biru begini.
1: Kalau ini 4.000.
2: Wih, 7 kali 3. Lumayan nih. Tapi biasa kalau sampah dong begini, madom bersihkan berapa lama?
1: Wih, sampai sore. Karena pisah. Es kupas dia pun kulit dulu. Yang ini kupas, yang gimana cukup?
2: Dukung cara agar mana, Mak?
1: Ini dong, kupas.
2: Dia punya plastik nih, kok?
1: Ya. Ini nanti kupas.
2: Ini. Kupas begini.
1: Ya. Baru.
2: Oh, putar lagi?
1: Putar lagi.
2: Begini. Oh, jadi setelah itu
1: ini,
2: di
1: ini kan warna putih.
2: Oh.
1: Warna biru di sini.
2: Warna putih lihat di mana? Di punya ini. Oh, ini.
1: Itu biru, ini putih.
2: Oh, dari depunya ini ternyata.
1: Ini dente putih, itu juga putih.
2: Iya, betul ini warna putih betul. Itu hasilnya kira-kira dari mama dong kumpul. Itu cukup kosong deh, memenuhi untuk mama dan kebutuhan.
1: Terlalu cukup.
2: Terlalu cukup ya?
1: Terlalu cukup.
2: Jadi itu yang membuat mama bersemangat untuk kasih kuliah. Siapa tadi nama?
1: Maria Titani.
2: Kakak Mira. Sekarang Kakak Mira semester?
1: Semester 4.
2: Hanya dengan?
1: Dengan barang sampah.
2: Dengan sampah?
1: Sampah.
2: Dengan kakak, dengan kakak siapa yang?
1: Indri.
2: Indri. Indri yang SMA ya?
1: SMK.
2: Hanya dengan
1: ya,
2: sampah.
1: Dengan sampah.
2: Bisa.
1: Bisa, terlalu bisa.
2: Terlalu bisa.
1: Hanya asal kita jangan gengsi, jangan malu orang omong itu tutup telinga.
2: Kira-kira Mama ada cerita apa di balik pilih-pilih sampah begini?
1: Pokoknya bahasa terlalu banyak. Kita pilih kalau pas kotor di hutan, pas curang, orang buang air kotor dari atas, kita sudah tahu. Satu kali kita pilih di Laliba situ,
2: yeah.
1: Dong buang ini gergantang ikan ini, pas di belakang air mata langsung turun. Gara-gara hanya kena pikir Tuhan di dalam rumah tangga.
2: Jadi Mama pernah disiram pakai
1: air ikan. Ya, dan dia pun pokoknya gergantang ikan. Dia masih merah-merah.
2: Aduh. Mama rasa kemana?
1: Itu sedih. Dia langsung air mata turun.
2: Kenapa? Pikir
1: karena orang tahu kotor supili di bawah, tapi dia sengaja. Dia buang air kotor di kotor. Kadang dong usir.
2: Ih, orang pun tega leh.
1: Dia lihat dari atas turun.
2: Oh, dia sudah tahu mungkin.
1: Dia tahu.
2: Oh, dia tahu.
1: Yang karun dong diterang-terang. Sudah kali. Kemarin beta pilih, dia ambil air yang masih sisa pun.
2: Iya. Yeah.
1: Dia langsung siram.
2: Siram di Mama?
1: Siram di beta. Saya bilang, soal apa-apa namanya, kotong pilih kotoran di dalam hutan, jadi kita terima dia pun kenyataan itu.
2: Tapi itu sudah bikin Mama jadi kayak dengan kisah begitu, Mama sampai biar beta berhenti ini.
1: Ya, biasa berhenti karena dia pun hasil terlalu banyak.
2: Hasilnya bisa mencukupi kebutuhan.
1: Kebutuhan di dalam bumi.
2: Kira-kira cerita ke mana Leko yang sedih-sedih begitu selain orang siram air ini ikan?
1: Kadang kosong pilih di orang pun rumah, depan rumah, dong suruh bilang, jangan pilih situ karena kotong pun tatu, dong suruh hilang semua.
2: Oh, jadi sempat dibilang
1: ada om, langsung.
2: Ada kayak tuduh bilang pencuri usir, begitu.
1: Pencuri, saya bilang, Mama kalau kotong mau pencuri, bukan tiap hari kotong pemulung begini. Kotong pemulung justru terlalu miskin karena ada barang di rumah. Dan kita ikut cuma kau periksa, kamu pun periuk. Saya bilang, mari kita jalan. Kadang separuh pun pakaian dong hilang. Dong ada om dan sampai Mama yang ame kotong pun pakaian semua peta pemulung, tapi besok nama orang pun bareng.
2: Itu sering terjadi.
1: Sering begitu. Terjadi. Kadang kotong pilih langsung usir.
2: Tapi dengan kisah itu akhirnya Mama tetap semangat.
1: Tetap
2: ya?
1: Semangat.
2: Tetap semangat karena apa punya tetap, anak yang masih ya, kuliah.
1: Kuliah masih SMK.
2: SMK. Nah itu pernah kosong deh berpikir, apa kok hanya dengan ini saya bisa kasih kuliah anak? Pernah rasa kayak takut kosong deh, ikut ya, takut kosong deh.
1: Kosong takut karena ini yang membantu.
2: Membantu. Ya.
1: Membantu. Kalau bukan ini, mengkali ke model ke kami sudah bisa kuliah anak.
2: Tapi kan itu uang itu kan bagi dengan makan minum. Dengan Mama, Bapak, ya. Mira dengan Indri. Kira-kira itu cukup?
1: Terlalu cukup
2: ya?
1: Cukup. Kan satu bulan suti, kadang dua minggu saya sutimbang. Kalau terlalu kempilit, fokus tiap hari. Waktu kadang dua kali, tiga kali, satu hari.
2: Sama juga Mama?
1: Iya. Soalnya waktu di motor. Beta jalan.
2: Oh, Bapak di motor?
1: Waktu di motor.
2: Mama yang jalan?
1: Jalan.
2: Pikul?
1: Pokoknya ikat dua karung itu junjung satu kali.
2: Junjung satu kali?
1: Junjung satu kali.
2: Sama pakai gerobak?
1: Sama pakai. Kita perempuan mau dorong itu gerobak lewat itu menurun situ.
2: Wih betul ya, dia
1: terasa
2: tajam.
1: Motor dong injak kasmati kotong. Hanya demi kotong mau pilih sampah.
2: Mama, beta bisa lihat yang su packing memang kok Mama?
1: Bisa.
2: Yang su dipila-pila memang ya, itu yang mana?
1: Ini di karung ya.
2: Ini yang warna
1: putih susu. Kalau ini.
2: Ini yang dari ini dispenser pun ya. Ini juga bisa ya?
1: Bisa.
2: Banyak juga.
1: Terlalu banyak.
2: Habis yang ini?
1: Ini yang putih bening.
2: Oh, ini yang putih bening. Oke, ini antara tempat-tempat makan dong. Kemudian
1: ini biru.
2: Ini yang biru?
1: Ya.
2: Oh, jadi yang ini warna, walaupun dondok warna ya, beda tapi
1: biru.
2: Yang penting biru?
1: Ya, yang penting biru.
2: Lumayan. Ini harga berapa?
1: Ini 1.700.
2: 1.700 per kilo?
1: Per kilo.
2: Per kilo 1.700. Ya. Satu karung ini bisa dapat?
1: Ini dapat 15 kilo.
2: 15 kilo?
1: Iya.
2: Oke, ini warna kuning. Oh, wah. Warna kuning. Ini setiap warna ini dupa harga beda-beda ya?
1: Beda-beda.
2: Yang paling tinggi warna apa?
1: Warna ini.
2: Putih. Warna putih bening dengan putih susu.
1: Susu.
2: Harganya?
1: Ini 2.500, ini 2.000.
2: 2.500.
1: Ini 2.000, ini 1.700.
2: Yang pink dong, ada Ju?
1: Ada, di bagian ember itu yang...
2: Oh ini, di sini?
1: Di gudang.
2: Oh yang ini?
1: Ya.
2: Ini warna pink dong nih?
1: Iya, warna merah.
2: Warna merah, warna ya, pink, pokoknya
1: campur
2: jadi satu.
1: Ya.
2: Ini harga berapa?
1: Itu 1.700 juga.
2: 1.700 per?
1: Per kilo.
2: Per kilo. Ini untuk membersihkannya ini
1: itu
2: kasih bersih
1: kertas
2: kok.
1: Dari sonter.
2: Oh jadi ya. Jadi
1: plastik baru garu kasih keluar.
2: Plastik dia punya kertas tuh di sana nama-nama ya. Dong tuh sonpake. Itu dibersihkan, mesti bersihkan pakai apa?
1: Pakai silet.
2: Oh pakai silet ini. Dia punya cara begini.
1: Itu satu kali disematin habis.
2: Oh jadi harus bersihkan dia pakai.
1: Ini kertas dari
2: kertas.
1: Sonter. Kecuali plastik ini plastik.
2: Oh iya baru ya. Ini apa ya mama?
1: Ini air kinasa dia suhu.
2: Oh iya betul bisa pakai air betul, ya. Betul, betul betul.
1: Karena ini nanti dicuci ulang.
2: Dengan begini banyak nih?
1: Iya.
2: Mama kerja sendiri kok?
1: Kerja dengan anak dong.
2: Oh dengan anak?
1: Iya.
2: Ada siapa?
1: Mira.
2: Ada Mira?
1: Ada Mira.
2: Dengan Indri biasa Indri. Bantu?
1: Bantu.
2: Oh oke. Okay. Mira ada?
1: Ada.
2: Mira di mana?
1: Mau panggil kok.
2: Ha-ha.
1: Mira.
2: Oh ini kamera. Halo kamera. Pongki.
3: Iya, Mira.
2: Ya, kau duduk di sana, saya?
3: Iya.
2: Oh, mau sambil duduk, sah. Kamera sini. Kamera tadi mama su cerita banyak tentang mama profesi sebagai pemulung dan tadi beta sangat terpukau dengan mama pun cerita bahwa hanya dengan sampah itu bisa kasih kuliah Mira.
3: Iya.
2: Dengan
3: kasih sekolah Indri.
2: Indri SMK.
3: Iya.
2: Kakak Mira kuliah di mana?
3: Kuliah di Politeknik Negeri Kupang.
2: Kakak Mira kuliah di Politeknik Negeri Kupang. Iya. Jurusan apa?
3: Elektro Prodi TKJ.
2: Teknik Elektro.
3: Iya.
2: Semester?
3: Semester 4.
2: Semester 4.
3: Iya.
2: Semester 4. Nah dengan mama perjuangan mama dan bapak yang dengan hanya memulung akhirnya bisa kasih kuliah kakak dengan Indri.
3: Iya.
2: Itu kira-kira perasaannya kemana?
3: Senang, terus bangga.
2: Bangga, bangga karena?
3: Aduh.
2: Tarik nafas.
3: Karena dengan uang hasil
2: pemulung
3: belum bisa sekolah kasih sekolah ketong.
2: Tapi Kamira sudah malu toh dengan mama dan bapak memprofesi.
3: Tidak.
2: Karena itu yang bikin kakak Kamira dengan kakak Indri akhirnya bisa melanjutkan pendidikan ya.
3: Iya.
2: Kira-kira biasa bantu bapak dan mama kosonde?
3: Iya, bantu juga.
2: Ada cerita kosonde kalau misalnya dengan hanya memulung, orang tua memulung, kakak dong bisa melanjutkan pendidikan, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa.
3: Iya.
2: Kira-kira ada cerita kosonde kayak orang dong kayak pandang mata sebelah, saya bilang, anak orang tua hanya pemulung, saya anak bisa kuliah begini. Pernah dengar cerita-cerita begitu?
3: Iya, pernah. Sampai ada yang bilang ketong pelihara buntiana karena terlalu iri ketong nak. Sampai kestuan bilang surat-surat ini saya dengar saya ketong ini apa saya kita pilih terus, kita harus buktikan beda supaya dong juga tahu kalau anak pemulung itu bisa sarjana.
0: Akhirnya kakak yang kasih semangat bapak dan mama.
3: Iya.
0: Dan biasa begitu tuh mama dengan bapak kemana? Apakah dong juga down, kok dong juga terpuruk dengan keadaan kok kemana?
3: Kayaknya sih pernah, cuman dong sama cerita.
0: Karena sama kas menunjukkan mempunyai rasa sakit dengan besoknya.
3: Iya.
0: Nah dengan profesi seperti itu, kira-kira kakak dong pasti punya tanggung jawab. Oh, beta harus menjadi anak yang baik. Kemana?
3: Iya.
0: Karena tapi kuliah aman lah.
3: Iya.
0: Sondek kayak apa? Buat kayak orang tua dong susah karena bosong hanya kuliah dengan biaya hanya sampah begitu sah?
3: Tidak.
0: Kuliah aman ya?
3: Iya, aman.
0: Tantangannya ke mana kira-kira?
3: Tipe tantangan tuh ini waktu SMA tuh kayak itu tuh mah orang tuh kayak lupa bayar ini uang komite.
0: Iya. Uang komite.
3: Jadi ini tapi itu tuh enggak kan tuh hanya satu hari sampai gitu. Tapi puji Tuhan gue terus sampai kayak telepon mama untuk minta uang begitu sonde. Kayak bukan lain dong tuh ada yang sampai satu minggu, tapi bersyukur dia punya hanya satu hari, sah.
0: Hanya karena tunggak begitu,
3: iya.
0: Tapi itu sampai ada tunggak yang begitu lama, ya?
3: Iya, hanya satu hari, sah.
0: Nah, dengan profesi yang ada ini, kira-kira semangatnya kakak Mira dengan Indri kemana kok supaya bisa menyelesaikan studi?
3: Belajar lebih giat, terus pokoknya belajar terus, kalau menyerah pokoknya harus tetap bangkit, jangan pernah putus asa begitu.
0: Nah, biasa bantu mama pas apa? Pas habis kuliah kok?
3: Iya, kadang kalau pulang sedu biasa mama pulang kan jam 12 gitu. Kalau pulang jam 12 juga nanti datang, pokoknya mama kotong bantu. Kita bantu mama bersihkan, terus kasih pisah mana putih, mana biru gitu.
0: Tapi soal mengganggu kuliah?
3: Tidak.
0: Mengganggu kuliah. Kira-kira cita-cita dari kakak Mira seperti apa nih?
3: Ini guru.
0: Impian terbesarnya?
3: Ya, guru.
0: Guru, kenapa?
3: Ya. Cuman berasa kayak itu tuh sangat-sangat bagus untuk kau tuh bisa mengajarkan di anak yang sudah tahu, menjadi tahu begitu.
0: Dan juga membanggakan ya. Bapak dan mama.
3: Ya.
0: Itu impian terbesar kok.
3: Iya.
0: Kira-kira nanti kalau satu saat kakak Mira dapat gelar sarjana begitu ya. Terus wisuda nih, apa yang kakak Mira ingin lakukan kepada mama dan bapak?
3: Cari kerja yang bagus, terus itu uang tuh mama udah sama sapeli, sampele. Terus gue kasih uang ke mama dong.
0: Pengen balas mama dan bapak pun kebaikan ya?
3: Iya.
0: Gak apa-apa, itu salah satu impian terbesar kotong semua ya, bisa membagikan kotong punya orang tua yang suka sih berkorban untuk kotong.
3: Iya.
0: Kira-kira dari orang tua pun kerja keras yang selama ini sudah dilakukan, apa yang ingin kakak Mira lakukan untuk balas kebaikan bapak dan mama? Kuliah yang rajin.
3: Iya, kuliah yang rajin, terus belajar terus. Itu saja.
0: Itu saja, dan bisa meraih cita-cita ya.
3: Iya.
0: Terima kasih Kak Mira buat ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga Kak Mira jadi orang yang sukses.
3: Amin.
0: Dan bisa membanggakan bapak dan mama.
3: Iya.
0: Oke. Boleh kakak kasih ungkapan kasih dengan kasih dari Kak Mira untuk mama seperti apa? Boleh peluk cium boleh. Oke. Terima kasih.
3: Iya.
0: Ya. Mama tadi kotong sudah dengar cerita dari kakak Mira. Nah, kira-kira apakah dengan penghasilan dari sampah ini hanya biaya hidup dari Mira dengan Indri atau masih ada?
1: Masih ada ponakan.
0: Masih ada ponakan berapa orang?
1: Satu orang.
0: Satu orang. Jadi di dalam rumah ini ada
1: kami tujuh orang.
0: Tujuh orang.
1: Tujuh orang.
0: Mama kasih biaya semua ya. Mama dan bapak kasih biaya ya.
1: Iya.
0: Itu dapatnya berapa, pengeluarannya berapa tuh?
1: Pokoknya uang bemo yang penampung satu hari 10.000. Mira pung yang 35, Indri pung 15.
0: Iya.
1: Tiap hari.
2: Belum mulai tambah dengan biaya makan minum ya?
1: Biaya makan minum.
2: Itu cukup?
1: Cukup.
2: Cukup ya?
1: Karena acara uang ini kami tidak boros untuk beli sayur sampai terlalu. Karena ingat makanya dong menjadi manusia. Iya. Makanya kita atur uang.
2: Atur uang sedemikian rupa demikian, ya? Iya. Nah jadi uang hasil dari sampah, pila-pila sampah, timbang dong segala macam, itu kasih ke bank sampah, nanti itu uang langsung kasih dikotong ya, uang langsung. Fisik atau ditransfer ke mana?
1: Langsung.
2: Langsung ya? Langsung.
3: Tapi ada yang cuman transfer?
1: Itu di Ibu Mersi.
2: Oh, itu yang di bank sampah ya, itu? Ya. Itu karena ada pencerita?
1: Kita dong datang timbang, habis baru minta nomor rekening. Dong transfer.
2: Itu nomor.
1: Kalau ini, kalau langsung orang beli itu, langsung kasih.
2: Jadi ada kayak di bank sampah itu, mama setelah timbang, dong kasih doi, mama simpan itu doi di nomor rekening di bank.
1: Kita simpan sendiri.
2: Simpan sendiri?
1: Karena kebutuhan.
2: Oh, tapi adalah uang di ya. Uang di bank ya? Ya. Itu mama biasa ambil kok atau simpan dong?
1: Simpan, sah.
2: Simpan, sah? Ya. Lumayan, masih besar ya mama ya?
1: Karena ini semuanya bangun rumah.
2: Oh, ada bangun rumah?
1: Bangun tiga kamar.
2: Oh, ada bangun tiga kamar? Ya.
1: Karena rumah besar, sulopang, hujan kotor, sudah bisa tidur.
2: Oh, di bagian mana, Mam? Bisa kotor
1: lihat, kok? Di atas sini, bisa.
2: Oke. Okay. Mama daluan, sah? Oh, ini di rumah nih,
1: ya, Mama? Ya, ini. Mau membangun baru.
2: Ini rumah yang akan dibangun, gitu ya. Mama biasa kalau bangun rumah ini kan butuh dana yang cukup besar nih.
1: Ya.
2: Mama dong sanggup kok?
1: Sanggup karena bukan mau satu kali bangun. Ini ya. Proses kita timbang baru beli pelan-pelan. Jadi biar rasa bisa.
2: Bisa ya?
1: Bisa.
2: Karena biasa kalau bangun rumah itu kan otomatis dia ya, harga
1: langsung lengkap juta, ya. Ya. Tapi kami pelan-pelan.
2: Pelan-pelan dulu ya. Ini sudah dimulai dari kapan nih Mama ini bangun rumah?
1: Satu bulan? Ya.
2: Nah biasa kalau bangun begini, Bapak kerja sendiri kok, Bapak dan Mama kok ada bantu?
1: Ada bantu dan penaan. Penaan dong ada kuliah tapi dong di sebelah kali sini.
2: Jadi ini sudah tahap apa nih?
1: Sudah di Oakfall?
2: Ya. Masih ini lah, mau alkohol habis pasti masih taruh.
1: Mau kasih turun batako, tapi minggu depan baru kasih turun batako.
2: Nah ini bagi uang ke mana nih untuk kebutuhan Mira pun kuliah, bisa. Indri pun sekolah dengan bangun rumah nih kira-kira
1: gimana? Indri pun sebayar lunas, tinggal di sekolah sah.
2: Indri pun sebayar lunas?
1: Ya, selunas. Kemarin dulu beta tapi bayar di 4 bulan.
2: Ih, Mama hebat. Mama orang tua yang hebat, beta akui. Jadi ini sekarang sudah dalam tahap pembangunan Oakfall ya?
1: Iya, Oakfall.
2: Jadi ini sudah dibagi-bagi, tiga kamar ya. Nih pun. Nanti rumah
1: lama? Ini nanti bongkar.
2: Rumah lama bongkar?
1: Ya, bongkar karena mau bikin teras.
2: Nah, untuk bangun rumah kira-kira tantangan apa, Mama?
1: Tantangan hanya, pokoknya tantangan orang om bilang nanti AMBC 1 tahun, membangun 5 tahun.
2: Orang sempat om begitu?
1: Ada om, omong langsung lewat cara sini.
2: Tapi Mama respon karma?
1: Kita hanya dalam hati, sah.
2: Berdua saya?
1: Kami keringat sendiri, bukan dari pemerintah bantu.
2: Jadi Mama dong dengan hasil kerja keringat ya, sendiri?
1: Keringat sendiri.
2: Bangun ini rumah ya? Untuk Mama dengan anak-anak semua ya? Ya semoga mampu rencana berjalan dengan baik, Tuhan buka jalan supaya rumah bisa dibangun sampai selesai, Mama dong bisa tinggal di dalam. Semua bisa tinggal di dalam. Nah kira-kira kakak Mira pun harapan apa nih dengan bangunnya rumah nih?
3: Senang juga karena ini hasil buat rumah ini dari hasil keringat orang tua begitu. Terus dia pun harapan tuh semoga rumah cepat selesai, sehat-sehat terus, itu saja.
2: Ya. Makasih banyak Mama.
1: Ya, terima kasih.
2: Potong lihat-lihat dulu.
1: Silahkan.
2: Oke. Okay.

0: Mama Selvi, terima kasih hari ini beta dapat cerita yang sangat luar biasa dari mama punya perjuangan dengan kisah yang menginspirasi ini. Kira-kira mama pun harapan terbesar ini seperti apa nih mama?
1: Ini harapan untuk anak-anak dong itu harus wisuda, karena keluarga dari suami saya sen ada yang wisuda.
0: Hanya sarjana,
1: hanya Mira sendiri.
0: Biar orang omong tetap potong.
1: Lanjut terus.
0: Gas. Maju terus ya.
1: Apa terjadi.
0: Mama pun harapan untuk Mira dengan Indri seperti apa nih kan? Dondo masih sekolah nih kan?
1: Ya.
0: Kakak Indri dengan SMK masih SMK. Entah. Kemudian kakak Mira yang kuliah semester 4. Ini kira-kira harapannya.
1: Itu harapannya dong, karena kotong pun keluarga tani hanya biasa, supaya sudah kau undang dia pun keluarga semua supaya saksikan. Harapan satu untuk dia sekolah bapak. Saya di kampung lomba bisa bangga juga, hanya pilih plastik. Kasih kuliah anak-anak
0: dong berhasil.
1: Ini hari karena Pak dan Ibu dong datang kasih semangat di rumah kami. Jadi kami tambah semangat, tambah senang.
0: Pokoknya tetap semangat dan tetap berjuang ya.
1: Berjuang.
0: Baik, terima kasih banyak Mama Selvi.
1: Terima kasih banyak
0: Mama
1: semua.
0: Dalam setiap pergumulan hidup, pekerjaan, kakak Mira dalam pendidikan, kakak Indri dalam studi, bapak juga, dan semua keluarga yang ada di sini.
1: Terima kasih banyak.
0: Di sudut kota Kupang, di antara tumpukan sampah yang sering dipandang sebelah mata, tersimpan kisah keteguhan seorang ibu pemulung yang mengubah sampah menjadi harapan untuk menggapai mimpi, hingga mampu menyekolahkan dua anaknya dari kerja keras bersama sang suami. Yang membuktikan bahwa martabat dan juga masa depan bisa dibangun bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari ketekunan dan cinta yang takkan pernah menyerah.

0: Pernahkah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

terus bangga aja. Kita pilih.

Masih di 90,9 MHz Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predu. Jaga malam, jangan galau malam-malam seperti biasa. Cerita penutup hari Yunda hadirkan untuk kamu di pukul 21 ini ya, teman Predu, sampai di pukul 23 nanti. Yunda ucapkan selamat malam aja untuk kamu yang lagi dengerin ya, dengerin Predu FM, yang lagi pantau, kira-kira lagi pantaunya sambil ngapain. Apakah ada juga dari antara kamu yang sedang menghabiskan malam minggu bersama dengan pasangan? Kalau iya, tadi kayaknya koleksi dari Glenn Samuel dengan Will You kayaknya udah cukup mewakili untuk bikin vibes malam minggu jadi makin romantis, tidak sih teman Predua? Selamat malam minggu aja ya untuk kamu yang entah sedang berapa aja, sedang menyaksikan, mendengarkan Yunda. Nanti bakalan Yunda spill topik cerita penutup hari seperti biasa di jam 9 malam ini. Kira-kira kita bakal ngebahas soal apa ya teman Predua? Atau untuk kamu yang mau rekomendasi topik juga boleh banget, karena Yunda udah siapin satu topik seru nih. Tapi kalau misalkan di antara teman Predua ada yang pengen cerita sesuatu, ada yang pengen ngobrolin tentang satu topik yang kayaknya ingin untuk dibahas, boleh banget Yunda kasih kesempatan kok untuk kamu teman Predua. Langsung mention aja di medsos kita, karena Yunda juga masih akan temani dengan lagu-lagu yang enak-enak banget untuk kali ini ya. Dan kita bakal menggalau lagi dari koleksinya Caleb G dengan Now I Know teman Predua. Semoga ini lagu bikin happy ya, tidak bikin galau ya teman Predua. So enjoy.

0: Organ tubuh manusia memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Ia mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Pernahkah kita bertanya, manakah organ tubuh yang paling berat? Meski tulang manusia adalah organ yang paling padat, tetapi bukanlah organ yang terberat. Kulit manusialah yang menjadi organ tubuh terberat. Beberapa sumber mengungkapkan bahwa orang dewasa memiliki rata-rata 3,6 kg kulit. Sumber lain menyebutkan kulit membentuk sekitar 16% dari total berat badan orang dewasa. Dalam pedoman medis modern, Primary Care Notebook menyatakan bahwa jaringan lemak adalah bagian dari lapisan kulit ketiga dan terdalam, yang menjadi pedoman untuk menghitung berat kulit sebagai organ tubuh manusia yang terberat.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM Child abuse merupakan semua jenis tindakan kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua, pengasuh, atau orang lain dalam peran pengasuhan yang mengakibatkan kerugian terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, trauma fisik dan psikologis anak. Tindakan kekerasan ini dapat berdampak pada fisik maupun mental, berupa perilaku melukai yang tidak terkontrol, cemoohan, kekerasan seksual, serta penelantaran dan pengabaian yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak di masa depan. Beberapa tanda pada anak yang mengalami child abuse, seperti adanya memar atau luka yang tidak dapat dijelaskan pada tubuh anak, sering absen sekolah, depresi, menunjukkan perilaku atau pengetahuan seksual yang tidak biasa, prestasi menurun, kehilangan minat dalam kegiatan sosial, terlambat dalam perkembangan fisik dan emosional, serta rendah diri. Tindak pencegahan, penanganan, dan pengawasan serius terhadap dampak dari child abuse dapat dilakukan dengan pemantauan yang berkesinambungan, seperti home visit dan pembinaan serta penyuluhan rutin bagi anak yang mengalaminya.
1: Ini mata ini.
2: Makanya, lihat-lihat dong.
3: 5 minutes later.
2: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
2: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain dong.
2: Ah, dasar lo.
6: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
2: Eh mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
4: Iya mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
2: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
4: Kenapa mas, habis bensin ya?
2: Iya nih mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
2: Wah, terima kasih banyak ya mas. Jadi ngerepotin nih.
6: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua, kita masih seru-seruan tentunya di cerita penutup hari. Dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam teman Pradua. Iya, tidak boleh galau karena Yuna masih temani kamu loh di sini. Jadi untuk kamu yang malmingnya sendiri, ada teman kok di Pradua FM ya. Jadi jangan lupa untuk nimbrung ya, berikan atensi kamu. Atau kamu yang pengen curhat di malam minggu ini juga boleh banget sih ya. Yuna hadirkan kesempatannya. Nah, kita bakal spill nih topik yang bakalan kita bahas di malam hari ini teman Pradua. Kalau ngomong soal malam minggu tuh ya, emang identik dengan cerita-cerita soal hubungan, relationship teman Pradua ya. Kedekatan dan tentu saja media sosial. Nah, kalau di era sekarang nih teman Pradua ya, rasanya tuh kayak hampir semua hal bisa kita bagikan ke publik ya, ke banyak orang gitu ya. Mulai dari foto, makan bareng, jalan bareng, video jalan-jalan, apalagi sampai status hubungan yang diumumkan ke seluruh dunia maya. Tapi teman Pradua, muncul satu pertanyaan menarik juga nih. Kalau misalkan kamu, iya kamu yang lagi dengerin. Kalau misalkan kamu dikasih pilihan ya dalam menjalin satu hubungan, kamu tuh lebih nyaman yang private atau yang publik sih teman Pradua? Ada ya yang mungkin merasa bahwa hubungan tuh kayak tidak perlu untuk diumbar, cukup kalian berdua aja yang menjalani dan tahu dan juga bahagia. Tapi ada juga nih yang pikirnya tuh kayak sesekali ya, kita menunjukkan pasangan kita ke media sosial tuh hal yang wajar. Bahkan bisa menjadi bentuk apresiasi dan juga kebanggaan, tidak sih? Ini kayaknya andalannya ciwai-ciwai deh, cewek-cewek maksudnya. Terus apakah hubungan yang private itu bisa lebih awet? Ataukah justru hubungan yang publik tuh menunjukkan bahwa ini merupakan keterbukaan atau komitmen? Atau mungkin semuanya tuh kembali ke kesepakatan masing-masing kalian, kamu dan pasangan maksudnya ya, kamu yang sedang dengerin ini. Malam minggu tuh kita bakal ngobrol ya di hari ini tentang jalin hubungan tuh kamu lebih prefer kemana sih, yang private atau yang publish teman Pradua. Ayo langsung bagiin aja ya pendapat kamu teman Pradua, karena malam minggu ini memang paling seru kalau kita udah ngobrol hal-hal seperti ini. Sesuai requestan kamu juga sih teman Pradua, Yunda lihat di line Instagram tuh banyak nih yang request soal hubungan gitu. Kira-kira hubungan kalian kenapa nih kok banyak yang request soal hubungan ini ya. Dan pastinya kita masih akan hadirkan kesempatan untuk kamu teman Pradua yang pengen gabung, langsung mention aja di medsos kita, karena Yunda juga masih bakal hadirkan lagu-lagu yang akan menemani teman Pradua, kayak punyanya Raya dengan Falling Into Love, spesial untuk kamu.

0: nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM.
1: Masih di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pre2. Kita masih seru-seruan ya di cerita penutup hari, masih dalam rangkaian jaga malam edisi malam minggu nih teman Pre2. Selamat menikmati malam minggu ya, yang lagi dengerin kita.

hubungan mereka tuh kayak itu udah jadi urusan pribadi aja. Jadi tidak perlu untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, ada juga yang beranggapan kalau semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak pula komentar yang masuk. Komentar apa sih? Mulai dari komentar yang mendukung sampai yang kadang tuh buat tidak nyaman juga sih teman berdua. Tapi kalau untuk kamu yang mungkin ada di tim private, biasanya tuh punya prinsip yang sederhana sih teman berdua. Pada umumnya itu kayak hubungan dijalani tuh kan untuk kebahagiaan bersama ya, bukan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Ngeri kali alasannya ya. Kayak orang-orang seperti ini biasanya mereka lebih memilih untuk menikmati momen secara langsung sih teman berdua, dibandingkan sibuk ambil foto, diunggah, diedit di aplikasi ya. Terus diposting. Siapa nih yang biasa kayak gitu? Tapi gak apa-apa sih, kan itu ekspresi cinta ya. Tapi tentu saja teman berdua, hubungan private tuh bukan berarti menyembunyikan pasangan ya. Tidak selamanya. Beda nih antara jaga privasi sama merahasiakan. Jadi kalau menurut kamu teman berdua, apakah hubungan yang private itu membuat kamu bakalan lebih nyaman atau malah fokus sama yang lain nih? Atau justru ada sisi lain yang sepertinya perlu untuk dipertimbangkan? Yuna tunggu jawaban kamu ya. Langsung mention kita.

Jika biasanya hujan yang turun berupa air atau salju, tapi ada juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan

dan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah Yunda spill ya berkaitan dengan pilihan teman Pradua yang ternyata banyak yang bilang kayaknya kalau hubungannya di privat lebih nyaman deh. Tapi ada juga nih teman Pradua yang jadi tim publik gitu. Jadi bagi sebagian orang tuh memang membagikan hubungan di media sosial kan sesuatu yang wajar juga sih ya teman berdua. Ya namanya pasangan sendiri itu kan sama seperti kita membagikan momen bersama dengan teman, keluarga, aktivitas setiap hari ya. Dan biasanya kamu yang ada di tim ini akan apa ya beranggapan bahwa mengunggah foto bersama dengan pasangan itu bukan berarti kita pamer ya teman berdua, tapi itu kayak bentuk keterbukaan dan komitmen ya. Misalnya kalau kamu mengunggah ucapan ulang tahun, itu artinya kan kamu merayakan pencapaian pasangan kamu ya, atau sekadar berbagi momen sederhana yang berkesan bisa jadi kenangan di tahun-tahun yang akan datang. Tapi tentu saja tim publik ini juga punya tantangan loh teman berdua. Kadang muncul nih komentar yang tidak diminta, ada perbandingan dengan pasangan yang lain, atau bahkan tekanan untuk tidak apa ya, untuk terlihat selalu bahagia. Padahal kenyataannya semua hubungan tuh pasti punya cerita masing-masing ya teman berdua. Nah kalau misalkan kamu yang sedang mendengarkan ini, kamu tuh tim mana sih teman berdua, yang di publik ya atau tim private nih? Kira-kira kamu memilih yang mana? Setelah ini bakal Yunda bacain juga ya beberapa teman berdua yang ternyata udah kasih ceritanya juga nih. Masih dengan lagu-lagu yang bakalan terus menemani kamu teman berdua. Kita mau kasih satu nomor lagu yang kali ini datang dari punyanya Five Seconds of Summer dengan Complete Miss teman berdua. Spesial untuk teman berdua, dan setelah ini bakal Yunda bacain beberapa jawaban dan pendapat dari yang udah gabung ya.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu, kalau kita pikir-pikir ya, sebenarnya ini bukan soal private atau public sih untuk kamu yang menjalani satu hubungan asmara. Ya, itu bukan entah yang private atau yang publish, yang paling penting yang mana tuh sebenarnya bukan soal itu sih. Karena yang paling penting adalah kesepakatan antara kamu dan pasangan, teman perdua, untuk menjalani hubungan tersebut. Karena masalahnya tuh biasanya bakalan muncul saat satu pihak tuh ingin hubungannya dipublikasikan, terus yang satu tuh ternyata lebih nyaman untuk privacy misalnya ya. Akhirnya muncul nih yang namanya salah paham, teman perdua. Yang satu merasa kayak tidak dihargai karena tidak pernah kok diposting, kenapa, apa sih yang kamu sembunyikan? Kayak gitu ya. Terus yang satu lagi merasa tidak nyaman karena kalau semua tuh harus diumumkan sekali ya, emang harus semua orang tahu gitu ya. Padahal setiap orang tuh punya cara berbeda dalam menunjukkan perhatian dan juga kasih sayang. Ada yang mungkin menunjukkannya lewat unggahan media sosial, ada yang menunjukkannya lewat waktu, perhatian dan juga kehadiran secara langsung sih, teman perdua. Karena itu komunikasi yang menjadi kunci utama, udah pasti ya. Jadi daripada kita sibuk menebak-nebak maksud dari pasangan, lebih baik kita bicarakan sama-sama kan. Iya gak sih, teman perdua? Kita lihat nih dari teman perdua yang udah gabung juga, kira-kira mana yang punya apa ya, pendapat tersendiri nih, lebih pilih hubungan yang private atau hubungan yang dipublish. Nah, teman Prado udah ada yang gabung di line Instagram kita nih, lebih banyak sih teman Prado. Ada siapa aja? Yunda bacain dulu yang udah bergabung ya. Mana nih? Oke. Ini ada Kak Tanya. Kak Tanya, teman perdua, Yunda bertanya dan Kak Tanya menjawab. Kalau menurut saya, di saat menjalani hubungan, oh ini dikasih pengalaman nih teman perdua, mari kita baca dulu ya. Mau dibagikan satu cerita juga nih Kak Yunda. Kalau misalkan kamu baru menjalin hubungan selama 6 bulan pertama dan ingin mengajak pasangan kamu berkeliling dunia dan juga mengajak keluarga besarnya. Nah, biasanya kita tuh bakalan memilih untuk mempublish hubungan karena itu jadi salah satu pilihan terbaik dan juga kesepakatan antara kami berdua. Apalagi saat jalan-jalan, saat liburan, karena pernah jalan-jalan dan liburan bersama dengan keluarga besar dan itu kami banyak memposting ya. Jadi dengan cara seperti ini juga salah satu kunci untuk menjaga hubungan tetap awet gitu. Oh, lebih milih dipublish ya Kak Tanya ya. Oke, bisa-bisa nih teman perdua. Bener banget, emang bener banget sih seperti apa yang disampaikan oleh Kak Tanya. Kita lihat dulu nih. Oh, Kak Emily teman perdua yang juga udah gabung di line Instagram kita. Saya punya pandangan yang cukup tegas ya tentang hubungan rahasia. Wih, hubungan rahasia, dibilangnya hubungan rahasia. Jadi beda persepsi nih kalau udah bahasanya kayak gini ya. Satu-satunya saya pikir satu hubungan tuh harus dia rahasiakan adalah bahwa situasi ini hanya benar-benar memerlukan kerahasiaan sementara sampai jangka waktu atau percakapan yang sesuai atau telah berlalu. Ini maksudnya kayak gimana ya? Oke. Ini salah satu pendapat dari Kak Emil itu mau bilang kalau hubungan yang dirahasiakan atau tidak dipublish itu sesuatu hal yang sebenarnya harus dihindari gitu teman perdua. Ini ada tanda serunya, hindari hubungan seperti itu ya. Karena dikatakan bahwa hal ini hanya berlaku jangka pendek saja kalau dipandang baik, tetapi tidak pas untuk berlaku dalam jangka waktu yang lama. Oke, Kamili ini bahasanya tinggi banget ya. Terima kasih untuk Kamili yang udah gabung di line Instagram kita ya. Terus ada Kak Arsyad. Kebanyakan orang merahasiakan hubungan mereka agar terhindar dari orang-orang yang berniat jahat dan orang-orang yang suka bergosip
yang dapat menyebarkan rumor tentang mereka. Alasan lain tuh biasanya anak muda ya, sedang menjalani hubungan tidak ingin diketahui oleh orang tua, yang mana itu bisa menimbulkan masalah. Betul itu ya. Bener ya teman Pre2, ini kayaknya relate banget nih yang disampaikan oleh Kak Arsya. Terima kasih. Ini untuk teman Pre2 yang udah gabung di line Instagram, terima kasih banyak ya udah share juga pendapat dan pengalamannya. Kalau untuk kamu yang sedang mendengarkan nih teman Pre2, kira-kira kalian udah punya pilihan yang paten gak sih? Hubungannya mau di-publish atau di-private aja. Dan

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Masih di 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradue, dari tadi banyak pendapat ya yang udah masuk, yang udah Yuna bacain juga, ternyata tidak ada jawaban yang benar-benar mutlak ya tentang pilihan hubungan harus di private atau di public. Karena setiap orang tuh punya kenyamanan atau batasan, bahkan cara untuk mengekspresikan hubungan dengan apa ya, treatment yang berbeda-beda sih. Yang private mungkin belum tentu tidak serius ya, dan yang public juga belum tentu mencari perhatian. Karena pada akhirnya yang membuat hubungan bertahan tuh kan bukan seberapa banyak kamu memposting momen bersama dengan pasangan ya, tapi seberapa baik komunikasi, kepercayaan, dan juga rasa saling menghargai yang kalian bangun setiap harinya, teman berdua. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang tentunya udah gabung dari tadi, udah setia pantau juga ya, bahkan dari pagi tadi sampai di ini udah pukul 10 lepas 56 menit. Terima kasih banyak teman berdua, karena setelah ini akan Yunda hadirkan Jazz Music. Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak untuk atensinya, dan besok kita bakal ketemu lagi di hari yang baru dengan rangkaian acara favorit yang selalu kita hadirkan setiap hari. Penyiar-penyiar kece yang akan terus menemani hari-hari kamu, teman berdua, masih di special week and untuk besok ya. Dan setelah ini akan Yunda hadirkan Jazz Music menemani kamu menjelang istirahat malam hari ini. Jangan lupa buat istirahat ya, tetap jadikan dirimu sebagai headline, teman Pradua, karena kita Indonesia. Koleksi terakhir yang Yunda dirikan untuk mengakhiri kebersamaan di hari ini sebelum masuk ke Jazz Music dengan punyanya Justin Bieber, Ghost, teman Pradua. Stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
4: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
5: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pro2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Sabtu tanggal 13 bulan Juni tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokatu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Minggu tanggal 14 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz, teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Tomero 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di minggu pagi ini ya, sama Ratri di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan happy Sunday. Semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan ya teman Pro 2. Amin. Dan hari ini juga Ratri udah siapin lagu-lagu yang enak nih buat teman kamu pagi ini. Dan teman Pro 2, selain ini kita akan melanjutkan jazz music, kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Kristen. Kemudian dilanjutkan juga dengan update yang menarik di segmen Spada Choice of the Day di pukul 6 sampai pukul 8. Dan tentunya akan seru-seruan bareng juga ya pagi ini. Di pukul 8 ada pilih lagu kamu atau pilek, dan dilanjutkan jam 9 ada Spalding Spada Talking. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yes.
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Pro 2 FM.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Salam pendengar yang diberkati Tuhan. Hari ini jumpa lagi bersama saya Marianti Kilas Haduk, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tema menegur dan ditegur. Sebelum itu saya mengajak pendengar, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan yang telah memelihara hidup kami hingga saat ini. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami agar kami mampu memahami setiap maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang akan diperdengarkan bagi kami saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, dengan tema menegur dan ditegur berdasarkan kitab Galatia pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Dengan perikop, Paulus bertentangan dengan Petrus. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menegur dan ditegur. Pendengar yang terkasih, dengan firman yang telah kita baca, suatu ketika Petrus mendapatkan sebuah penglihatan. Allah memperlihatkan kepadanya bahwa Injil, kerajaan surga harus disampaikan kepada orang-orang dari segala bangsa. Kemudian setelah masalah persunatan menjadi sebuah perdebatan yang sangat besar di dalam gereja masa awal, Petrus berpendapat bahwa keselamatan adalah karunia Allah dan bukan karena hukum Taurat. Ia menyebutkan contoh keluarga Cornelius yang menerima Roh Kudus karena karunia Allah dan mendukung usulan Paulus. Pendengar yang terkasih, Petrus pergi ke Antiokhia setelah majelis memutuskan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi tidak perlu menjalani persunatan. Namun banyak jemaat bangsa Yahudi belum sependapat mengenai perlu setidaknya hukum persunatan. Maka ketika Petrus melihat sebuah kelompok dari Yakobus mendorong adanya hukum sunat, ia merasa takut menghadapi kritikan mereka dan memisahkan dirinya dari jemaat-jemaat bukan Yahudi. Dengan tindakan ini, Petrus secara diam-diam setuju dengan pernyataan yang salah mengenai kebenaran yang didapat melalui hukum Taurat. Paulus melihat kemunafikan Petrus sebagai penyimpangan dari kebenaran Injil dan merugikan iman umat percaya. Paulus tidak tinggal diam dan berkompromi melawan prinsipnya. Sebaliknya, ia memberikan teguran yang menyengat kepada Petrus di hadapan semua orang. Pendengar yang diberkati Tuhan, walaupun ada saatnya hal ini perlu dilakukan, kita harus saling selalu menimbang-nimbang keadaan dan berdoa adalah jalan yang baik. Namun apabila ada sebuah masalah besar di dalam kehidupan atau dalam setiap organisasi yang kita ada, di sini dari firman Paulus mengambil sikap lebih baik menyenangkan Allah dan dimusuhi jemaat. Perlu ditegaskan bahwa Paulus menegur Petrus terang-terangan karena ia adalah hamba Allah yang setia, bukan karena mendiki Petrus. Dalam banyak hal, tindakan Paulus ada hal yang benar, karena ia memperlihatkan pendapatnya mengenai kebenaran, keberanian Paulus untuk menyatakan kebenarannya. Tegurannya karena kasih kepada rekan sepelayanan, maka penerimaan Petrus akan teguran Paulus. Semua ini merupakan tingkat kerohanian yang lebih tinggi. Semoga Tuhan membangkitkan lebih banyak pengikut Yesus seperti Paulus ini dan Petrus di gereja masa akhir ini. Sebagai umat Tuhan yang percaya bahwa kehidupan kita, tentunya kita harus ditegur orang agar kita bisa merubah diri kita. Jika hidup kita baik-baik saja, mungkin tidak ada teguran-teguran dari orang lain atau orang-orang di sekitar kita, mungkin
sebagai pribadi atau sebagai manusia biasa menganggap bahwa hidupnya baik-baik saja, hidupnya itu tidak mengalami hal-hal yang penuh dengan tantangan. Tetapi jika kita ditegur oleh orang lain atau orang-orang di sekitar kita, baik itu di dalam rumah, keluarga, atau pekerjaan kita, maka itu menjadi motivasi untuk kita dapat merubah diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk menerima setiap teguran di sekitar kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, di pagi ini kami diperdengarkan dengan firman Tuhan tentang menegur dan ditegur. Ajarlah kami untuk kami selalu merendahkan diri kami, untuk kami selalu ditegur, untuk merubah diri kami menjadi yang lebih baik. Jadikanlah kami dimanapun kami berada untuk menjadi berkat untuk orang lain dan lewat setiap aktivitas kami, kami melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati akan kehidupan kami ya Bapa dalam aktivitas karya dan tanggung jawab kami hari ini. Biarlah kami melakukan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia. We'll be right back.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan Info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 14 Juni 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 80.000 sekolah sepanjang 2025-2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Program ini mencakup perbaikan infrastruktur dan fasilitas belajar agar siswa dapat memperoleh lingkungan pendidikan yang lebih aman dan nyaman. Selain meningkatkan mutu pembelajaran, program revitalisasi sekolah juga diharapkan memberi dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan penggerak ekonomi lokal di berbagai daerah. Informasi selanjutnya, Bali dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games Fun Run sebagai bagian dari sosialisasi menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Kegiatan yang digelar di kawasan Nusa Dua ini mengusung konsep Sunset Fun Run yang memadukan olahraga dengan keindahan pariwisata Bali. Ajang ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Asian Games sekaligus mendorong gaya hidup sehat. Pemilihan Bali juga menjadi sarana promosi sport tourism Indonesia di tingkat internasional. Informasi terakhir teman Pro 2, sebanyak 95% penenun kain di Nusa Tenggara Timur merupakan perempuan yang berperan penting dalam menopang ekonomi keluarga. Selain mengurus rumah tangga, banyak perempuan menjadikan aktivitas menenun sebagai sumber pendapatan utama yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keberadaan industri tenun tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi perempuan di berbagai daerah NTT. Dukungan promosi dan pemasaran tenun diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan para penenun. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya, kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Setelah ini teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada. Selamat pagi teman Pro 2, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Perkiraan cuaca.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Asik. Ini kalau dilihat-lihat cuacanya di luar tuh lumayan cerah ya, dan anginnya juga kenceng nih. Dan kali ini Ratri juga mau kasih informasi tentang perkiraan cuaca di hari ini di beberapa kecamatan di Kota Kupang ini. Ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Owebobo, Kota Raja, dan Kota Lama. Dan di hari ini kemungkinan akan didominasi dengan cuaca cerah ya, dan ada cerah berawan juga di daerah Maulava dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius dengan apa ini namanya? kelembapan udara di 43 sampai 82% ya teman Pro 2. Jadi lumayan cerah nih untuk hari ini, dan apapun aktivitas kamu hari ini tetap semangat karena cuaca di luar juga cerah, jadi mungkin bisa membuat kamu moodnya lebih semangat lagi ya, karena ini hari Minggu di weekend ya. Walaupun hari Minggu ini Ratri kerja, tapi tetap aja nemenin kamu di pagi hari ini tentunya. So Ratri juga masih banyak menyiapkan lagu untuk pagi kamu hari ini dan informasi terupdate untuk kamu tentunya. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 MHz Produa Radio Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spadia. Selamat pagi teman Produa. Nih pagi ini sama Ratri ya teman Produa. Dan kayaknya masih ada yang nobar gitu ya, karena jam 6 tuh udah ada match lagi. Coba deh spill tempat nobar kalian hari ini dari jam 3 pagi tadi sampai sekarang nih, kalian lagi nobar di mana sih? Nonton sendiri apa ikut nobar di tempat tertentu nih teman Produa? Coba dong spill ke Ratri. Ratri juga pengen banget ikut nobar gitu ya, ikut vibes-nya, kebawa vibes-nya nih kan mumpung hari Minggu ya kan. Ratri juga pengen banget ikutan, siapa tahu gitu ada lokasi terdekat dari sini atau dari tempat tinggal ya. Langsung aja spill tempat nobar kamu di line WhatsApp di 0811 3820 9090, biar nanti Ratri infoin dan makin rame gitu ya kan, kan biar makin seru. Nanti juga Ratri bisa deh nyesel, asik. Maksa banget. Terus nanti yang siaran siapa? Oke, okay, buat teman Produa yang mau kirim salam atau request atau mau kasih informasi nih tentang yang ada di sekitar kamu sekarang, boleh banget langsung gabung di 0811 3820 9090, atau melalui live chatnya RRI Digital. Dan bisa juga nih Ratri lagi live TikTok nih teman Produa di RRI _ Kupang. Boleh langsung aja gabung, nanti Ratri bakal bacain info-info dari kalian ya teman Produa. Dan sebelum itu Ratri juga mau kasih satu koleksi dari Tiara Andini. Ini favoritnya Ratri, ada kupu-kupu. Ini pas banget buat kamu yang lagi fall in love nih di hari ini atau akhir-akhir ini nih lagi fall in love. Ini pas banget lagunya buat kamu. Dan masih Ratri tunggu untuk partisipasi dari kamu ya. Jadi stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba deh cek isi memori HP dan email kamu sekarang. Jangan-jangan penuh dengan foto duplikat, video lama, atau file spam dan download yang terlupakan. Tanpa kita sadari, itu namanya sampah digital. File data yang terus disimpan akan memenuhi server yang menyala 24 jam non-stop, yang artinya menghasilkan emisi karbon yang merusak bumi. Yuk, mulai biasakan bersih-bersih digital secara berkala. Hapus file yang sudah tidak digunakan, rapikan penyimpanan, dan gunakan ruang digital dengan lebih bijak. Karena langkah kecil dari memori gawai kita hari ini bisa memberi dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Seluruh organ tubuh memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya, kamu perlu mencukupi kebutuhan cairan tubuh kamu. Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan, yakni membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme pada malam hari, dan racun tersebut akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus tentu saja diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, buat kamu, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sama Ratri di sini, dan Ratri juga mau kasih say hi dulu nih buat teman Pro 2 yang lagi gabung di live TikTok. Ada Kak Suyitno, ada Kak Widimade, ada siapa lagi nih sebentar? Ada Kak Amir, ada Kak Irwanti, Kak Meiko, Kak siapa ini? Labu, Kak Labu Lilin. Ada Kak Pongsean, ada Kak Chandra, dan masih banyak lagi ternyata tentunya. Dan ini juga ada salam nih dari Kak Suyitno. Salam buat sahabat di Jalan B Pande, Mama Maria. Nah tuh Mama Maria lagi dengerin Pro 2 gak nih? Ada salam dari Kak Suyitno nih. Kak Suyitno lagi, ini di mana nih? Oh, dari Surabaya ya. Dari Surabaya, salamnya dari Surabaya ke Kupang. Wah, sangat-sangat jauh ya. Dan selamat beraktivitas, selamat bekerja juga untuk Kak Widimade nih ya. Katanya hari ini kerja, dan Kak Widi nih lagi di Jepang. Wow. Jauh banget juga ya. Katanya mendung di sana. Jadi jangan lupa untuk bawa jas hujan dan tetap hati-hati di jalan ya. Untuk Kak Widi dan teman Pro 2 juga, dimanapun kalian berada, kalau cuacanya lagi mendung menjelang hujan gitu, jangan lupa untuk bawa jas hujan atau payung. Atau kalau bisa ya udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana gitu kan. Enaknya kalau mendung-mendung itu kan lebih baik tidur nggak sih? Atau aktivitas ya udah di kamar aja sambil apa namanya, bahasa Indonesia yang leleh-leleh itu apa? Ya bersantai gitu lah ya intinya. Dan Ratri juga mau kasih informasi nih ya. Ternyata ada beberapa artis Indonesia ini yang sempat atau hampir menjadi PNS nih teman Pro 2. Ada Govar Hilman yang sempat mendaftar CPNS di sekitar tahun 2007 sampai 2008. Karena saat itu tuh kerja kantoran dan memang punya kenalan aja gitu. Tapi dia tidak memilih untuk melanjutkan profesi tersebut. Dan Wan Jusilisi bercerita kalau dia juga sempat disuruh ibunya nih untuk mendaftar PNS tuh berulang kali. Hal itu juga dikarenakan Juicy Lucy belum seterkenal sekarang dan hampir dibubarin ya pada waktu itu. Kemudian ada Rizky Billar yang bercita-cita menjadi seorang PNS agar lebih mudah diterima sebagai menantu katanya. Kan idaman mertua gitu ya. Billar katanya tuh waktu itu banyak orang tua dan anak-anak di Medan sepertinya yang memiliki stigma serupa gitu. Katanya kalau jadi PNS tuh ya idamannya mertua. Lalu ada Salma Salsabil juga mengaku kemungkinan akan menjadi PNS kalau tidak berkarir sebagai penyanyi ya pada masa itu. Dan Pras Teguh pun juga menilai penampilan Salma ini emang cocok nih dan berpotensi untuk lolos seleksi CPNS. Kemudian yang terakhir ada Ayu Ting Ting yang katanya dulu tuh pengen banget jadi PNS kayak ayahnya. Tapi takdir tuh berkata lain karena lagu Alamat Palsu di tahun 2006 ini langsung booming ya saat Ayu Ting Ting ini debut. Coba bayangin kalau mereka ini beneran jadi PNS S ya teman Pro 2. Nanti di jam 8 juga, di jam 7 maksudnya. Di jam 7 Ratri mau kasih pilihan kamu ya di Spada Choice of the Day. Enakan, bukan enakan. Kalian tuh lebih milih kerja swasta atau jadi PNS sih sebenarnya. Khususnya di Gen Z, Gen Z ini ya teman Pro 2. Dan masih ada nih salam juga dari Kak Suyitno. Ternyata nih ada salam juga buat Pendeta Boy, Ibu Dewi, dan Mbak Neti yang lagi ada di BTN Kupang tuh ya. Dari Kak Suyitno untuk Pendeta Boy, Bu Dewi, dan Mbak Neti. Oke, udah disampein ya salamnya ya Kak Suyitno ya. Mudah-mudahan mendengarkan nih salamnya dari Kak Suyitno. Dan buat teman Pro 2 yang masih mau kirim-kirim salam juga boleh banget, atau request ya langsung aja di line WhatsApp di 0811 3820 9090, atau bisa gabung di live TikToknya RRI_Kupang. Setelah ini Ratri akan putarkan satu lagu dari Jesse Reyes, Elana, Illuminate. Ini lagu Viva ya teman Pro 2. Dan stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan, saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya, mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajan saja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi

0: Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hey Kupang, waktunya

Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sama Ratri di sini dan baru aja kamu dengerin lagu dari Rio Lascard dan Andi Rianto dengan judul Sumpah Mati ya teman Pro 2. Dan Ratri juga masih mau bacain ini salam-salam yang ada di live TikToknya RRI underscore Kupang. Ada Kak Maxi Slinkers NTT, selamat pagi kakak. Salam untuk bahas saudara semuanya yang lagi pantau dari BTN Kolhua Kupang. Halo kakak. Dan ini juga Ratri masih mau kasih choice alias pilihan nih untuk kamu nih, khususnya untuk Gen Z, Gen Z ya teman Pro 2. Ini ada pilihan hari ini adalah pilih kerja swasta atau PNS ya teman Pro 2. Dan alasannya tuh kenapa Pak nih. Ini pilihannya sangat apa ya? Sangat sulit mungkin untuk Gen Z zaman sekarang gitu ya. Dan ini kalau dengar kata PNS mungkin yang langsung kebayang adalah gaji tetap, tunjangan masa depan yang lebih terjamin dan pekerjaan yang stabil sampai pensiun nanti. Gak heran juga kalau tiap kali ada bukan CPNS nih, jumlahnya ini selalu membludak. Tapi di sisi lain, banyak juga anak muda yang sekarang lebih tertarik bekerja di perusahaan swasta. Alasannya ya beragam. Mulai dari peluang karir yang lebih cepat, lingkungan kerja yang dinamis, kesempatan belajar banyak hal, hingga gaji yang kadang bisa jauh lebih besar. Dan menariknya, tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena setiap orang tuh punya prioritas hidup yang berbeda. Ada yang mengutamakan kestabilan, ada yang mengejar tantangan, ada juga yang memilih berdasarkan passion. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Kalau dikasih nih pilihan nih saat ini, kamu lebih milih jadi PNS atau bekerja di perusahaan swasta? Dan apa sih alasan utama di balik pilihanmu itu? Coba langsung kirim pendapat kamu di line WhatsApp di 0811 3820 9090. Siapa tahu alasanmu itu sama dengan banyak orang di luar sana atau justru punya sudut pandang yang unik nih teman Pro 2 ya. Nanti masih tunggu pendapat kamu, partisipasi kamu di Choice of the Day kali ini. Pilih kerja PNS atau kerja swasta nih teman Pro 2.

0: ribet ih.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
7: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
6: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
7: Kenapa begitu?
6: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.

Masih di pada choice of the day ya, dengan topik hari ini adalah pilih kerja swasta atau PNS. Alasannya apa sih? Nah, kalau bicara soal kerja di kantor swasta gitu ya, banyak anak muda saat ini yang merasa jalur ini tuh lebih cocok sama gaya hidup dan juga ambisi mereka. Kenapa sih? Karena dunia kerja swasta ini biasanya menawarkan lingkungan yang lebih dinamis. Perubahan bisa terjadi cepat, teknologi terus berkembang, dan karyawan ini dituntut untuk terus belajar hal-hal baru. Banyak juga yang memilih swasta karena kesempatan naik jabatan tuh bisa lebih cepat kalau performa bagus ya. Mungkin ya bukan nggak mungkin ya, beberapa tahun ini sudah mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Selain itu, di sektor swasta juga sering memberikan ruang lebih besar untuk berinovasi dan mengembangkan ide-ide kreatif. Ini cocok banget nih buat mereka yang suka tantangan dan tidak nyaman berada di zona yang selalu stabil. Ada juga yang berpendapat bahwa kerja di perusahaan swasta ini bisa menjadi batu loncatan untuk membangun bisnis sendiri nih suatu saat nanti, mulai dari pengalaman, relasi, dan juga kemampuan yang didapat selama bekerja ini bisa menjadi modal yang sangat berharga tentunya. Namun tentu saja ada tantangannya, target kerja yang tinggi, persaingan yang ketat, dan juga ritme kerja yang cepat gitu, menjadi bagian yang harus dihadapi di lingkungan swasta. Nah, untuk teman Prodoni, apakah kamu termasuk tim yang suka tantangan dan memilih kerja swasta, atau justru kamu lebih nyaman dengan jalur yang stabil nih teman Prodoni? Coba kirim jawaban kamu, karena setelah ini kita akan membahas alasan nih kenapa banyak banget orang yang tetap menjadikan PNS nih sebagai pekerjaan impian ya. Boleh gabung di line WhatsApp kita di 0811 3820 9090, coba kirim pendapat kamu, dan juga bisa banget nih gabung di komentar live TikToknya RRI underscore Kupang. Masih tunggu juga di Spada Choice of the Day sampai di jam 8 nanti. Nih Ratri juga masih punya satu koleksi dari Lost Kings Runaway untuk kamu. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go!

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan, meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: Itu dia Ngerti Bola edisi Piala Dunia FIFA. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Spada!
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 MHz Produ RRI Kupang, teman terbaik kamu. Masih di Spada Choice of the Day ya teman Produ. Pilihannya adalah kamu tuh lebih milih kerja swasta atau jadi PNS nih teman Produ. Oke, kalau kita tadi udah membahas dari sisi menariknya dunia kerja swasta nih, sekarang kita beralih ke alasan kenapa sih masih banyak orang yang menjadikan PNS itu sebagai kerja pekerjaan impian gitu ya teman berdua. Yang pertama tentu soal kestabilan. Banyak orang yang ngerasa lebih tenang nih ketika memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang relatif pasti dan jaminan karir jangka panjang. Selain itu, adanya berbagai fasilitas dan tunjangan juga menjadi daya tarik tersendiri nih. Belum lagi status sebagai aparatur negara yang bagi sebagian orang tuh dianggap sebagai profesi yang membanggakan. Banyak juga yang memilih PNS karena ingin berkontribusi langsung dalam pelayanan masyarakat. Jadi bukan cuma soal pekerjaan ya teman Produ, tapi juga tentang pengabdian dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Namun ada juga yang merasa jalur ini tuh kurang cocok karena proses seleksinya yang ketat serta pola kerja yang dianggap lebih terstruktur dibandingkan beberapa sektor swasta. Ini pada akhirnya baik PNS maupun swasta sama-sama memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing ya teman Produ. Yang paling penting itu bukan mengikuti pilihan orang lain, tetapi memilih jalur yang sesuai dengan tujuan hidup, kemampuan dan juga karakter diri kita sendiri. Nah, teman Produ, kalau harus memilih hari ini nih, kamu tim PNS atau tim swasta? Dan apa sih alasan terkuat yang membuatmu nih memilih jalur tersebut? Dan terima kasih untuk semua yang sudah berbagi ikut pendapatnya nih ya. Katanya ada yang lebih suka jadi PNS karena mau jadi menantu idaman gitu. Mungkin ada alasan-alasan lain yang cukup unik lagi ya teman Produ, boleh langsung di-share WhatsApp di 0811 3820 9090, atau bisa langsung komen aja di live TikToknya RRI underscore Kupang. Ratri juga selain ini akan kasih satu koleksi dari Baila nih, Asa Asmara, untuk temenin kamu pagi hari ini. So stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu.
1: Aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya